Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: Jadi kitunya pibaturan hirup. Muhun Pak, Pak Aris tolohok kan bisa neguh. Nah kemana loyogna omongan ian teh ngan jelas ari niat nama hade. Sedangkan bubariah pok nanya dasarua can ngartiin atuh maksud ian kumaha.
1: Cik. Naon tujuan hidup teh ian? Saharun dimaksud ku ian teh ieu teh. Nah ibu jeung bapak can cukup pikir ngapi ngabing-bing hidup.
0: Aduh punten. Punten sanes teh acan cekap nanging abdi peryogi haturan. Tapi peryogi batur hirup anu gemleng. Pak ibu nu tiasa diajak paku kumaha. Boh sukana boh dukana. Kanggo silih cekel, silih kembing, silih geuing.
2: Nya, maksud hidup kumaha ieu teh?
0: Cek Pak Aris.
1: Abi teh saklek nama Pak, hoyong gaduh heula pamajikan, Pak.
2: Oh. Kebeng.
0: Pak Aris jeung Bu Wardiah ngarenyag, sugan teh lain kadinya losna. Lain rewas ku tepan ujungan eta asa jauh tina sangkaan da cek perhitungan mah asa jauhun mun ian geus boga pikiran kitu. Tapi akhirna mah Pak Aris seuri imut pok naros deui.
2: Ian bulat belit maneh teh mun ditanya bari atuh hayang bawa pamajikan kitu, hayang boga istri kitu.
0: Aduh meni bulat-bulit. Aduh, ah.
2: Geuheul aja. Nah, teu salah eta omongan teh, Yan. Teu salah omongan teh, teu salah.
0: Ieu teh parantos dibobong diutahkeun ku abdi.
2: Nya kaajeun ari kitu mah atuh. Cing-ceng. Eta kasaha copna eta hideup. Cing kasaha copna hati hidup anu geus boga pikineuan kitu. Kumaha nah hidup teh geus boga pacar, boga kikineuan, boga kenalan urang mana kitu. Make geus hayang boga pamajikan atuh.
0: Parantos Pak.
2: Har. Geuning bapa teu apal. Nah urang mana atuh? Dasar kakarang ada enge ian bagi boga kabogoh anu pipawanjikanun tahun kitu mati helaknya karena kebejakna sok kaul yang siru sri cenah maka sok bagir kawewe bangor cenah kitu ken bayalah dan nungus ya tamah.
0: Pak aduh punten lah hal itu mah tong dibaca Pak abdi rumah mau selepat hari tamah abdi kagodaku setan Pak iya mah abdi rares hoyong janten caroge atau napi bapak di rumah tangga anu gaduh tanggung jawab Pak.
2: Udah deh lah tuh Yan ah ngerasa tegang yo. Aloh ke jadi lamun kitu mah hidup teh boga kikineuan alias kabogo kitu make geus sayang boga pamajikan kitu. Heunah urang mana ieu teh asa kakarang adenge bapa mah ieu teh.
1: Nya ibu oge can kungsi ngadenge atuh ian eta da kaciri yen boga kabogo. Nah urang mana kitu? Urang mana Ian?
0: Ibu nak kageteun. Numawi pangna abdi ngadeheus teh bade ngabadentenkeun perkawis ieu. Mergi abdi tos gaduh kayakinan bapa sareng ibu tangtos bakal reuwas upami ngadangu keterangan ti abdi. Nanging hapunten anu kasuhun ieu mah timpa sateu acana lah Mugi bapak sareng ibu ulah bendu. Da abdi oge ieu teh neme tatan-tatan lah maksana teh. Dacan pancek emutan teh. Numawi nyangem oge hoyong kenging piwuruk ti sepuh maksud abdi teh kitu.
2: Nyah alus. Alus ari kitu mah. Cing ayeuna mah pek saha ngaranana eta budak awewe nu dipikahayang kumaneh teh jeung naha geus narima awewena atawa masih can bisi dipaksa atawa kapaksa kumaneh.
1: Nya buru atuh urang dieu atawa lain ieu teh budak teh budak-budak teh nya urang kota atawa lain jeung anak saha deui atuh. Ibu teh kan perlu nyaho ieu teh budak ti mana anak saha kitu awewena kitu isi heueuh isi geur engke teh salahnya salah milih kitu maneh teh ieu ieu teh
0: nya upami nyemutkeun kana tempat mah ieu istri teh disebat tebih da caket atuh disebat caket da tebih nu dimaksud ku abdi teh eta ian jadi asa-asa da jantungna ngaradak ratug ti koro asa mangpetan diuk oge asa teu napa karita teh
2: hor. Nah diga nu kasima kasaha kahayang teh ian ieu teh
0: upami kahoyong malah kayaknya ngerestu boh ti ibu ti bapak abdi teh mi kahoyong ka nyititi pa
2: teburung betus luk ian tungkul awak asa ngeletikan siap pikeun narima naon-naon anu bakal kajadian ian geus boga pikiran inung bapana bakal nganaha-naha bakal reuwas bakal kaget ngadenge omongan manehna teh tapi ian geus pasrah pasrah sumerah kana dirina jeung takdir ti pangeran. Memang enya Pak Aris jeung Guwardiah meuni ngecenghok duanana oge tapi senajan reuwas oge teu nemongkeun sikep anu teu panuju ngan ukur pating haruleng kituna teh dumeh teu nyangka teu ngimpi-ngimpi acan. Pak Aris jeung Bu Warliah ngadon sidih reret terus netep ka Ian pok Pak Aris nanya leuleuy jeung dari anak keranan
0: Ian kumaha ieu teh maksud bapak kumaha pak
2: teu salah eta omongan teh Ian
0: teu pak abdi nyangem kalayan sadar sarta kenging ngemut anu langkung asak malih tos lami pak saprakna abdi diajar usaha pak abdi teh padahal di kemuk mah parantos dipanyara kene pak abdi teh tos ngemut
2: temal ian
1: aneh nah hidup boga pikiran gitu naon dasarna ian.
0: Cek Bu Warliah bangun penasaran lain dek ngahalangan ngan hayang neuleuman karena eusi hati anakna datang tuh boga alesan jeng pertimbangan atuh puguh ian teh asa di jalanan lantaran ibuna bapana katinglina teh satuju pisan lamun manehna kawin atau ngadahup katiti
2: dadak-dak ian cacarita kelayan lancar manehna ngarumasakeun jadi jalma panghanapna dumeh kungsi di panyara saturuhna kataji katarik ati kapentang rasa ku sikep nyititi anu gede hampurana sabar jujur jeung elmu agamana teh eleh-eleh teuing malah pepeli nyititi pisan anu ngaleureuskeun hate manehanana tapi kasadar rek babalik pikir sagemlengna satuluyna deui

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unrasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan ting siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teh aya anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat

0: sehat kembali ya. Terima kasih Pak Cakung.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gancang na carita. Jebul Mang Sukri jeung Bi Unas dibarengan ku Kang Ubed. Nyumponan pangondang Pak Aris. Sanggeus silih bagiakeun pari sasalaman gek dariuk ngariung di tengah imah. Jadi engke-engke prung Paris muka maksud jeung tujuan dibajar beaskeun ka Mang Sukri jeung Bi Unas. Atu puguh geus teu kudu dicatur deui kumaha bungahna Mang Sukri. Cina banget-banget na kabungah tepi ka medal cimata ngantang tu cipanon kabungah teu kuat loba nyarita ukur saperluna wae.
1: Aduh, sugane teu kitu geuningan. Akhirna mah budak Akang teh boga pamajikan yeuh, dek boga pamajikan yeuh nanya. Ian teh. Syukur Aris Waria, syukur ari kitu mah. Akang oge satuju pisan. Satuju pisan. Lamun Ian meunang keun nyititi. Lantaran memang katinggalina budak teh bageur, bener, jujur, pinter singer. Jeung ah pokona mah kumpit nyititi mah sanajan wadalan kampung, tak kitu maksudna teh. Kulantaran kitu nya prak da geus meujeuhna boga minantu. Jang Aris teh geus meujeuhna atuh. Geus cukup ayeuna pokona mah. Nya muhun kitu Kang. Eta mah dugikeun we ka eceuna di lembur. Engke dina waktosna mah ulah teu ka dieu. Malah Kang Haji Gopur oge bartosan deui. Di lembur mah seueur kalapa, cau, lauk emas sareng hayam. Carana ka dieu urang curak-curak maksud abdi teh. Saur Pak Aris setengah banyol.
2: Ulah hariwang keun kalapa loba di Akang malah boro-boro hayam teu mage perlu mah rek mawa kajeun ngaporong mobil ka dieu ieu teh.
1: Nuhun Kang, nuhun-nuhun sae-sae Kang. Tapi itu teh teu kedah dietang.
2: Wah, menaunan diitung utang-itung kawas lain cek lain kadulur wae.
1: Ya mohon bilih wae atuh. Akang harus sugel.
2: Oh, nanaon teh. Masih nambah heula. Rumah sa Akang di baheula mah hitungan pisan kana banda deh. Padahal geningan banda teh nya teu bisa nurungan.
1: Basa Akang ka Mekah mah alah. Eueuh gunana alah. Si horeng amal kalakuan urang anu memang jadi saksi jeung kadang-kadang hukuman ka diri urang cacakan di dunia keneh. Tah Akang oge heuda atuh keur naon banda aya oge ari moal dibawa paeh mah. Mending diamalkeun kitu nya, hitung-hitung syukuran we ka Allah gitu. Syukuran urang geus nepi ka salamet nepi ka kayaan ayeuna gitu. Atuh baru dak oge geus meujeuhna ngabangun rumah tangga. Tah kitu tah.
0: Sanggeus rengse babadamian terus tarua ngariung di tengah imah. Da meja makan teu cukup lantaran hayang sarerea bareng. Nyititi jeung Ian katut jajan oge bareng harita teh. Atuh rasa para kecerakan kalasa bungahna ari kitu mah. Akhirna Mang Sukri jeung Bi Unas katut Kang Ubed marulang deui ka Cisasak bari mawa kagumiraan. Utamana mah Mang Sukri jeung Bi Unas meni asa karagragan bentang bakat ku ngarasa bagja-bagjana. Tak kitu kaayaan nyititi nu dek ngadahup alias dikawin ku Ian putra Nagan Aris. Cag urang tuna anu keur babahanan alias persiapan baris ngawinkeun Ian ka nyititi. Urang teundeun dihaneuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang kahareup urang sampeur deui.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

aing ti heula mimiti dipanggil jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusia anu teras rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jor sakalian atuh tambah daksa. Buktina geuningan geus cager mah sia. Eueuh mulang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun diudag ku aing mah sia. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eueuh tidunya. Awas ya. Kagok aing mah. Da kadulurna oge nu ngaran si Ubed aing teh keukeuh, penyesal, magegel. Ngeunes aing teh hayang marespati malah mah. Ayeuna si Ian anakna kasebutna alias Suana. Suan lah kasebutna teh. Awas ya. Moal tenang sia Ian lamun aing geus kaluar ti panyara mah. Ku aing leuwih ti halat teh diudag sia heula. Aduh. Tapi aduh, kumaha acarana ieu teh nya? Bingung aing hayang kaluar ti panyara ayeuna mah yeuh. Dara anu numutkeun itungan mah aing teh lila keneh di panyara teh. Aduh. Aing ningali cara kieu mah. Aing teh sadar kumaha atuh. Aduh. Jeung aing ingat ka si bapa. Pada asim kumaha nya. Ngan eta da kolot-kolot anu dipercaya ku aing mah. Si bapa Dasim. Ampura we bapa Dasim. Terus titik teh bisa murang tarima geuningan. Sugan teh si Obed teh bakal kodor ti heula we atuh. Atuh kumaha carana? Tek teh. Aduh, ayeuna si Ubed keun teu beunang ku aing, si Ian ku aing moal weleh dikakalakeun yeuh. Kitu ceuk Rusli koloyong ka pojok, brek diuk satengah meubeutkeun maneh. Teng ngalamun deui, ayeuna mah inget ka Nyi Titi anu kungsi nganyerikeun kana hatena. Da puguh atuh nyeri Rusli teh. Lantaran cintana ditolak, nampik sapajodogan, malah make mangkaburkeun sagala rupa ka kota. Dikerasakeun deui ayeuna bet kari-kari ayeuna aya di imah Ian. Sedangkeun si Ian geus dipikacecep ku manehanna atuh puguh beuki amek wae. Maka era rasa timuru sagala sia direbut ku Ian. Aduh, mangkaning Nyi Titi teh atuh Nyi Titi kembang padesan. Mojang anu sakitu gelisna. Lampanyat pikabitaeun. Istuning matak urui ke lalaki lempuh yuni Nyi Titi teh bari kayan bageur. Ayeuna di imah si Ian, waduh, buah-buah ya. Aya bahan ngeunah si babal teh. Si Titi bakal dikokohot ku si Ian. Waduh. Lamun teh cepet-cepet beunang ku aing atawa aing heubeul ka di panjara teu bisa neangan akal. Waduh, cilaka. Cilaka ieu mah yeuh. Si Ian teh dilatih ku aing sing diajar ka wewe. Sabara urang wanita anu beunang ku manehanna. Tapi wanita bangor. Sarua si Ian oge kabawakeun ku aing. Ku aing dibajakeun ka si Titi lamun aing bebas moal burung dipikageuleuh tah. Moal mungkin si Titi daekeun. Tapi kedah. Heuh, si Ian teh jelema beunghar atuh. Bapana teh. Eko duit mah eleh si Titi oge ebahan. Aduh, aing mah dasar sial, sisit kanal aing mah yeuh. Alah.
Tela kerang boga duit menang rampok ti si Ubed bareng jeung si Jihek. Berorah narima si Titi teh. Sugan teh diasongan duit mah bakal narima. Aduh, teu ieu mah si gajul teh tah. Atuh puguh beki amek wae. Maka era satimuruh sagala sieun direbut ku Ian. Aduh. Mun nya si Ian bebas geus bijil ti ieu panjara, aing bener-bener sirik. Bener-bener sirik ku si Ian. Moal nya ari aing dihukum lila, nah ari si Ian sakeudeung. Waduh. Ceuk beja teh sok aya polisi teh beunang dicocok. Tapi teuing waru alam lah eta oge. Nah disogok lah supaya si Ian leuwih cepet kaluar. Ku jelema boga duit mah tuh bisa bae kitu. Dina hal ieu lamun kitu carana teu adil. Teu adil hukum teh atuh. Mun si Ian dibijil ti panyara aing oge kudu bebas. Mun adil mah ceuk Rusli pikiranana ka mana meni. Da puguh satengah teu hideung atuh. Kabawa ku nafsu amarah ayeuna mah Rusli teh rada teu hideung. Untung teu gelo oge. Keur kitu teh pantok kamar dibuka. Reket, pray. Pantok kamar tahanan dibuka. Sipir mere isarat yen Rusli kudu bijil. Barang kaluar horeng baturna geus di luar dek dibariskeun di lapang. Rusli kareket hese init kalah red ka sipir. Pak, aya naon Rusli? Ada apa? Hayo ke lapang yang terbuka baris. Oh mang apa? Bade ieu oge. Nanging aya nu mau ditanyakan ka bapak sipir. Nanya ke naon? Bertanya ada apa? Hah? Adi bapak turan kuring nu sakamar. Sian kemana? Nah, lami-lami teuing atuh. Biasana mapan upami aya nu besuk. Teradugi ka satengah dinten, Pak. Ceuk Rusli manehna ngawani-wani maneh nanya ka sipir dah yang yakin. Ah. Bertanya tentang Ian. Nya, Pak. Itu saudara Ian itu sudah bebas, sudah merdeka. Udah menghirup udara segar dan sudah pulang ke rumahnya. Malah ia dipapagen dijemput ku keluargana belakur ke bapak juga merek rokok merek kadaharan tapi bukan bukan gulo benang disokok bukan itu. Itu karenanya memang karena bebasnya Ian itu sesuai dengan aturan dan dia dapat keringanan hukuman. Karena apa kulo bilang? Makanya selama di penjara itu kamu harus berkelakuan baik, berkepribadian baik, merubah hal-hal yang jahat. Ini kan tidak. Kau ini setidaknya dalam segala hal itu kurang disiplin dan kurang ada tanggung jawab dan kurang memperbaiki diri. Kan bukan hukuman ini. Melatih diri supaya menjadi orang yang benar. Itu harusnya. Tapi kowe orang kan tidak berubah. Jadi ya kalau Ian itu sudah pulang ke rumahnya dan dijemput oleh keluarganya. Sudahlah. Cigera kumpul ka ditu bisa dicarekan ku itu tuh ku sipir itu tuh ha mangkaning itu mah kayak macan suka ngerekep. Wah apalagi ketahanan model kau udah disikat. Ada kesalahan pukul satu kesalahan 10 kali pukul. Madu bayangkan tuh. Kalau melakukan kesalahan, kurang disiplin, pasti kena pukul.
terima akibatnya aja, ya. Hah? Sipir nunjuk ke baturna nu memang rada galak kanu beleweng teh atuh harita teh. Puguh we Rusli ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh, sajongjongan mah ngahuleng najan geus bisa neguh yen ian bebas ading ngadenge anu jebas kitu mah riwas sataha tehna beugi panas kacida. Hai, Rusli. Ayo ke sana-sana berkumpul sama yang lain. Ayo cepat, cepat Rusli. Ah, jangan diam ah. Hap. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Rusli atuh meninga kebeg, berenyang lompat nyamperkeun ka baturna anu geus ngabaris mani beres. Sedengkeun Rusli tinggalin bus nyelap asup ka barisan pangtisina. Aris Rog teh deket jeung Bang Bohar jago kahot anu cangkung cengklang teh. Si Bohar nanya ngarewos. Kau dari mana dulu? Dari mana dulu sih teh Rusli? Ya, Kang. Ada apa gua? Jangan banyak bicara, kita harus baris nih. Dengarkan. Kuring ditanya ku sipir, Kang. Tembal nasar uang harewos. Aduh, ku ini ditanya nauna. Mana lila-lila teuing. Shhh, engke deui. Tuh komandan mencerong wayo. Rusli tuanian kepapanjangan terus ngalempengkeun barisan. Duh tereta kenca jika katuhu gitu deui kaharep nangtung ajeg sikep sampurna panon melong kaharep kabehanana jempe ngong sipir biantara harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 taun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tuh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
5: Tetes mata, tes mak. Ini Ceu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh,
1: ku ini ditanya naun ah. Mana lila-lila tuing?
0: Shhh, engke deh. Tuh kemanan mencerong wayo. Rusli tuanian kapapanjangan terus ngalempengken barisan. Duh tereta kencak jika katuhu. Gitu deh, keharup. Nangtung ajeg. Sikap sampurna panon melong keharup. Kabehanana jempe ngong sipir biantara haritate.
2: Poe iya.
0: Jam iya. Sakumaha biasa nurutkeun jadwal. Sarerea kudu bebersih. Kerja bakti miceunan runtah ngoret sasapu jeung sajabana. Hayo laksanakan. Laksanakeun. Nurutkeun tugas anu geus biasa. Ngan sakitu parentahna sipir teh. Atuh puguh puriak barisan buyar. Satuluy natup-top kana alat-alat kebersihan. Numawa sapu, balincong, pacul, parang, jeung bedog sajabana pokona mah. Digiringkeun ku sipir diawaskeun pisi aya anu merencing. Jeung utamana mah pisi aya tahanan anu nyoba-nyoba kabur. Najan kaayan sing sarwa tohaga, waspada mah tetep kudu aya. Nya harita Bang Bohar jeung Si Rusli teu daek pajauh teu weleh dedeukeutan. Mun rada anggang ti sipir pok Bang Bohar nanya deui. Rusli itu terus kenu tadi teh euy naon teh Kang? Kau ini sia ditanya naon ku sipir tadi. Kieu eta teh sanya nama lain kuring nu ditanya Kang, tapi kuring nanya nu ditanyakeun teh tentang si Ian. Lantaran basa tadi disaur ku sipir, tapi ka ayeuna plengles Kang, tu balik deui. Itu bagaimana itu jawabannya? Aduh, ya itulah. Matak panas kana hate Bang Bohar. Si Ian teh bebas cenah. Balik ka imahna. Malah mani babageun sagala ku kulawargana. Aduh. Meni asa dihina kuring mah. Jeung pokona mah asa teu adil hukuman ti imah yeuh. Kau ini ada-ada saja nih. Nah kelas seuri Kang. Rusli netep tapi teu meunang jawaban sabab kaburu aya sipir anu nyamperkeun ka dinya. Da eta Rusli jeung Ki Bohar ngawadul wae. Dadali lah ditungguan. Puguh teu bisa meleng atuh. Rusli jeung Ki Bohar teu bisa ngobrol-ngobrol acan. Dasieun atuh digawe jiga nu nya suhud. Kawas nu heueuh wae sadar yen bebersih teh lain kapaksa. Henteu karana dipaksa. Tapi istuning sadar da kabersihan mah keur sararea. Lain anu dipanyara wungkul nu aya di luareun temok jangkung oge sarua kudu bebersih mah harita teh. Lila-lila sipir jauh deui atuh Rusli panasaran keneh. Pok nanya deui harita teh. Dan terdaik pajauh jeung Ki Bohar. Aduh, kunaon keras heuri atuh Kang. Rusli, Rusli. Ku ini ada-ada saja. Kenapa itu kau make nyeri hati? Ngadengi aya nu bebas teh. Kenapa itu? Silahin ge bisa ari hayang bebas mah. Asa daek metakeun akal tareka Rusli. Sarta wani nya hareupan akibatna. Ceuk Bang Bohar mimiti ngasupkeun pangaruh-pangaruh goreng dianggapna ka jalma anu panas hate jeung lieur uteuk mah bakal babari asupna. Aduh, bener Kang lah. Bisa kuring oge hayang bebas mah nya. Lah iya. Ku ini harus punya uteuk. Uteuk harus dipake tuh. Bagaimana caranya? Ya. Nya kuring oge kumaha carana ieu Bang Bohar ieu teh? Tindangi cara-carane jeung teorina geus aya di dewek. Geus sudah ada di awa ini. Itu semua udah diatur ada dalam utek dewek. Jadi si lain mah karinanya ke diri pribadi, berani atau hente, berani atau tidak, ha? Ayo, rasakan oleh kau.
1: Rusli puguh ngahuleng atu baraya, manehna mikiran awak lat poho karena pagawean. Kala ngahuleng mikiran omongan kibohar lila-lila bijil wawanen, manehna kudu wani nyang hareupan naon bae, ulah borangan, ulah sieunan, mun hayang bebas mah.
0: Bagaimana kau? Berani atau tidak?
1: Wani kang ah.
0: Wani teh wani naon Rusli? Har. Kumaha ari Bang Bohar? Eta ari akang wani naon ye?
1: Rusli muncareng rada keheuleun.
0: Ah. Begini. Kalau awak ini gini nih. Wani henteu mun ngahakan neho aing. Berani atau tidak? Kalau itu makan ini umbel awak nih, ha?
1: Kibuharnya kakak seri malah mani lelengakan nyapuguh Rusli mani ngakidir nafsu ceg kena singkup.
0: Hei uuh
1: dek dibabukin kena tarang kibohar.
0: Hup apa ku ini, ha? Hush siak lepos
1: singkup tekena kibohar munur bari melotot hunduk kekerot. Ari Rusli rek mino deui maksudna mah tapi teu kanyahoan sipir geus aya tukangeun. Kek. Newak tatak Rusli bari nyentak.
0: Nanaonan ieu teh? Rusli. Kunaon ari sia? Batur-batur dikawe. Ieu mah kalakah heureuy. Cik atuh sing aya kasadaran sia teh. Jadi kudu dikerasan wae atuh. Sering teh lain sato euy. Pek gunakeun uteuk mending ngagugu kana caritaan atawa hayang dicepret kaos keboha.
1: Rusli tenemalan atuh baraya manehna ngeluk tungkul rumasa kalepasan teu kuat nahan amara. Terus digawe deui nyodokan runtah ku singkup bru kana carangka geus pinuh digotong jeung kibohar dipiceun ka tempat sampah anu geus disayagikeun. Barang tepi Rusli ngadila kaki bohar pok ngomong
0: jika tukang lah ulah mempanas wae hate batur lah puguh kuring teh keroba ka keukeul ieu teh jadi we dicarekan ku sipir. Ku ini belet.
1: Naon belet?
0: Heu belet ku ini bodoh berku.
1: Oh belat merenan.
0: Lah iya. Awak mah gitu teh nyimutan Rusia dulu. Cobalah menjelaskan meren cilaka. Perikataan kita itu bakal kenyawan ku sipir. Numataku aing dilegotkin karena hurai. Ngarah salamat. Kita abik kenapa ku itu kala nafsu koplok belabung sia. Kita harus pinter nyanyi wara itu bukan begitu maksud awak ini.
1: Kibohar kalah ngambek si horeng maneh namah ngahaja sabab tadi basa keur kunem catur anu daria ampir kapergok ku sipir. Puguh we Rusli ngahuleng ayeuna mah kaharti ku manehna horeng kibohar mah miningan sangkan Rusia teu bocor da tadi teh ujung-ujung col aya sipir Rusli narik napas cero rumasa salah.
0: Aduh hampura atuh bang kuring atas sasar yuk. Ya iya ku ini harus sabar dulu dah itu lain di pasar tapi di jeruk panyara jadi itu bercerita juga bersuara itu jangan mencurigakan kudu waspada selalu waspada ngerti tuh.
1: Aduh ngerti kang. Rusli ngeluk tungkul jajantung nak jadi ratu grewas ayak dieu teh da meh-mehan kepergok ke sipir tapi teroba omong deui terus nuluykeun kana pagaweanana. Kulantaran pagawean Rusli teu jongjon atuh ditungguan we ku sipir teh teu dijauhan nya kapaksa duarana oge
0: boh si Rusli, boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi ka anggeusna digawe sipir teu daek jauh, atuh lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh keureureuh sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sait ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap tarawas gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Datu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakitan
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik tina bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Tegas sabotol.
2: Tegas Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis yang saya kamajengan. Tapi ajakan Bu, ajakan

0: Etiopis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan?
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mau pamit jalan gitu, selulus gitu, saya iya. Nyai nama alhamdulillah, tan lagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubada disawarkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit rata kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mau sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno saneh, tah gitu. Jantan dia temenik, kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna aya karosna aya karosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit muasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu janten ieu tak kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayah Nabi Kasumpingan Dei, salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan amin apa?
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
4: 47-an.
3: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
4: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
4: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak hate acana nganggo Alpa Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
4: Alpa Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
4: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah jantan rauseun, anu mah jantan rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
3: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Dua, ayeuna bade katilu ya.
3: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
4: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
3: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
4: Genep tetes.
3: Pak Anang uninga Alpa Propolis di mantan, Pak?
4: Radio.
3: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
4: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Da penting mah ikhtiarkeun lah.
3: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, ieu Ceuk. cobian gara, insya Allah karawas enak.

0: Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal, cuk. Jantan, tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma, asma ini ya.
3: Betul. Iya. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau
2: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
5: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadi neperi panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah keringenan, ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayana tas hampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
5: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
6: Nembe sebotol.
5: Botol.
6: Alhamdulillah nembe sebotol. Ayana agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayana mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udinga ti manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati-hatinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga 8 kali lakukan pemerasan, 4 oknum mengaku wartawan diamankan polisi. 6 hari hilang, mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dua pekerja tewas saat membongkar tower di kompleks perkantoran Purwaharja Kota Banjar Sabtu 4 Juli pagi. Kedua korban yang diidentifikasi berinisial AP dan AN meninggal dunia setelah tower setinggi sekitar 40 meter yang sedang dibongkar ambruk dan melengkung ke bawah. Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua korban terjatuh dari ketinggian dalam kondisi masih terikat sabuk pengaman pada konstruksi tower yang roboh. Salah seorang saksi sekaligus rekan kerja korban, Suryana, mengatakan peristiwa terjadi saat proses penurunan material besi dari bagian atas tower. Saat kejadian, terdapat 5 pekerja di lokasi, namun hanya AP dan AN yang berada di atas tower. Menurut Suryana, posisi mereka berdua di atas berhadap-hadapan, seimbang di stage kedua atas. Saat akan menurunkan besi di bagian atas, tiba-tiba tiangnya tidak kuat menopang beban. Tower langsung roboh dan melengkung. Diketahui kedua korban telah menggunakan safety belt, namun saat kejadian keduanya tidak mengenakan helm keselamatan.
6: Pas tiba-tiba menurunin itunya ke bawah sama besi.
7: Oh, jadi berat sama besi ke bawah.
6: Ya seimbang, jadi ikut sama besi itunya, tiangnya jadi ikut roboh. Kalau saya cuma membantuin aja gitu, bantuin di bawah.
8: Karena emang posisinya di bawah ya?
6: Ya di bawah.
3: Diketahui, tower yang dibongkar sebelumnya digunakan sebagai penunjang jaringan internet aplikasi SIMDA. Seiring perubahan sistem yang kini menggunakan jaringan internet publik, tower tersebut sudah tidak difungsikan lagi. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Banjar, Ganda Sasmita, menjelaskan, setelah tidak difungsikan lagi, tower dilelang pada 2025. Pemenang lelang kemudian menyerahkannya kembali kepada pemerintah Kota Banjar. Sedangkan pembongkaran dilakukan pihak swasta yang bersedia membongkar tower dengan kompensasi mengambil material besinya.
9: Maka ini kami sanggem katanya. Kan dari pihak kita mah nggak mengeluarkan biaya apapun. Gitu. Mangga kami sanggup, kami sanggup mangga. Kan gitu. Itu kan untuk SIMDA, tadinya kan SIMDA itu udah pakai internet sekarang. Ya udah nggak ada fungsinya gitu, makanya dilelang kemarin.
3: Petugas Polres Banjar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengevakuasi jenazah kedua korban ke instalasi pemulasaraan jenazah rumah sakit. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tower diduga ambruk karena tidak mampu menopang beban saat proses pemotongan besi di bagian atas. Korban ditemukan masih terikat sabuk pengaman pada reruntuhan tower. Namun, petugas belum menemukan adanya helm keselamatan di lokasi kejadian.
4: Kejadiannya, kalau melihat di TKP, ini melepas tower ya, tower kecil yang harus dipotong satu persatu dari atas. Ya, mungkin karena suatu hal yang kita belum bisa memastikan penyebabnya, akhirnya terjadi laka kerja yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
8: Towernya runtuh, rubuh ya?
4: Ambruk ya, okay. Jadi tidak patah, cuman tidak kuat menyangga mungkin ya.
8: Okay.
4: Tidak kuat menopang, sehingga melengkung ke bawah. Sampai dua orang tadi yang di atas ikut terbawa tower ke bawah.
8: Untuk keselamatannya sendiri, Nan, apakah mereka menggunakan K3, Nan?
4: Sekilas kita melihat bahwa kedua orang ini sudah memakai sabuk pengaman. Makanya posisi jatuhnya dia juga masih terikat sama tower ya. Masih terikat di besi-besi tower ikut jatuh ke bawah.
7: Kalau helmnya, Nan?
4: Kalau helm di TKP belum melihat ada helm, tapi masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Polisi mengamankan 4 oknum yang mengaku sebagai wartawan dan diduga melakukan aksi pemerasan hingga 8 kali di berbagai lokasi di Ciamis. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menjelaskan, laporan keresahan masyarakat masuk melalui layanan call center 110 Jumat 3 Juli yang menyatakan adanya intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oknum dengan menggunakan atribut media untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang. Para pelaku menggunakan ID card media tertentu untuk menakut-nakuti korban dan meminta uang dengan dalih tertentu sehingga menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Keempat pelaku yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit tipikor Satreskrim Polres Ciamis itu sebelumnya diamankan di kawasan Islamic Center. Carsono, Senin 6 Juli menegaskan pihaknya kini juga mendalami kemungkinan adanya jaringan lebih luas serta pihak lain yang terlibat.
10: Berawal dari informasi masyarakat melalui layanan call center 110 ke Polres Ciamis, adanya meresahkan masyarakat oknum dengan menggunakan ID card media tertentu mengintimidasi dan juga melakukan pengancaman dan kemudian meminta sejumlah uang. Yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan dan pendalaman oleh unit tipikor Satreskrim Polres Ciamis. Hasil keterangan dari diduga para pelaku yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 8 kali.
3: Polres Ciamis mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah percaya pada seseorang yang mengaku wartawan atau jurnalis. AKP Carsono menekankan pentingnya verifikasi identitas sebelum memenuhi permintaan apapun. Jika ragu, bisa menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
15: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
16: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: www.radioprssanijabar.net.
16: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswa Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian. Perwakilan keluarga, Budi Purwana, menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi, Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
2: Sampai saat ini Nadira belum ditemukan. Ceritanya adalah ada pendengar sebuah radio di Bandung yang merespon informasi kehilangan, lalu menyatakan bahwa dia melihat Nadira ada di rumah saudaranya dalam keadaan baik-baik. Yang disebut Majalaya itu orang si pendengar itu yang menyebut dirinya ada alamatnya di Majalaya, bukan ditemukan di Majalaya. Saya sudah mencari dan akhirnya kemudian menemukan dan berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Nah, dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Dan ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
1: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
2: Kami sudah juga meminta ke pihak terkait untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Saya juga berharap teman-teman media yang mengangkat informasi Nadira sudah ditemukan itu mohon kiranya bisa di take down. Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain, yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas itu ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu. Dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian gitu. Misalnya, Pak, tadi saya lihat seorang perempuan yang seperti linglung, pakai kerudung krem, sesuai dengan ciri-ciri. Tadi lewat di Jalan Anu, belum lama Pak, kurang lebih setengah jam yang lalu. Kalau saya mau kejar Pak, sama beberapa teman ini ada 10 motor, bisa nyebar karena belum jauh. pasti kami dapatkan Pak, cuman kami tidak punya bensin, kayak gitu-gitulah. Dan banyak lagi modus-modus lainnya.
1: Selain itu, Telkom University juga telah melakukan koordinasi dengan keluarga. Sejumlah rekaman CCTV di lingkungan kampus maupun area sekitar tengah dikumpulkan dan dianalisa untuk menelusuri jejak terakhir Nadira sebelum dinyatakan hilang. Sebelumnya, Nadira dilaporkan meninggalkan rumah Selasa 30 Juni sekitar jam 10 pagi. Mahasiswi TelU itu berpamitan untuk pergi ke kampus di Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Kota Bandung. Namun sejak berangkat, Nadira tidak kunjung pulang dan hingga kini tidak dapat dihubungi. Ia terakhir kali terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana jeans hitam, dan kerudung berwarna krem. Ia juga membawa tas ransel berwarna krem yang berisi laptop dan tablet. Nadira memiliki ciri fisik tinggi sekitar 165 cm, berkulit sawo matang cenderung putih, serta berambut lurus yang sehari-hari tertutup kerudung. Bagi masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan Nadira Az-Zahra, diharapkan segera menghubungi kantor kepolisian terdekat atau mengontak pihak keluarga melalui Kang Budi Purwa di nomor 0812-1462-3428.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
7: Ibu Ida.
6: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
7: Di Sumber Agung, Waluran.
6: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
7: Lambung sarang radang paru-paru.
6: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teku Ibu teh?
7: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
6: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
7: Karosna dina dada rocok.
6: Di dada terada rocoknya?
7: Mohon.
6: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
7: Opat sasihan
6: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
7: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
6: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
7: Mohon.
6: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngeuleut harita?
7: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
6: Reaksina
7: kumaha? Reaksina.
6: Kumaha teh kana salira teh Bu?
7: Kana salira upami geus nyeri sarang singkurukna aya, perihna aya.
6: Leres.
7: Ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Ngirangan.
6: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
7: Mohon.
6: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
7: Alhamdulillah ayeuna teh
6: sakitnya
7: majeng we Pak Ina
6: kitu.
7: Sehatna.
6: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
7: Mohon.
6: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
7: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
6: Cobian
7: we ku ngaleut alfa folkloris.
6: Nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya.

0: Ayah Cisoca, ada perih sedikit gitu.
1: Ayah katarak lah ibu tuh ayah ibu?
0: Ayah, saur dokter mah katarak saur lagi. Dua nana.
1: Ibu tuh enakan cek kasna pas di botol kasabakah?
0: Botol kahiji gitu.
1: Ayah nata bade mesek ke botol katilu?
0: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
0: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris Cicoca transmeser Desma ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Desma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
3: nah. Terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
3: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
4: Oke, ini agaknya apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
4: Mohon gaduh penyawat ngaji.
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
4: ningat saha ieu alfa propolis
3: di radio.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, caturkeun di hiji lemur ku waktu ayeuna keur loba anu hajat ngawinkeun. Timimiti anu hajat basajan nepi ka anu hajat rongkah rupa-rupa hiburan sarawa ditanggap. Di antara anu hajat aya saurang sodagar beunghar ngawinkeun anak bungsuna. Hajatna teh kacida rongkahna nepikeun kananggap hiburan oge 7 poe 7 peuting. Dina poe anu katujuh, benang disebutkeun poe panungtungan hajatan anu kacida rongkahna. Hiburan anu ditanggap harita teh nyaeta jaipong modern. Sindena oge ngajejer ti tungtung katungtung panggung, malah aya anu di kolong panggung sagala. Nulalajo ti suklakna ti siklukna teu sirikna tumplek ka eta tempat. Teu kolot tengora pada-pada hayang saruka bunga. Atuh nu daragang oge teu katinggaleun. Timimiti tukang suuk, tukang bajigur, tukang hucap, tukang bubuahan, tukang kacoan budak, malah tukang sulap oge aya. Kabeh aug nyiar piuntungin. Caturkeun tukang suuk saurang nini-nini. Harita manehna teh keur dirariung ku nu meuli. Ari nu mareulina teh pangpangna mah kaum lalaki jadul. Sabenerna mah teu pira kulub suuk teh rasana mah kumaha wae kaumumanana kulub suuk. Moal aya bedana atawa eueuh kaistimewaanana. Ngan kulantaran anu dagangna teh najan saurang nini-nini, tapi manehna boga daya tarik anu luar biasa. Buukna dibeureuman, huntuna make behel. Wedakna kandel, jeung biwirna taralesot tina lipen. Komo mun manehna geus ngomong, najan sorana ngengkreng, tapi matak dedengeun. Atuh lalaki jadul atawa nusa umur jeung manehna, loba anu katur lengan. Demi eta nini-nini teh, anu nelah mah nyaeta Nini Uban. Pangna dingarana Nini Uban teh, dumeh buukna geus bodas kabeh. Ngan kulantaran hayang katempo modis, antukna buukna disemir beureum. Tapi nya kitu, najan katempo modis oge, ari kana sisig mah manehna teh tara tinggalin. Kaum lalaki manula, anu ngariung manehna harita teh aya Aki Rayud, Aki Ganteng jeung Bahrowi. Tiluanana oge sarua pada-pada hayang jadi perhatian Nini Uban. Kadenge harita anu ti heula nyarita teh Aki Rayud.
1: Wah, teteh lah, Nini Uban mah nyaho we kana selera dewek. Suuk deh mani baradang kieu. Ngasaan heula nya hayang nyaho ngeunah henteuna. Gampang meuli mah engke we lamun geus wareg.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Nini Uban teh keuheul.
2: Eh, Aki Rayud, ti tata adi di Bandungan ku dewek. Si lain mah ngan ngasaan bae. Narek ilaha meulina tuh. Sabenerna si lain teh boga duit hanteu. Ari kira-kira boke mah tong diuk di dia. Tuh, pindah ka itu ka tukangan panggung.
0: Aki Rayud dikitukeun teh maneh nangge lemes. Telila satuluyna harita kadenge, Bahrowi oge nyarita di barung kuseuri.
1: Nya si laing mah yeud, siga nu heueuh bae boga duit, ngatik ngasaan sagala. Yeuh, kangaranan anu ngasaan mah geus kapastian kudu meuli. Ulah haban bae ngasaan meulina henteu? Si laing boga jang meulina teu?
0: Bahrowi ngomong kituna teh bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun ngasaan kulub suuk dina nyiru Nini Uban. Atuh nempo kitu Nini Uban oge akhirna mah morongos ka Bahrowi.
2: Eh, Rowi. Ngomong bae ka batur kitu. Na teu sadar si laing oge saruana. Di Bandungan teh ti barang datang haben wae ngasaan. Rek meuli tamuel.
0: Ditanya kitu ku Nini Uban, Bahrowi ngabalieur. Tuluy manehna nangtung bari kuda kodok kana endong calana ngaluarkeun dompet. Satuluyna dompet teh ku manehna ditempoan eusina. Tetela dompetna teh lepet alias eueuh eusian. Atuh sup dompet teh harita diasupkeun deui kana endong calana. Satuluyna kadenge Bahrowi teh nyarita.
1: Tenang Nini Uban, duit mah tara kokotak euy. Dewek moal pati-pati ngasaan, lamun teu niat meuli. Bila perlu dibeli jeung nyiruna ku dewek mah. Ngan wayah nanya, ayeuna dewek rek ka panggung heula. Biasa rek ngababagikeun saweran ka sinden.
0: tah engke lamun duit geus beak karek dewek ka dieu deui. Geus nyarita kitu mah koloyong Bahrowi teh indit. Sajungna Bahrowi indit, Aki Rayud kadenge nyarita deui.
1: Ah, etela si Rowi mah tingga ka nini uban tehnya. Padahal mun niat rek meuli mah naon hesena cereng bae atuh bayar.
0: Cek Aki Rayud kituna teh bari nyokot dompet tina endong calanana. Satruina dompet kumanehna teh diilik eusina, tetela sarua jeung Bahrowi dompetna teh lepet eueuh duitan saperak-perak acan. Aya eta oge eusina mah nya eta KTP anu geus kadaluarsa jeung lipetan kertas anu eusina rupa-rupa jang jawokan. Sup harita dompet teh kumanehna diasupkeun deui kana endongna. Sanggeus nyaho dompetna eueuh duitan mah huleng Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir lila niangan alesan sangkan bisa indit ti eta tempat. Teu lila kadenge pok manehna nyarita.
1: Nyuban, suuk teh ngan sakieu-kieuna. Sigana moal mah euy, suuk sakieu mah. Mun aya dua nyiru mah, pasti diborong jang babaeun ka imah. Jadi wayah nanya, meuli suuk teh dibolaykeun. Nuhun nya tadi geus dibere ngasaan.
0: Rengsek nyarita kitu. Koloyong Aki Rayud ini terusuhan. Baku nama sieun Nini Uban ngudag manehna. Nempo Aki Rayud ini ninggalkeun, Nini Uban bati haregeun. Matana colohok bari kadenge manehna teh gegeren dengan.
2: Duh, nah atuh nasib aing teh ayaku goreng-goreng teuing. Dagang ti isuk nepi ka kiwari can bebeunangan saperak-perak acan. Batan menang duit mah kalah dagangan we ledis kunu ngasaan. Dasar lalaki atah adol kabehan ge. Legek bae siga nu heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke.
0: Nini Uban satuluyna ngalange bari nempuan jelema anu lalar liwat. Ari Aki Ganteng anu ti tadi cicing bae manehna harita pok nyarita.
2: Wah, tetela. Si Rayud jeung si Rowi eueuh pisan ras-rasana nanya. Ku dewek ke diperhatikeun ti tadi ngasaan we suuk. Siga heueuh we rek meuli. Ari geus wareg mah kalah ari nit. Dasar lalaki kurang ajar.
0: Ceuk Aki Ganteng harita teh manehna bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun ngadaharan kulub suuk. Teu lila harita teh kadenge Nini Uban nyarita.
2: Nya kitu pisan Ki Ganteng. Eta dua jelema teh legeg na we siga nu heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke. Sabal dewek mah. Ieu kumaha teuing ieu? Dagangan sanyiru tinggal sakieu. Nya kumaha engkena dewek rek meunang duit atawa moal?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, huleng harita Aki Ganteng teh manehna ngahuleng. Satuluyna kuda kodok kana dompet. Kebeg harita Aki Ganteng teh reuwas sabab dompetna teh tetela eueuh dina endongna. Satuluyna manehna teh susur sasar kana endong anu sejena. Tapi tetela dompetna teh teu kapanggih.
2: Wah, cilaka yeuh. Dompet teh we katinggaleun. Waduh. Tinggaleun atawa leungit nya. Tapi da rarasaan mah dewek teh asa can pernah boga dompet. Sakali nyeundeun duit oge apan sok dina kopeah.
0: Cik Aki Ganteng bari satuluyna muka kopeah. Tuluy kopeah teh disasaran, da biasana mununa duit teh sok dina kopeah. Harita manehna susur sasar dina lepitan-lepitan kopeah. Tapi tetela teu kasasar aya duit saperak-perak acan.
2: Wah wah wah wah. Kamana aya duitnya? Asana mah aing deh nuna duit 20.000. Waduh, cilaka ya. Ke, kumaha alesanana ye ka si nininya?
0: Harita manehna teh ngahuleng, tuluy kadenge Nini Uban harita teh nyarita.
2: Kumaha Ki Ganteng? Kira-kirana dewek rek meunang duit atawa moal? Dagangan ukur kali sakieu, ari duit can meunang. Mun bisa mah atuh talangan heula ku Ki Ganteng. Nya maksud teh suuk anu tadi geus diasaan ku si Rowi jeung si Rayud teh, talangan heula atawa bayaran heula ku Ki Ganteng?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, Aki Ganteng teu ngeunah rasa.
2: Geus ayeuna mah kieu bae Nini Uban. Tah, tadi suuk nu didahar ku si Rayud jeung si Rowi, keun tanggung jawab dewek. Nya maksud de dihijikeun eujeung anu geus diasaan ku dewek. Ngan wayah nya ieu teh dibayarna tempo sabulan. Ya ari pangsiunan mah gajihanna sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rupanya panyawat bapak mah ieu teh baraal kitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus kamana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
4: terus robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
4: bapak sok ngupingkeun radio
3: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
4: Tah ka warga atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saat atas na konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin ya, amin. Gitu.
7: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini cobalah

0: telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: ...102,4 Radio Peace FM.
2: Ya, adi pangsiunan mah gajihana na sok tanggal 32. Jadi dewek ayo nama canyakal duit.
3: Ngadengi aki ganteng ngajawab gitu, Nini Uban teh ngajenghok.
2: Kumaha, baru dibayar nangke tanggal 32. Aduh, atuh lila kenehnya. Mangkaning dewek teh butuh jang modal.
3: Aki ganteng manehna teh jadi samar pola. Baku namah manehna ngarasa bingung kudu kumaha nyapi petaeun. Teu lila pok harita aki ganteng teh nyarita deui.
2: Wayahna we atuh nyoban. Boh lila boh naon nu penting mah bayar. Bila perlu ku dewek digantian jeung nyiru-nyiruna. Geus lanya dewek rek ka panggung. Dewek mah geus gatel yeuh, hayang buru-buru ngareng kenek.
3: Cek aki ganteng bari satuluyna koloyong maneh nage indit, muru lebah panggung, anu kadenge harita teh, hiburan geus mimiti tatalu. Atuh Nini Uban lain deui ngarasa sedihna. Lalaki satilu-tilu eueuh nu eucreug. Nu duaan tadi ti heula teu bayar, atuh ayeuna oge aki ganteng saruana, manehna oge. Rajin rek bayar cenah engke mun geus gajihan tanggal 32. Para mitra sadaya, keur kitu saurang lalaki tengah tuwuh nyamperkeun Nini Uban. Tuluy si lalaki teh ngaluarkeun dompet bari kadenge nyarita.
4: Ni, nukeran duit atuh 20.000 ku rebuan aya teu. Butuh jang saweran euy. Lumayan tadi beurang meunang ladang nambaan jelema nu kasurupan.
3: Song harita duit 20.000 teh diasongkeun ka Nini Uban. Tapi harita katempo Nini Uban teh gideg bari tuluy nyarita.
2: Oh, Ujang, boro-boro ku duit 20.000. 500 perak teh teu boga Nini mah.
3: Ngadenge Nini Uban ngomong gitu, si lalaki teh mesem tuluy pok nyarita.
4: Lah, teu percaya dewek mah, mun si Nini teu boga duit teh. Di mana-mana ge kangaranan tukang dagang mah pasti nyarekel duit. Tong sok pelit gitu ni, pira oge nukeuran.
3: Diomong gitu, Nini Uban teh ngaruk, paromana katempo bangun anu sedih. Tilila pok Nini Uban teh kadenge nyarita deui.
2: Ih, aya aku teu percayanya. Bisi hayang yakin mah, top tah garadah kana jero kutang Nini. Dan Nini mah ari neundeun duit teh, sok diselapkeun dina jero kutang. Nya maksud teh kitu ngarah aman.
3: Ingin Nini Uban nyarita kitu, eta lalaki teh ngabiri gidig. Tuluy kadenge pok maneh.
4: Ni, sakali deui dewek ngomong. Dewek teu percaya mun si Nini teu boga duit. Buktina, dagangan oge pan kari saeutik. Mana kitu ge meureun raris loba nu meuli.
3: Garo-garo teu ateul kadenge kukulutus.
2: Tah, teu ingat tuh. Puguh hari dagangan mah geus meh leudis. Ngan teu jadi duit. Sabab bea ku nu ngasaan wungkul. Bari jeung mung mareuli.
3: Eta lalaki teh katempo ngahuleng. Tilila tuluy pok manehna ngomong.
4: Oh, jadi kitu? Pangna suuk dina nyiru ka risaeutik teh? Beak kunu ngasaan meureun nya? Oh, kaharti ari kitu mah. Sigana suuk si Nini mah rasana beda tinu lian. Cing dewek hayang ngasaan.
3: Kawuk harita eta lalaki teh ngeduk suuk dina nyiru. Bari kekeletisan ngadahar kulub suuk, eta lalaki teh ngajak ngobrol ka Nini Uban.
4: Ah, bener nih, kulub suuk si Nini mah rasana bener-bener enak. Beda pisan jeung kulub suuk nu sejen. Ieu mah rasana teh pelem. Kumaha cara ngulubna nih? Sigana teh aya rahasia nanya.
3: Karawuk deui eta lalaki teh ngeduk kulub suuk tina nyiru si Nini. Sabab anu tadi ngeduk ti heula mah geus beak. Atuh Nini Uban teh colohok, nempok kulub suuk jualeun anu aya dina nyiruna teh ngan kari sakobokaneun. Ngan dalah dikumaha, Nini Uban teu wasa curam-caram ka eta lalaki.
2: telilak

0: Dengan deui eta lalaki teh nyarita.
1: Ngan sigana si Nini mah dagang teh polos teuing. Teu siga batur parahina reka. Penting eta teh ni pikeun tukang dagang mah ngarah dagangna payu. Diomong kitu Nini Uban teh melong ka eta lalaki bari tuluy pok nyarita.
2: Ah, si Ujang mah sok aya-aya bae. Pira ku ukur dagang kulub suuk kudu make narekah sagala. Jeung ngadeui Nini mah teu boga duit jang muruhanana.
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu. Nyeh eta lalaki teh seuri tuluy nyarita deui.
1: Tenang ni, pokona ku dewek si Nini rek dibere jang nyawokan. Sangkan dina urusan dagang si Nini teh bisa aya dina kamajuan. Jadi perwatekna sakur jalma anu nempo dagangan Nini, hawana teh hayang bae meuli.
3: Eh, ngenalkeun heula atuh, ngaran dewek Abah Rojali.
1: Mun si Nini percaya mah, dewek teh saurang paranormal. Nah, ayeuna si Nini ku dewek rek dibere jampe.
0: Salila Nini dagang, kudu sering maca ieu jampe.
1: Song harita Abah Rojali teh mikeun kertas sacuwir. Teu ingeuh si namah naon, danu ngarang ieu dongeng oge teu dibejaan.
0: Caturkeun Nini Uban geus rengse maca jampe pamere Abah Rojali lobana tilu kali.
1: Da eta mah ujug-ujug sakur jalma anu ngaliwat kabeh panelik kulub suuk dagangan Nini Uban.
0: Atuh dina waktu anu singkat, harita daganganna teh geus leudis. Anu ngari teh ukur nyiru jeung dingkulna we wungkul. Sarta Nini Uban meunang duit anu kacida lobana.
1: Sabab anu mareuli teh geus teu mikirkeun soal harga.
0: Malah aya di antarana anu mere duit 100.000 embung dipulangan.
1: Eta kabeh teh perwatek tina jampe anu dibikeun ku Abah Rojali.
0: Sigana pangaruh jampe teh kacida kuatna.
1: Buktina najan kulub suuk geus beak oge, harita sakur jalma anu ngaliwat ka hareupeun Nini Uban teh nyalampeurkeun muru Nini Uban bari niat hayang meuli naon bae anu aya hareupeun Nini Uban.
0: Samalah aya saurang jajaka kasep harita nyampeurkeun bari pok nyarita.
1: Duh, si Nini mah teung teuingeun, abdi kalah teu kabagi meuli.
0: Tuluy kadenge Nini Uban teh nembalan.
2: Hampura Ujang, kumaha da kulub suuk teh geus beak geuning? Sejen waktu bae atuhnya.
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu teh, gancang si jajaka nembalan.
3: Teu ah, uing mah hayang nage ayeuna.
1: Nyageus kieu bae atuh ni, kulantaran kulub suuk geus beak, kumaha lamun nyiru na bae dibeuli?
0: Kulang harita Nini Uban teh ngahuleng, bangun anu teu percaya kana dedengeanana.
2: Ah, nu bener we atuh Jang. Piraku nyiru Nini rek dibeuli?
0: Cek Nini Uban, bangun anu teu percaya lamun nyiruna aya nu mikahayang.
1: Tuluy kadenge harita si jajaka teh ngomong deui.
3: Nya anjeuk ni, kukuring ieu nyiru rek dibeuli.
1: Teu inda nyiru teh asa alus-alus teuing nya.
3: Beda jeung nyiru-nyiru anu sejena.
1: Aja nyiru geus rawing kieu oge.
3: Kuring mah kabita pisan ni. Geus tah diduitan 100.000 nya.
0: Cereng harita si lalaki teh mikeun duit 100.000 perak ka si Nini. Bari satuluyna kerewek harita nyiru teh kumanehna direbut. Satuluyna nyiru teh dibawa init ku eta jajaka, teuing rek dibawa ka mana.
1: Rengse si jajaka meuli nyiru Nini Uban, kurunyung teh harita datang deui saurang lalaki pangawakana rada bayuhyuh.
0: Sanggeus aya hareupeun Nini Uban, pok eta lalaki teh nyarita.
3: Ni, ieu dingkul rek dijual.
0: Kebeng harita Nini Uban teh ngarenjag. Manehna teu percaya aya lalaki saganteng-ganteng rek meuli dingkul.
1: Atuh bari rada dumarek deg, satuluyna Nini Uban teh nembalan.
2: Aduh, Bapak, piraku teuing atuh si Bapak rek meuli dingkul nabing. Ieu mah dingkul paranti dagang, moal rek dijual.
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, eta jelema teh ngahulang sakeudeung siga aya nu dipikiran.
1: Satuluyna pok harita teh manehna nyarita deui.
3: Geula ni, rek rabig, rek rawing, rek butut, pokona ieu dingkul kudu jadi milik kuring. Wayahna ku kuring rek diredihan.
1: Sok, sabar habai ge ku kuring dibeli.
3: Cukup lamun 200.000.
0: Cek eta si lalaki teh para mitra,
3: bari satuluyna cereng mikeun duit 200.000 ka nini Uban. Tuluy kumanehna dingkul teh dijingjing di bawah ini. Nempo eta kajadian, nini Uban ngahuleng salila-lila, bakuna mah teu percaya kana naon anu geus kajadian. Satuluyna manehna ngagrentes jero hate.
2: Eh, nangimpi naon aing teh nya? Dagangan geus beak. Nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing eta.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
6: Engap.
7: Ya.
6: Terus kena pernapasan kumah?
7: Ya tak engap.
6: Eh. Engapnya?
7: Ngangahe engap.
6: Oh.
7: Ya sesak, sesak napas gitu.
6: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kana wae.
7: Ka mana mani?
6: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
7: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
7: Karak sabotol kadua arek,
6: kadua ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
7: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
6: irung
7: teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulong boge nganggo bandal teh tilu nya.
7: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
6: Laras laras laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng leutan nong propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
7: Tilu kali.
6: Sabra tetes sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
6: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari?
7: Polip.
6: Polipnya?
7: Nya, menurut dokter mah polip cen.
6: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
7: Ya? Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong ayeuna benteng.
6: Bentes deuing
7: nya. Nya, ayeuna mah.
6: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
7: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
6: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge ci teh tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya alfa propolis ceng teh.
6: Laras. Hatur nuhun tehnya.
7: Nya sami.
6: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Kali ini.
9: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: ya, kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu
10: iya,
9: ya.
10: Suka berair iya.
9: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
9: 20
10: hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari dua kali, Pak.
9: Dua kali ya.
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
10: Ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Dagangan geus beak, nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing ieu teh. Oh, nya. Ieu meureun yeuh. Perwatek tina jampe anu tadi ku aing dibacakeun. Ah, bener pisan da Abah Rojali. Mati pisan boga jampe teh. Abong paranormalnya. Cingan ah rek dibacakeun di tilu kali.
0: Tuli harita nini uban teh ngaluarkeun di kertas anu aya tulisan jang jawokan pamere ti Abah Rojali. Rengse maca eta jang jawokan tilu kali. Tekanya hoan harita teh ujug-ujug, kurunyung harita teh aya tilu urang lalaki nyamperkeun ka manehna.
1: Aduh, ni uban kumaha damang? Ingat keneh teu ka dewek? Yeu, dewek ti pawetanan yeu Arjuna ireng.
2: Wah, tetelah nini uban, eta boga sendal teh alus-alus teuing. Kumaha lamun dibeli ku dewek? Dewek teh butuh jang mahogi ka bogoh.
0: Rek harita nini uban teh ngareret kana sendal nu keur dipake ku manehna. Teu pira ari sendal nama, ukur sendal capit bari jeung sasawangan. Duh hiji sendalna teh warna beureum, bari jeung geus kuleuheu. Anu hiji deui warnana teh hideung, samalah palebah keuneungna teh geus copong. Rup harita sendal nu keur dipake ku manehna teh dirungkup ku anuk paranti ganjal nyuhun nyiru.
2: Nanaon anjeun teh? Sendal rabi kieu make dipika hayang. Jang mahugi ka bogoh sagala. Meuli we atuh toko nu alus.
0: Ngadenge nini uban nolak kana pamentana. Karawak harita Ki Arjuna ireng teh ngabedol sendal capit nu keur dipake ku nini uban.
1: Pokona ieu sendal kudu jadi milik dewek. Tah diduitan ku dewek 50.000.
0: Nini uban teu bisa majar kumaha, dibikeun kumaha, teu dibikeun kumaha. Ari dibikeun da puguh eta teh sendal capit butut. Harita dibikin kumaha deh. Sasat anu melina oge, harita teh maksa. Cereng atuh harita duit 50.000 teh dibikin kan ini uban. Satulina sendal nunggu direwak teh, Kuki Arjuna ireng dibawa init, majar nama jang mahugi kakak bogohna. Sajungna Ki Arjuna ireng init. Lalaki anu duaan deh, harita teh merlong kan ini uban. Pok anu saurang pangawakana jangkung letik kulitna hideung, harita nyarita.
1: Ni uban, kenalkeun yeuh, dewek yan ape.
0: Cik eta lalaki teh, bari harita teh manehna melong kana kabaya berukat anu geus kuleuheu nu dipake ku nini uban. Tuluy kadenge yan ape teh carita deui.
1: Ni, wayahna tuh eta kabaya berukat ku dewek diririhannya. Dewek teh butuh jang mere ka pimitohaeun.
0: Kebeg harita nini uban teh ngarenjag. Barang ngadenge yan ape, butuh ku kabaya berukat anu keur dipake ku manehna.
2: Ai, nanaon anu ieu teh? Make mikah hayang baju dewek sagala. Ieu teh bajungan kari hiji-hijina. Saumur hirup dewek teh make bae baju ieu. Pira ku ari ayeuna kudu dibikeun mah? Engke nini rek make naon?
0: Dijawab kitu ku nini uban, Yan ape harita teh ngusiwal nyokot dompet, tuluy nemongkeun duit mani loba. Tah ni, pokona eta baju ku dewek rek di duitan. Tah tingali duitan ge loba. Sok buka bajuna buka buka. Ari kutang mah make keneh lin. Dini uban harita katempo ngahuleng, dina jero hatena cumarita.
2: Aduh, kumaha teuing teh nya? Ari dibikeun da dewek teh deui baju teh ngan ieu-ieuna. Ari teu dibikeun da dewek teh kabita ku duit. Aduh, itu mani loba kitu. Aya meureun 1 juta miliar mah nya.
0: Sok ni, pokona yeuh ku dewek di duitan. Tah duitna. Cereng harita yan APT mikeun duit mani loba teuing sabaraha. Geus teu diitung deui, nu penting mah baju si Nini teh bisa kapimilik ku manehna. Tuluy kadenge manehna teh nyarita deui. Pokona ieu baju kudu jadi milik dewek. Da saumur hirup duh, dewek mah asa karek nempo yeuh. Aya baju mani alus kieu. Sigana lamun dibikeun ka pimitohaeun teh, wah bakal kapake pisan. Sok buru bukan ini. Geus Nini mah teu make baju ge tenanaha. Da moal aya nu kabitaeun yeuh. Dari kutang mah make keneh lin. Nini uban manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh porosot harita baju kabaya berukat anu geus kuleuh teh kumanehna dibuka. Atuh harita Nini uban teh katempo ukur make kutang wungkul. Kitu ngage kutang jaman baheula anu bentukna siga oto paranti orok.
2: Kok tah geus kajenteung lah demi si Ujang ku Nini mah dibikeun.
0: Lung harita atuh baju teh dialungkeun kasian ape. Sarta satuluyna Nini uban teh nampanan duit anu sakitu lobana. Teu ieu diitung langsung busbae diasupkeun kana kantong. Sanggeus baju katarima, koloyong harita yan ape teh neruskeun deui perjalanan teuing rek ka mana. Da majarna mah cenah manehna teh poe ayeuna rek ulin ka imah pimitohaeun. Ayeuna lalaki anu saurang deui. Harita manehna teh melong kana samping si Nini. Bari pok harita kadenge manehna teh nyarita.
1: Ieu samping si Nini sigana teh batik asli Pekalongan nya. Eta corakna teh mani alus kitu. Sigana ieu samping lamun dibikeun ka indung dewek pasti bakal bungaheun. Jadi wayah nani samping ku dewek rek diririhan nya. Geus pokona sabaraha bae ge ku dewek di duitan.
0: Kebeg harita Nini uban teh ngarenyag, barang sampingna aya nu mikah hayang.
2: Aduh, cilaka kaya kieu mah yeuh. Sendal tadi teh geus aya nu meuli. Baju barukat geus aya nu meuli. Ayeuna samping aya nu rek meuli deui. Ari aing rek make naon? Ai, tapi dewek teh rarasaan mah asa make keneh calana sontog. Cingrek ditempo ah. Aduh. Ya, untung wae make keneh calana sontog.
0: Satuluyna harita teh Nini uban kadenge nyarita.
2: Ke heula Ujang, ieu samping teh sabenerna mah samping warisan. Tikeur jaman Walanda baheula meureun. Berat dewek teh euy, ari kudu ngaluarkeun atawa kudu ngajual ieu samping mah. Ngan teu nanyaon ari kira-kira si Ujang bogoh mah. Seuk bawa. Dan Nini mah tah tingali make keneh sontog.
0: Porosot harita Nini uban teh ngudar sampingna. Lung harita samping teh dialungkeun ka di Dinasgor. Gap disanggap tuluy cereng di Dinasgor teh mikeun duit teuing sabaraha teu kungsi diitung. Tetela harita duitna teh loba pisan, bus ku Nini uban teh diasupkeun kana jero kantong. Harita katempo Nini uban teh ukur make calana sontog jeung kutang wungkul. Samalah masuk kuna oge nyeker, kulantaran sendal capit anu geus butuh teh harita aya nu meuli. Atuh sakur jalma anu aya di dinya, kabeh eueuh nu teu seuri nempo kaayaan Nini uban kitu.
2: Aduh, aing kumaha carana yeuh rek balik? Piraku aing balik make sontog jeung kutang wungkul? Tapi geus lah teu nanyaon. Dan Nini-Nini mah meureun dimaklum. Moal aya lalaki anu ngaheureuyan ieu. Nya syukur-syukur lamun anu ngaheureuyan, teu nanaon lah.
0: Cek Nini uban harita teh bari rek sajungjungeun indit. Kakara oge rek ngalengkah teu kanyahoan ti tukangeun harita teh aya nu nyalukan.
2: Nini, antos sa Nini, ulah wae ka indit.
3: Liuk harita nini uban teh ngaliuk, breh teh katempo aya awewe keur lulumpatan nyamperkeun manehna.
2: Ay, geuning aya awewe nyamperkeun aing? Rek nahanya?
3: Cek nini uban bari harita teh ngagular gilir sisigna. Sanggeus deukeut eta awewe teh ngajak sasalaman ka nini uban bari nyebutkeun ngaran.
2: Nepangkeun nami abdi Mamah Rati. Hari kawit mati Ciamis. Tadi teh abdi sabareha ningali nini aya di dieu, ujug-ujug katarik hayang ka dieu.
3: Cek Mamah Rati harita teh bari telesot sasalaman jeung si nini. Atuh nini uban teh ngarasa heran tuluy kadengepok manehna nyarita.
2: Aye aye, tebih-tebih di Ciamis ka Kuningan. Aya naon ieu teh? Ah henteu ni, ieu mah kaleresan wae nuju ningali jaipongan. Mung abdi teh terus terang bae eta kabita ku sisig nini.
3: Kebagarita nini uban teh ngarenjag kaget para mitra. Satuluyna kadenge pok manehna nyarita.
2: Ki, maksudna kabita ku sisig nini teh kabita kumaha? Muhun eta duh ningali sisig nini teh mani asa kareut. Hayang sawal-walin wae kana baham abdi.
3: Ngadenge kitu nini uban ngahulang salila-lila. Manehna teu percaya kana dedengeanana.
2: Ah, si Nyai mah sok aya-aya bae. Piraku ngora-ngora kabita ku sisig nini-nini.
3: Dijawab kitu ku nini uban, pok Mamah Rati teh nyarita bari ngagebig-gebig leungeun si nini.
2: Ih, si Nya anini. Eta ningali sisig si nini teh duh abdi mah mani kabita bisa ni. Sok pokona ku abdi dipeser sabaraha bae.
3: Bari kerewak harita Mamah Rati teh ngarewak sisig anu keur dikolomoh ku nini uban. Sanggeus kitu mah cereng manehna teh mikeun duit ka nini uban teuing sabaraha teu kungsi diitung. Atuh sajongjongan mah nini uban colohok. Manehna geus kalingitan sagala-galana. Kasisig-sisigna harita teh aya nu meuli. Satuluyna harita manehna ngagerendeng.
2: Duh, aing teh teu ngimpi-ngimpi acan ieu teh. Napoy ayeuna aing bet kabanjiran duit? Aduh, kek diitung sabaranya. Wah, loba pisan. Geus lah kewe diitung na di imah.
3: Koloyong harita nini uban teh ngoloyong indit maksudna rek balik. Sedengkeun harita Mamah Rati manehna lumpat balik deui ka tempat asal bari katempo ngoromoh sisig nini uban.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
6: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
12: Mohon.
6: Mohon pamiling kita di mana teteh?
12: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
12: Surade.
6: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
12: Lambung.
6: Teras?
12: Radang usus.
6: Mohon.
12: Batu ginjal.
6: Tos sabar alami teteh?
12: Atos sausum.
6: Tos sausuman ya?
12: Mohon.
6: Tos lalandong kamana wae teteh?
12: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
6: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
12: Alpa propolis.
6: Mohon. Siap sabar botol teteh?
12: Atau saya 2 botol.
6: Sareng ayeuna pangintenya?
12: Mohon. Mohon.
6: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Teme kan di check up-nya.
12: Mohon.
6: Naon wae nu tos damang teh?
12: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
6: Alhamdulillahnya.
12: Ginjal teu aya.
6: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
12: Ya, alhamdulillah.
6: Mohon alhamdulillah.
12: Wirobihan gitu.
6: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
12: Amin.
6: Mohon. Assalamualaikum teh.
12: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
13: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
14: Yang kedua
13: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
13: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
14: Matanya perih, gatal dan berair.
13: Oh, berair, merah.
14: Merah ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
14: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
14: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
14: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
13: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
14: Amin.
13: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
2: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
4: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari 1 kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin Mdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
5: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
3: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
6: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
1: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
6: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
1: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
3: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
7: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
8: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan mengedarkan benih-benih lobster atau BBL yang tidak memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
9: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
2: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, dia bisa, kita independen.
10: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
2: Banyak keluhan ya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
10: Agak meleset ya, Pak?
2: Ya, agak meleset.
3: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
11: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
12: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditetap pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum segala macam.
13: Luka bakar apa kan?
12: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
11: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
3: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
14: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
15: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, lebih kondusif, masih lancar. Libur, anak sekolah, anak, istri.
14: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengsei Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

trugentra kang cinarita, gelis kang kapiwar tinggal nuka carios ngawiyosaken kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana, nyatana di tempat anu sakieu endah nah kejo lemok tatangkalan, curo-coro cai nyusu, mata kresep anu neuteup endah kati

anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktus ieu kalesan ieu panawa parantos remaja putra

0: sadayana. Sadikantuna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya. Ieu Dewi Kunti nali berata bumetah nyatana di isap terengah di abiasa. Anu dina waktos ayeuna kengeng panyaur ti abiasa. Ieu Dewi Kunti nali berata Raden Wijakangka, Raden Margana, Raden Pinten kalayan Tansen. Oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna. Daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktu na pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka. Bima anu dugi kadangat ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina. Undera kangandika begawan abiasa.
1: Wati kembang soca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu leutik yap kadieu kahararep yukna eyang sanget sono nutaya papadana
0: kawanun pangresa tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan ngakaturkeun semasung kemukuk unyuk panjenengan.
1: Kunti nali berata ditarima
0: kalih na kalih na teta tinana nu pika kalepatan mugagung secukup lumur jemar kapun tenanu katena
1: atuh saling malu.
0: Kaping tiga naya pikir saya naon atu purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng. Tansah diajeng-ajeng kaulanun.
1: Syukur.
0: Atu sanau suayah dalam gete kantung ngakaturkeun semasung kemukukunyupan jenengan pangresa ibu miwak eyang. Ditampi nukun Raden.
1: Ditarima Wijakangka.
0: Sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semak kakunyupan jenengan oge pangersa ibu margana kaulanun. Ditampi nukun Raden.
1: Ditarima margana
0: kaulanun eyang unyuk sumanga wayah dalem ngaturakeun semak bekti kakunyupan jenengan pangersa eyang.
1: Pinten nuhun
0: kakunyuk pangersa ibu. Ditampi nukun Raden. Atuh sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasung kemukunyuk panjenengan miwah ibu.
1: Ditarima
0: nukun Raden.
1: Saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang. Aduh ayana amuing sawios sakaping wae kalayan nyuk sumana ngahaturkeun semah pangabaktos ka hoyong panjenengan pangresa nu
1: ditarima
0: ka hoyong pangresa sadaya.

0: Palembang, Kamana Marunda.
1: Aya di luar nun.
0: Lain cenah ka jero.
1: Maklum si eta mah sok seueur heureuy nun sawios.
0: Kalayan nyuh sumangga atuh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng dina waktu ayeuna. Ujung hingga kapunut marga ning tanaga larapati

0: Iya, sebenarnya mah purwa. Weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna, diundang dina mangsana, diangkir dina wancina. Sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna. Waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti, urang menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran, naon anu dipenta tina kanan, naon anu dipamrih ngabukti. Da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan.
1: Tapi nadama kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: leres kaulanun
0: tah ini lebah di lumatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran. Janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui. Ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap kamaraneh sararea
1: melepat leres dauh pangersa
0: timalan timalan kedi dieu karimilih naha mararaneh teh mening meunang ajab naha mararaneh teh mening tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku Eyang jawabanana tepat hayang meunang bagja mung cilaka. Nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng. Sakabeh jelema anu normal hayang untung mung rugi. Sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka. Ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tapi nodamel ka pangsa tapi nodamel kaulanun Eyang
0: yeah.
1: Salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararaneh hayang bagja mung cilaka, lamun mararaneh hayang untung mung rugi, lamun mararaneh hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Geraprak pigawe parintahanana jauhan cegahanana. Sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan. Memang eta geus kaharti Eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang. Berat kana dosa digubragkeun ka neraka, berat kana bener diabuskeun ka sawarga. Tah. Pake pamilih. Urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak geura narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi geura timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sarerea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Tengok. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh, bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina.
1: Rupi kanyataanana,
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun.
1: Kumaha eyang? Kumaha nun?
0: Rasakeun. Numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua.
1: Upi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman.
1: Kanyataanana,
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon.
1: Katingal
0: tah nganung harti geus karekam ta ku panon.
1: Uluh sumuhunya
0: tah. Karasa meureun nya?
1: Larasun.
0: Dina seuli aya rekaman sarua. Kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun.
1: Kantenan ka kuping.
0: Kadenge keneh.
1: Leres.
0: Dina seuli aya rekaman. Dina irung oge aya. Beda ai seungit kadu jeung seungit nangka.
1: Benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula. Pasti sungut nyarita kadu yeuh. Tara salah teteh. Beda panjing ambeuna ti kotok.
1: Benten
0: ieu. Nganung harti dina irung oge aya rekaman. Ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deukeut gara deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud maneh, gara prak gara pangihan sirina satangtung diri, gara susul eta wujud ku elmu, gara teangan eta awak ku pangabisa, gara sungsi eta diri ku pangarti. Nyoko kana maksud anjeun ayeuna. Menta nagara astina anu ngutus Bima. Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna. Urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa, ulah siksik melik, ulah jadi goreng hate, angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh. Dibarengan ku ikhtiar. Sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep terereureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kumaneh sarerea. Ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Nyaeta neangan elmuna heula saacana dunya kapimilih.
1: Tapi nodamal kaulanun pangeresa.
0: Leres. ilmu na heula teangan. Sabab lamun teu kitu, wah bahaya. Bahaya. Sabab ilmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh, tengah peuting. Tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu. Tah, sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia. Ngarti teu?
1: Kantenan karaos kartos kaulanun pangresa
0: kaharti karasa
1: leres
0: pek gera rumasa maneh teda manusa gera rumasakeun eta gera rumasakeun elmu na heula teangan elmu na elmu teh kanyaho aye kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencrong seuneu wae. Contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak. Di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh. Keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna. Ulah dipencrong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencrong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu mata geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta ilmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Eh? Ulah mikiran negara Astina wae. Hay eta mah barang can karuhan bisiku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenang.
4: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
5: bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salit
5: deui. Salit ya, matak bade namahan deui nana nyan namihan deui eta teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade dinten. 3 kalinya.
4: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
5: nya
4: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
5: oh.
4: Coba ada selungsung kin darah tinggi na bapanya
5: entong mamu ya
4: ai ngamama ngamang saali
5: ai mohon
4: dikirangan
5: nya nya
4: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapanya
5: sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tak itu gelis angguran prak. Geratung tunu jadi anak mengpengorakene mangfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangfaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangfaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa kueyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem celi geus kurang denge, suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus koloteh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan elmu elmu elmu elmu sakali deui elmu teangan. Leres leres. Aing geus ngadengekeun papacah ti aing mah.
10: Mah kumaha Kang teh? Mah kumaha sakalakas heuri teu geura?
0: Aing geus sok arah teh demi alo.
10: Lain dicatet nah hate kalaka kitu sungkan.
0: Aing sia kos nu lieur ewon.
10: Kalaka sungkan.
0: Nah dina hate aing kitu aya jarum.
10: Lain
0: nya teh. Geus kudu dicatet nang
10: teu beleung. Nyaeta eta dicatet pikirkeun.
0: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
10: Lain di kaput pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Lain kitu kamana karep ah.
0: Lain kamana karep ewon aing geuna unggal ka jelemangan ukur mapatahan teh mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek cenget meureun nya.
10: Ieu mah nya eubah ti dituna atuh Kang.
0: Hooh dae dek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
10: Jadi ngarasa bosen ya ka
0: meureun. Ah dek bosen aing
10: geus. Katulah kitu.
0: Paduli teuing hirup ge mah.
10: Ngitung-ngitung obor teh teh Kang.
0: Obor-obor. Kulit tau gede gang suluh, mau obor cibubut, mau anger weh.
10: Lain obor caang, obor hate, tete.
0: Cing, kakang, silahin gitu lah, masuk lakwa di luar jalan.
10: Ya, tauan gitu, wain negeruk lah.
0: Gareng, ayo naon, ay. Cing, cokot gitu, si Cika. Kadil, goblok.
10: Tuh, kelancuk, etak.
0: Kurang ajar, sete. Uluk, aduh. Mun ngebleduk aing tongong diteungeul.
10: Karunya mangi.
0: Kurang ngajar sih adi. Eta teh elu itu tuh ceuli. Ceuli di sintreuk muni ngengeng nah.
10: Duh. Eta teh lancuk eta teh.
0: Duraka si tiga ringka lancuk kitu peta.
10: Aye
0: boro.
10: Ceuli eta ceuli
0: aing digusur.
10: Aduh. Kabebina nya.
0: Kadi keun sia teh plokeun deui ceuli aing eta.
10: Enak pegat Kang.
0: Pegat teu. Duh. Nah. Wir pin.
10: Inggih.
0: Barang saweg ieu begawan abiasa nu jeur magan di sabeting pertaban. Sapratane pun Raden Bima parantos mulih ti Astina dumugi ka ieu pertapan Parewana.
11: Hmm.
6: Aja kaget iya babuku Kakang Wijayangga.
7: Bima datang.
1: Tobat. Aduh,
7: tobat teuing Bima geningan datang anak Ibu Raden.
1: Yap
7: merenea Bima.
1: Bima,
7: tu geuning.
1: Ujang.
7: Duh, juragan Ageng Sumping euy.
11: Oh, Kakang.

0: Tsakak ini yang
1: bagia kasep
0: bagi si yang tak terima
1: bagia Raden anak ibu Bima
0: bagi si kuapu tak terima
1: bagia Bima
0: bagi kakang kuijakan tak terima
1: aturan rauh kang
0: margana net terima
1: aturan rauh kakang
0: tak terima binten tangsen
1: aturan nun
0: terima
1: sarang sahani
0: aye serangan
1: selamat di jalan nun
2: selamat di jalan Bima
0: selamat iya
1: syukur Raden.

0: Nika.
1: Bagia kasih Bima.
2: Iya.
3: Bagia Bima. Bagia katang ingsun Bima.
2: Pembagi si iya. Pembagi babuku. Pembagi si kakang kuijakan katak terima.
1: Nuhun kasep. Salamet di jalan.
2: Ngan pangih jeng maung sekali. Untung lompat.
1: Maung na.
2: Lain.
1: Saha.
2: Aing dasiun.
4: Nah, Kang.
1: Aduh, ampun Gusti.
4: Entar
1: ke daun ja, Kang. Sugeun kasieun aja mah gede kitu nya.
4: Kasieun mah Kang teh gede teu leutik.
3: Selamat Bima di jalan, Raden.
2: Selamat babu.
3: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina?
2: Aing datang ka Astina.
1: Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Kalanjo kayang
4: sakolakeun nya
5: lain teh sakolakeun eta mah jelema na we kitu
4: nya jakang mah
5: baheula gerakeun sakola ka ka guru kitu we uang aing
4: kitu teh
5: ih
4: ada tibaheula nya
5: ada tibaheula pajarkeun teh cenah guru manya ari aing pun teu 13
4: teh
5: ka guru uang aing we
4: ah nyeta tu adat panjakan
5: nya adat geus ka kurung ku iga
4: hese ditulungan anak tuh
5: hese ditulungan anak jeung urat batu deui
4: aya kang
5: dewek
4: nya
5: mun dewek mah urat murungkut
4: jangin
1: si monyong ampun
4: kitu we tama
1: lamun dewek urat urut
4: ah nah
1: lamun teu kitu mah teu nyatu aing
4: mah bener kan jadi tukang pijit
1: kana hakaneun we lompatna teh naon deui itu
4: kenapa ngan we jigna teh mah
3: nuhun salamet masyur
1: nuhun kang salamet
2: salamet margana
3: kasangakeun semah katuran eukoh nyupan jenengan pangsa kakang godek
2: terima pinten santen
1: lain wala dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebut nanti kakang godek
4: nya
5: nah kahayang kitu disebut akang
1: hayangnya tu sakali mah kakang budeg
4: nah atawa kakang rewok tah teu rawon
1: juring sia duh ampun kumaha datang ka Astina teh cu
2: aing datang ka Astina.
3: Tuang Rama Paman Widura aya?
2: Teu panggih.
3: Teu pernah?
2: Henteu.
3: Saha bae anu aya?
2: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
3: Tuang Rama Ua aya?
2: Si bapa, si Ua Dastrata.
3: Nya.
2: Teu panggih.
3: Nah, anu aya saha atuh kaseup? Nu aya saha?
1: Saha nu aya?
3: Saha nu kasonong di ditusun?
2: Aing datang langsung ka karaton di karaton Kasamba. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
1: Kangjeng Rama Guru aya?
2: Aya.
1: Didugikeun salam baktos rai
2: puguh we ditepikeun ku aing yang panggih sinanet ilah deh kaitu
1: rupina sanes waktos
2: iji
1: nyong
5: naon
1: juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon
4: heuh bejaan
5: kulub tutut
4: teh
5: ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh
4: bodo eta mah
5: inggih mah beleguk paragi ngaput baju
4: tegening
1: ih itunya
4: bodo pisan mah komo
1: belegukna ka bina-bina paragi ngaput baju mah setum
4: tegening ah wono eutreuk gana kabege
3: nah akang silain
1: syukur kasep kumaha
2: waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengi
1: ditek-tek nepi ka mengi
4: aya kang mun kareng
1: mun ditek-tek nepi ka berewek nepi ka sapul
4: tehnya
1: bari teh memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek mah lain hiji 2 3
4: kumaha kang milangna
1: milang dewek
4: nya sok
1: Ijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngaram, peo, tek-tek, berwek, sekul. Sekul itu 10.
4: Sekul itu 10?
5: Bahasa naon
1: itu kan? Itu yang bahasa naon, baru udah pula sama gitu. Ya, Ijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngabadug, ewon, tek-tek, berwek, burusut.
4: Ya, dengar akang, mudah-mudahan. Bekerja nggak berwek segalanya kan?
1: Berwek. Cuy, ingat cuy.
4: Cangkang konteng berwek mah.
2: Syukur cu tadi nalebah dia kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan
0: aing datang ka dia cuk aing datang ka astina ieu aing inget kana janji si bapa panu Dewanata waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuh nagara astina ditinggalkeun ti heula ku panu Dewanata nyatana ku si bapa yeuh nagara astina ku dipasrahkeun ka anak bapa panu Dewanata nu panggedena tayeuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti dimoyang dek menta nagara
3: dipasrahkeun kumaha kawalaranana Raden kumaha jawabanana
4: nama Kang Jam seuri nih seuri atuh
1: juragan Wijak Kangka heuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi
4: kumaha Kang
3: kumaha
4: ah lalawar ating
3: gelo kadengin keh
4: jadi nampiling
3: ih kumaha mun nampiling mana ditampiling aing nyeri hate
4: nyanya tuh
3: mending saya ditampiling ku aing
1: tuh yuk aduh aduh suka coba bohongannya suhi garengnya
4: ulah dia wacanan sama seorang kadek
1: aing keur hayang hitut di tinggang cangkeng ini brot ya dulu ampura we bisa meledak makanya
4: eta mah ya kasar ya atau sekali ke
1: pek gerak di lahar
2: dipasrahkan sakabeh rido dik masrakeun.
1: Oh, dipasrakeun.
2: Inggih,
3: syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
2: Nya cenah, ya astina dik dipasrakeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrakeun. Tapi menta supaya menta pitempatin pan Okurawa nyatana pang babad genhela gunung pang babad genhela leuweung pang babad genhela alas diantarana alas Kutarung alas Amer alas Mertani kudu didempakeun ku aing di babad eta tilu leuweung
1: uluh uluh uluh uluh uluh naon bapa euy angkak ukuk
4: rupina mah teu teradateun we Kang
1: meungi milik teh aya kitu teh atawa meungi kasedih
4: kumata kata bisna
1: atawa meungi kakaget
4: kitu
1: panya heuh bapa mah lamun meungi kakaget meungi kasedih meungi kabingung jok ukuk
5: ukuk
1: sia hayam teh nu di sawah teh aning tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit
4: manuk naon teh Kang manuk naon Kang manuk naon cik
1: Korea kudeuy.
4: Nya lain, lain.
1: Meureuk naon cu?
4: Nu kitu. Buka upi.
1: Jeuwon. Duh, ampun aing.
2: Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani,
1: alas Hakaneun dewek.
2: Eta teh kudu dibabad ku anjeun.
1: Inggih.
2: Disangupan atawa henteu?
3: Disangupan Raden kumaha disangupan kurai
1: kumaha disangeman Kang
2: waing disangupan
1: benar
2: iya
1: aduh
3: tujar meneng
1: meneng

begawan abiasa sakedapan boten nawangsul margane pun peteng penggali nyaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika di salabeting wardaya wireh nyata nangadang eta alas anu kasebat utarung alas amar alas mertani bade dibabat kuyu bima sedengkeun eta alas teh nyatana bujeng higa kasaba ku jama dalah aya manuk ngaliwati tata

0: ku sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Gunira kangan di kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Bima,
3: anaba.
2: Ulah kasep.
3: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
3: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu. Denge leuweung sanget leuweung gonggong sima gonggong. Leuweung amar dek dibabad cenah euy.
4: Hayu kitu Akang kumaha teh?
2: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk sima guk-guk.
4: Gonggong sima gonggong. Tun guk-guk sima gaok.
5: Belegung pisan leuweung gaik sima gaik belegung.
4: Tegeningnya tekang jangkung nanti kang jangkung.
2: Leuweung gek-gek sima gek-gek.
4: Leuweung gek-gek sima garokek urang ah.
2: Atawa leuweung gigik ngagarigik. Bubur keceukan urang.
0: Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu, anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurig barakasakan ganarewo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
3: Kumaha tuh?
2: Sabodo nu matak tau ge. Cing gugu eyang. Sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya.
5: Pangarsa. Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong sima gonggong leuweung siluman wungkul. Punanak teh rek diparapkeun kana demit alas mertani. Tobat. Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara. Tumungku ayana ya aduh ampun teh.

0: Bima ingin.
1: Ibu teh masih kene baal nyeri dikantunkan maut ku tuang rama. Baal kene Bima. Kali-kali ayah nganu jadi anak sasat andalan ibu. Dek diparapkan kan di demit awas bertani. Aduh, ampun ting pangasa.
0: Keselanan.
1: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kunu jadi dulur.
0: Ulah kang.
1: Ulah nun.
0: Ulah kasep.
1: Bima, ulah.
0: Kasep uih deh jika astina tersanggup, itu tersanggup,
1: itu tersanggup, Raden.

mata sanggup tersanggup hirup lamun hidup nepi katega ninggalkan ibu dek ngababat alas pertami kubadir temenan kasep hidup ibu ngakandung hidup salapan bulan melendung tapi ibu tepunung dapugu kestakdir tinu agung menangai

0: bakal jadi si penyit demi alas bertani. Ributnya Pak Ehan atuh Raden.
1: Tersanggupi hirup ibu Raden. Tersanggup Pak Alkeneh kenyirian dikantunkan kutuang ramah. Kasep ibu teteh kabur tersanggup hirup. Ayana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insyaallah sehat deui minta.

0: 8-8-6-0.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Ya, wish pinasti. Ya, wish kenatikin pinasti.

0: nyaluuh dina pangkonanna biasa, inggis kuri sirempan kukayaan. Bima pilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Unira kangandika,
0: tobat, tobat, ampun teuing Bima.

0: eta teh sasat juragan anom bakal diparapkeun ka dedemit alas mertani.
1: Ulah Bima, ulah gugu ka Hayang Kolot. Iya. Babuku
2: Bima.
1: Iya.
0: Kasep.
1: Akang ku derek bijakangka.
2: Aya naon Bima?
1: Adikku derek margana.
0: Kaulan pangersa.
1: Adikku derek pinten tansen.
2: Kalanun. Kakang godek. Kaulanun kaula.
1: Dina lebah dieu. Sararea ulah ngaletikan hate aing. Cik si Eyang aing bakal diparapkeun ka dedemit alas mertani. Aing teu sieun ku dedemit. Aing teu sieun ku curig. Aing teu sieun ku barakasakan garanawa anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah nyangsara. Sabab era dihina nyangsara batur, nyangsara teh. Dihina batur. Diomongkeun batur. Wali omong ku kurawa. Jadi aing lemah dia pikeun ngajahit nasib sararea uh dilintang ti aing. Nyatana bakal ngababan eta leuweung.
0: Duh Bima.
2: Bima, paekan ibu raten.
0: Bu, eh, menik kitunya.
3: Ada kumawa ya, Kang?
0: Menik itu menang dicarek, kata tita tadi.
3: Aduh, awatosnya.
0: Menik pika mekun batu di hirup nate.
3: Nari akang segala
0: tegak. Urat batu.
3: Ah,
0: dengar akang. Nogtreng.
4: Ah, kan baik monyong tong di pikiran nasib batu rumah dulu. Nung penting menasib urang, weh.
3: Omean mana si urang mah nya Kang.
4: Heuh, keun bae dahakna jama dulu.
3: Nya. Napsi-napsi.
0: Ari pokona mah tong lobat carita keur urang mah meuning hees.
3: Tah, atawa dahar.
0: Atawa dahar.
3: Ah, nah. Cenah dahar teh.
4: Kitu nya Siri Sigareng mah.
3: Na kumaha bae teh Kang? Heuh,
4: meuni wak-wak.
3: Sada Bangkok.
0: Encing.
4: Ih, siah.
3: Tah, Kang, ada Kang, ada Kang.
4: Mun sirah deui.
3: Cempelak tuh mata.
2: Ulah Bima.
1: Iya.
0: Kumaha cu?
1: Dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang. Tah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teu?
4: Ya henteu.
1: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lan calin ciluncat mulang udar tidak taligana. Kapan aing cek si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji ulah luar leur saraorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababan alas mertani.
0: Ulah
1: era aing kana janji jeung tibatan aing lan calin ciluncat mulang udar tidak taligana leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
0: Duh nepi kapageuh pamadegan Bima. Eueuh kasieun eta ku jurig.
1: Aing teh sieun ku jurig.
0: Da aing kasieun anjeun kunaon?
1: Aya hiji-hijina kasieun aing. Sieun coplok iman, coplok takwa kana kawasa. Eta kasieun aing.
0: Duh.
1: Anu penting doakeun babu, aku si bakal mampang ngababan alas Kutarung, alas Amer lan alas Mertani.
2: Kulah Bima.
1: Amit.
2: Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
5: Nggih.
0: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti naliberata teu emut di bumi alam.
2: Aduh, Ibu.
0: Ai itu Bima. Nepi ka init ngagajleng.
2: Ibu, ieu putra.
0: Aduh, Ibu.
2: Aduh,
0: Ibu.
2: Ieu putra, Ibu. Hayang. jangan kabina-bina cing.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa kasangar hayu urang sami mujas medi sok gerar ararabda seula ka itu. Bawa eta kuntinali berata ka itu Kang, bantuan Kang.
2: Teu pina damaseun.
0: Bejakeun ka Astra Jingga jeung Kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam.
2: Ujang wayahna ini jang
0: tuturkeun ya,

0: Bima anu dina waktos eta ngagejlig ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja. Nyatana bakal nyebadanan karo pahajang jina karena kapalai Kurawa pikin ngababat alas Kutarungu, alas Amerlan, alas Mertani. Kairing astra jinga dawala anu lulumpatan nuturkeun wire kengeng pan senti Semar Badranaya. Lumampahna Bima seueur gunung anu kalangkung, wahangan jungkrang anu kasoran, pasir-pasir anu kasungsi. Jauh tina rasa kapaur anggang tina sariwang tebih tina marganing karis istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan. Oh. Bakanyu badanan jangjina nyata napi ngebabat etalas. Tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas Kutarungu aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung. Ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah. Ye dua buta saling pikanyaah istuning satuhu pisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung. Loh.
1: Ki Adi
2: ayeuna oni Kang
1: gaji gede urang badami euy ka bundaran Bijie Poyan Tibulah Wetan Manon Moe
3: bari ngadu bako nya geura pantes
1: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngampar hayeuh bari urang ngalaksanakeun pancen deui
4: hayuh urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
1: pada lumampah.

kaca piring kahujanan kembangna mah ieu barekah bodangan.

0: cari kaya di kupatan
1: mari kita
0: di angema pagerjayan.

0: Biasa kan ngawi ya, di mana diajar ngawi sate?
1: Diajar ngawinya di Nanoromansyah.
0: Saja beda di mana di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh.
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah apa Nano es papa urang eta teh lawarating.
1: Aiyah naon Kang? Jadi urang badami euy.

0: mahal yang
1: tak
0: boleh tak beri
1: pada jaimongan kan tetap.

0: ngahatrikin si Mampatus ke hunyuk si Akang Wing.
1: Oh, diterima ke Adi.
0: Ayah naon si pangnanya nyawur di si Maing Abdi.
2: Duh, nah tete basah.
1: Lah di babat itu lamun dek aing-aing, lamun dek abdi-abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu alus nu mana si?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge menang.
1: Saya menang.
0: Bade naon atuh pangnanya nyaur di si aing abdi saya abdi kuring.
1: Mun di babat.
4: Eumeuy.
1: Hug hug yuk yuk yuk yuk yuk yuk.

masih anak mas.

salah betinggalah springgan dengan sana. Pranyata ia dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawakus eta samir magan dua

0: Liga.
1: Si Akang loba duit seuri wae sih.
2: Tada gumiranya beda.
1: Gumira terus-terusan aing mah.
2: Eclok
1: Kang gumira saeutik.
3: Ih, ari adi.
1: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
2: Bejaan saya apaleun ah.
1: Anu penting urang bersih hate, anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
2: tugas
1: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
2: oh.
1: Keur kahirupan urang sararea di alam
3: dunya
2: kasejahteraan eta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan ya lah.
4: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis propolis.
4: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi ibadah kenehnya Kang urang ngelestarikeun alam deh.
3: Ibadah.
1: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji. Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam. Oh kitunya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikan alam
3: tingali akibat.
1: Akibat kumaha?
3: Akibat. Kiki urang ngadongeng kiranya.
1: Cong cong cong uing resep kana dongeng.
2: Dongeng naon resep ta?
1: Dongengeng.
3: Hah? Iye.
1: Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang akibat anu bakal datang tingali tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati tuh eusina kudu nganjang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
2: nyoreang
3: tuh
1: heeh simuhun.
3: Belah di babah datuh semuhun.
2: Remui wanya di
1: tempat. Semuhun dawuh. Tah akibat nak gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina. Saha rugi bapa tani
2: tuh
1: sawahna teu kapelakan alatan banjir
2: hiji tah
1: hiji kaduana tempo de kumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunung
2: tuh
1: jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunung.
2: Bahayaeun pisan teman-teman.
1: Karunya nya Kang,
3: karunya.
1: Nu matak dina lebah ieu keun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangaret.
2: Ngerah ka puji
1: urang pelakan lam toroguk yeuh Kang, lam taragung. Tapi Kang eta loba nu pararae lam toroguk jeh
3: teuing tah naon obatna can hubungan Akang jeung kasehatan
2: untuk
3: kasehatan kai.
1: Heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe
2: jauh ka kota
1: mah jauh ka kota ih keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama bari nya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari uduh daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
2: ulah petot eling
1: heh ai nu maha agung teh naon
3: ih ari maneh
1: nu maha agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga
3: aya
1: sahana nya eta pangeran ai pangeran urang teh saha
3: aloh kakasihna
1: urang mana cece?
3: Ih itu
1: nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh
3: heeh
1: jadi aloh kakasihna nya Kang
3: nya
1: osok tuang
3: tara
1: da teu lapareun Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang asok ngayeut
3: tara
1: da teu hana angeun Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem
3: tara
1: da teu tunduheun Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna osok kulem margi
3: bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditari
2: rugi
3: rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu aloh sok nunutan dunya peupeusi
1: hey. Nah kumaha kitu
3: pecakane maneh ayeuna nya ka gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh
1: nya bakara gerak
3: kana
1: batu
3: jadi
1: peupeus.
3: Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus.
1: Horna dunya teh dicekel ku Allah,
3: dicekel.
1: Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang?
3: Ih, beda deui jeung urang, da itu mah kakasina ge nya eta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh
1: tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan aib Allah aya leungeunan
3: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun
1: Allah kagungan leungeun
3: nya
1: nu kumaha leungeun Allah eta nu dipake ku maneh anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu. Or, jadi ieu leungeun teh nu Allah
3: kagungan Allah pek geura gunakeun kumaneh keur bekal ibadah kamantenna.
1: Or, lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna
3: lain
1: tapi
3: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasanna.
1: Oh kicunya Kang
3: ngarti teu?
1: Heeh, saeutik.
3: Cingpo, cingpo.
1: Kang,
3: ieu. Yeah.
1: Ari Allah teh sabaraha hiji?
3: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
1: Oh, nyapan hiji cenah. Oh, awal dua, awal tilu. Ngan sa hiji-hijina?
3: Ngan sa hiji-hijina.
1: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
3: Kudu nu iya. Kudu nu yakin.
2: Eta.
3: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
1: Oh nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
3: Ih, teu nanaon.
2: Kudu malahan.
3: Kudu malahan mah supaya jelema eraeun. Hiraku cenah mun aya buta balener aya jelema sarala.
2: Badia ya Mang Ing.
3: Abeh eraeun. Nya.
1: Heuh buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut.
3: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup.
1: Heh. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
3: Naon?
1: Kang,
3: naon?
1: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
3: Tong nanaonan nahlilan nu paeh.
2: Teu ari-arina.
3: Teu ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Nu paeh mah
3: lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Tong ditahlilan.
3: Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
1: Hor. Nya jadi lieur.
3: Cing cing cing cing. Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
1: Henteu
3: nu laliur. Mode maneh.
1: Heueuh Kang, ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
3: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
1: Hor. Jadi tong nahlilan nu pae.
3: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab aya tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
2: Iyo.
1: Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu pae.
3: Ngadoa kumaha?
1: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
3: Kasaha ngadoa teh?
1: Ka pangeran.
3: Eta doa dikasahakeun
1: ka nu pae.
3: Da nu pae mah moal narima doa. Da nu pae mah pan kumaha urang?
1: Ka pangeran atuh doa.
3: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha?
3: Geura sok ngadoa deui.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
3: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha ngajawabna?
3: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
1: Eunteung?
3: Eunteung na akhirat.
1: Dunya teh eunteung na akhirat.
3: Nya, numatak kade tibalik.
1: Tibalik kumaha?
3: Ih, pecakane kumaneh ngeunteung.
2: Gara-gara tah.
3: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
1: Heueuh ya Kang.
3: Dan nu matak nin lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin.
1: Oh nya.
2: Iyo
3: ulah. Ya.
1: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
3: Kumaha?
1: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
3: Moal da doana oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana.
1: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
3: Wudu.
1: Kumaha sia Kang teh lieur?
3: Apa nu parasea?
1: Henteu
3: nu lieur. Samot kitu pangartianana.
1: Hor. Ngadoa moal ditarima, ari teu ngadoa pan kudu.
3: Kumaha itu sia Kang teh? Atuh ulah salah sok.
2: Iyo tuh.
3: Doa maneh kudu ngadoa.
1: Nya
3: keur maneh?
1: Keur maneh kumaha? Ih, hayang karasa nya pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh. Balikeun kumaha? Eta nu paeh teh doakeun silaka.
2: Salahkeun.
1: Sebakeun. Lain ngadoa. Moga-moga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam. Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jogebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol. Nya jadi ngadoa teh keur maneh abé salamet. Coba lamun maneh ngadoa nu tadi moga-moga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki. Nya Kang. Nah eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh. Heh. Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti? Nya.
2: Pikir ka pikir eta ke.
1: Acuna ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meueuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Naha jahat jelema leuwih ti sato? Leuwih jelema mah. Leuwih ti sato?
3: Nya. Yeah.
1: Kumaha margina? Pecakan we. Grapek domba, domba maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya.
2: Pagerna dikakat.
1: Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian domba atawa anjing atawa ucing nyokeh janela batur maling tipi jeung radio nu bogana dipaehan acan tapi jelema mah aya aya nah ieu
2: jadi contoh kareta
1: jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asyik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
2: Aya kamajuan
1: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun.
3: Naon?
1: Boga udud teu?
3: Ih, si kasebelan.
2: Sok jero.
1: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
2: Ah, murang pisan.
1: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
2: Da katipu.
1: Da kadenge. Kang,
3: yeah.
1: Tuluykeun sok ah.
3: Yeah.
1: Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
3: Ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
2: Di mana-mana eling dinya aya gitu.
1: Heh. Heueuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha keur kumaha oge. Eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur kumaha heueuh kitu gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contohna yeu nyiruan nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah, dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
2: Dina gaplah gapleh teh kareta.
1: Panahala main teh, main haram soteh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
2: Duran.
1: Bari jeung dipikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
2: Duh.
1: Contohna kumaha? Contohna wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain, kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan, urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman tek-tek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh.
2: Kajeng dipoe akhir sakareut pan.
1: Tuh. Wah kajeng iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Dah, supaya eling urang kana rukun iman. Ulah dipopohokeun. Tuluy pigawe catet dina ati sanurupai.
2: Anu bari kitu.
1: Kitu yi. Gubrag balak genep tanya rukun. Gubrag balak genep nyaeta rukun iman. Gubrag balak lima. Gubrag balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima. Hiji. Hiji-hiji na rukun Islam, hiji panganten lalaki luap. Maia jiji kena rungkun kawin. Ay heeh sorry meni poho. Ay rukun Islam teh aya lima, hiji ketuhanan nu maha esa. Pancasila eta mah. Rukun Islam teh aya lima, hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima munga haji, mun kawasa di jalana.
2: Ayo
1: ya. Gubrak teh balak opat, urang cing inget. Cing inget yen bakal manusia teh tina opat ning aci. Hiji, aci ning seuneu. Dua, aci ning angin. Tilu, aci ning cai. Opat, aci ning bumi. Ari cahayana, cahayana ge aya opat. Hiji, beureum koneng bodas sideung. Ari nafsuna, ari nafsuna ge aya opat. Naon? Amarah loa masyawiah jeung muat maina. Dah, eta nepi kana-kana wujud jadi opat nya eta dat sifat asma jeung af'al. Ari dat eta wujud, ari sifat eta rupa, ari af'al pagawean, ari asma eta ngaran. Nah, cing inget tah. Lamun gubrag balak opat teh lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
2: ngoboran
1: ku gapleh. Gubrag teh balak tilu. Naon dah balak tilu nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener, kudu saluyu. Gubrag teh balak dua. Naon dah balak dua nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng. Sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki.
2: Aduh.
1: Nah. Gubrag teh balak hiji. Naon? Eueuh deui semahkeun anging Gusti mung sahiji. Gubrag teh balak kosong. Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui. Nah. Gubrag teh balak kutak. Dek dihakan digoreng ku aing.
2: Balak kutak mah ieu.
1: Tak itu i cing inget teh i nya. Urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parintah pangeran syariatna

0: anu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rayat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum
1: panyakit
0: teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing ati-ati
1: yang untung tina enteng
0: yang gitu. Untung tina enteng matak tina lebah dia kade ulah mukahaan ulah bugarasya mukahaan anu penting aya nama hayu urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ieu leuweung adik

mangwas pada nirakatun pada tumarang. Lagi ada nira dan nira pak.

0: Kemot.
1: Kun.
0: Tawala.
1: Abdi.
0: Awas ulah jauh ti aing.
1: Lah, pala laur ngan ieu
2: duh. Kade-kade akang atuh.
1: Mangkani ieu leuweung sanget dileu duh.
2: Balang siang nya
1: kan. Uh, itu lutung muni cing araung. Kukur disada. Duh, lamun maan bedi angeun euy. Hei. Amit-amit jebang sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
2: Naon?
1: Aya udud Admiral.
2: Aya tah.
1: Heuh. Menta lagu Admiral we ah.
2: Admiral.
1: Heeh.
3: Tarus deuleuh atuh.
2: Lindeung.
1: Anu eta teh geuning gara sok eta heula ning eta teh lagu Papoti du papotung ting papotung ting papotung ting buapang papang papang pak badulu badulu badulu tu kitu ja terus ting papoting bak duling tung dut nu kitu ja ni terus ting bak duling jeung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting gaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruteung ampun aing gara sok naon cecek kasar bojong
2: kasar monyong
1: gara sok pang pang pang pang pang an lu kitu teh
2: ya bener
1: gara sok sok sok kenang na sadakeun cuh

0: Awas, robot tinggulai siap. Robot tinggulai, awas. Dina waktu ayeuna aing dek kami mitian nyatana ngarebutan tangka kai. Aya nu legok dek di saeur pasir-pasir anu ngaralinding itu. Ku aing didempakeun dek didatarkeun di waktu didatakeun.
1: Kan saya nama mulih deui we agan bilih kumaha na.
2: Kang kunaon Kang?
1: Tonyok euy.
0: Mangajar sia.
2: Aya Kang.
0: Tombor maneh si Eyang indung aing. Si Kakang ku Jakangka geus teu mampu kai. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulayan.

0: Tina carita.
1: Semun ai pamadegan agan mode abdi geur budak ke cuy. Ai geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka ieu ka dieu.
2: Nya.
1: Naikeun. Daek sakecuhug ceuk ajeun aing mah.
3: Mode duitna.
1: Pokona mah asa awewe gede duitna we. Oh, daek ke bogoh aing mah.
3: Pangeret temahna.
1: Heeh. Pangeretan sieu mah da.
2: Bedakalan.
1: Mun dipanayagan mah jang ahim.
2: Ah.
1: Aduh, ampun aing.
2: Ngara gaji.
0: Waing dek dibabat ialah springgadingan salah cebot.
1: Saya sih. Nya waktu sih mah tu bilih kirang tanaga mah sama teh ambil tilu kali.
2: Kumaha nyamatna Kang?
1: Nyamatna.
2: Mohon.
1: Pamumung, pamumung, pamumung, panyalu gitu. Kirim pikorsieun gitu. Aduh, ampun jeung euy. Arai ngawitanana mana iraha ieu teh Gan?
0: Ayeuna ku aing di baladah ieu di rabu tengah ka ieu. Eyang babuku kakangku Ijakangga adikku Dewek Margana pinten Tansen Semar aing restu ti sararea oge makhluk gede makhluk leutik anu aya di alas Pringgadingan Salak anu aya di alas Kutarungu ieu minta maaf aing bisa aing kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa aing ka gridik ku aing
2: maaf
0: satu gede satu leutik hampura itangka kaidek dibabat sabab ieu leuweung hak manusia jang jina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia waing dek dibabat ialah springgan digasalah woi.

0: tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh.
1: Wah, nah, ayo, lemah,
0: demi Allah aing meueun bareto basa ngarabutang ka mahoni. Anu sakitu gede na pikir ku siling rambut ku dewek poroso teh celana dewek rek. Aduh ampun jenggan. Lah payun teuing agan beli aya maamu, ai mau.
2: Halih halih halih halih halih halih.
0: Aduh gar gar gar gar. Aduh aduh aduh. Punuk aing katinggang
1: deuh. Heuh, atuh balangah teuing atuh.
2: Haling, haling, haling, haling, haling, haling. Haling.
0: Haling ka dia. Heeh. Eh, anu pipiluan we.
1: Eta dia tuh.
0: Aing ngadeukeutan sia teh sieun aya maung datang ka dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap tarawos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Dateu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ka sabotol. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae. Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Alhamdulillah gitu. Propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge. Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu enggak
6: sama sekali.
7: Enggak jelas. Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan?
7: Yang ini yang ya, anu iyo mah jelas nemen.
6: Oh jelas nemen.
7: Jelas nemen iyo mah anu iyo.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga botol
6: Ibu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
7: iya.
6: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
7: iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Cepot. Dawala.
11: Amri.
10: Ayo, bantuan tarik gang-regang dah kayakeun.
11: Siap, Kang.
10: Kanu ratakeun.
11: Wes, siap.

0: suka sata
1: teh. Ya adi,
2: aya naonnya Kang?
1: Kadi buru-buru ki adi.
2: Kelanan kagok.
1: Naon teh? Geus naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Ieu, oh cai.
2: Keun bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kata kala kayu nya gasur Kang Sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon?
2: Pejit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Eh, nah geuning peujit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain peujit meureun ke?
2: Kang,
1: naon?
2: Nah, peujit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Sebul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadieu dia. Oi. Ai itu naon dulu itu monyet meni recet. Ulu itu nepi ka ngaleut kitu dulu itu banteng meni noyek. Syuri.

0: Kang, itu tinggalin naon dari itu 1 giga mangih kasieun.
1: Aluh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi ayang neon-neon.

0: kakak. Berhenti.
1: Hei.
2: Bos.
3: Hei.
2: Seharusnya cerobohkan pula tonggo.
0: Jagoan, oi.
1: Berhenti.
0: Jagoan, oi.
3: Yo, Gan.
2: Awas.
3: Itu aja buta.
2: Mana?
3: Itu.
2: Awas.
0: Kurang ajar Allah, adi tinggali itu tangka kai dempak, terus ayah sahek karena ini.
2: Jagoan, siap, wawalah.

0: Monyong, mun sia gede kitu dulu itu mineral ngawas anyir. Eta teh huntu pager kitu.
1: Sarigsig
0: nu kitu teh.
1: Nya mi. Alampana teh.
0: Mun bro wes mata nolol. Badul ngeburasot.
2: Wah.
0: Aduh.
2: Ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh. Eta mah menyot.
1: Nya.
0: Disangka monyet aingna ari aing goreng patut monyong.
1: Ah,
0: eta cekra rasaan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah deuleu.
1: Mun binatang.
0: Aduh, ampun aingnya.
3: Saha maneh? Kenapa?
2: Ye. Saha ngaran maneh?
3: Aku Bima.
2: Hah?
3: Bima.
2: Bima.
3: Ini.
2: Sacana Kang. Dedengan teh Bemo.
1: Duh.
0: Ya kaliannya bajai itu.
2: Bemo mana orang mana sih?
3: Mana orang mana Bima? Aku saking alas Saptarengga.
2: Wong alas Saptarengga.
3: Ini.
2: Ke.
3: Ari anjin saha.
2: Hah?
3: Anjin saha.
2: Bisi maneh teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka Senen wedal aing. Lamun uing kaladur salah wedal aing jumadingacir.
1: Di akhir mun wedal di akhir.
0: Mun nyanya wedal jumadi akhir. Udah mah taun alif.
1: Nya sapar wedal.
0: Duh. Lain mun kitu dulu Bro wes kitu.
3: Naon ye? Pangna nyampeurkeun ka kaula.
2: Uluh. Ieu jelema can ngarti ye Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu.
1: Enggak tahu masa depan eta jelema.
2: Jangan begitu nih ye.
1: Wah. Jangan begitu dong.
0: Jangan begitu dong nih ye,
2: Aduh, tobatnya Gusti nepi ka kitu itu jelema. Buta.
0: Mikami teh Bang Sadi. Pangkaning pamajikan aing keur nyiram.
1: Ilanya Kang.
0: Heuh, geus 7 taun.
1: Ah, namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh.
2: Aduh, ampun jengenge. Manya nyiram 7 taun paling geus 11 taun.
1: Emangnya ilah teh Kang deui nyiram.
0: Ilah ilah tuing. Aja mah nyiram madu murin beragung. Aduh, ampun jengenge. Jing bakar koncongong sakeudeung euy. Panggarukeun tonggong sakeudeung.
2: Kunaon da kuku kuring mah petot.
1: Heeh. Ku pacul kieu mun aya mah.
0: Mun aya mah kue teh ku parud geura. Asup anjing aing teh, aya angin.
3: Bima ngaran? Aku Bima.
2: Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu.
3: Gigih.
2: Maneh pangna ieu ngababad alas Kutarungu. Meunang tugas-tugas ti saha? Apa meunang pancen-pancen ti saha? Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ilmuh? Ha?
1: Teu enteng leuweung teh.
2: Ya aing anu berwajib di dieu.
1: Berwajib
2: meureun. Uing anu berkolontong di dieu.
1: Aya beropak-beropak.
2: Beropak, berwajib.
4: Ranginang.
2: Beranginang. Kadipaten Ranginang.
1: Enya.
2: Sok. Lebena si Kuni. Nya. Si Cangkir si Emuk.
3: Ye. Yeah. Sabenerna aing eueuh tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi.
2: Hah?
3: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
3: Iya.
2: Dek naon sababna? Urang ajar pisan.
1: Wani-wani kitu.
2: Wani-wani teu tau jawab ta ieu ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar. Banting ka nyahuluna gerakang cuman teh si jurig teh.
1: Aya kadua melakan.
0: Ugu si lain jurig mah.
2: Eh heuh. Keun bae di aku ku aing. maneh belentuk.
0: Iya nu tukang cacing.
2: Caeta nu tukang belekok.
0: Deh, tombak Gusti.
1: Gede beledag. Nah, sedia Kang.
0: Anu ieu nu dunungan kuring jelegur.
3: Memang kitu euy. Wopan cinti sesaha istri maksud pribadi kaula.
2: Bima ngaran?
3: Iye.
2: Hay eta saha nu diiket?
3: Ieu pawongan euy.
2: Saha ngaranna?
3: Jawab sia.
0: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak, anti batuk. Sedap.
3: Wah, hari etan tukang sia.
2: Abdi?
3: Iya.
2: Upami dipercantan mah abdi Rano Karno.
1: Rano.
0: Rano Karno tapi ka nyolok godor gitu eta popoean. Oh. Mun teu sakali-kali mah di sunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing.
2: Anu rek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu ingang hulu seteker kebek
1: nya anjarita sia Kang Abdi
0: geun wae ampun
3: hayo jawab Bima
0: anah apa
2: denge denge denge
3: geun sajana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh bisi maneh teu apa. Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Ha?
0: Oh.
3: Yeuh. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
1: Saring
3: heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna? Di dieu urang nyicing tanggung jawab teh.
1: Lamun sorangan.
3: Ha?
0: Gigih.
2: Pikir heula bulak-balik.
3: Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumaneh.
1: Ngamuk di atas.
0: Ngumpuk dianggap nok muning.
3: Eh? Jempe sia wolak. Cicing sia.
0: Hah?
3: Cicing.
1: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
2: Aduh.
1: Hay akang bedegong atuh. Mun carek Mang Jai kinya.
0: Beuteung ditonyok euy. Duh. Buah sing kayoa nya beuteung aing.
3: Yeuh. Aya. Tulikeun.
2: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh. Komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku kresna Gusti nu kagungan. Hay mulia na manusia teu diansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa jeung perasaan.
3: Pake. Deh kumaha karugianana tempo ku ilaing ke kahareup kahareupeun.
1: Nasibna
3: jelema anu aya disalebakeun ieu gunung deh kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul. Anguran pugboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
1: eta.
3: Di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh. Yang yipak beledug. Sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik.
2: Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding.
1: Jeung ka gila-gila ading kana teh.
2: Bina-bina teuing alah. Heuh, jelema kudu diwarah ku aing haling-haling.
3: Ulah kelanan kelana. Da lain ditaktor itih hukum teh lain.
1: Sabar.
3: Sugan benang ku dipapatahan tar kacuali.
1: Tar.
3: Lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga.
1: Kasarnya kasar.
2: Mun neug treug babuk ku aing nya Kang nya. Aing boga aji semu gunting. Ditampilinkeun sakali. Wah. Lompat manehna.
0: Naonana lompat?
2: Oh manehna.
0: Lompat dek naon?
2: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Itu. Mun urang ngebodor mun nya teh nya. Uguh we ripuh ngebodor hareupeun si Bagio.
2: Istanbul.
0: Heeh aing Bagio teh. Heeh.
1: Bagian.
2: David. Kapikirin teu. Cing boga polo atuh. Cing boga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana. Kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran
0: cing boga pikiran
2: jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah arinit ay poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene kena oge luluguan anguran kumaneh ha kumana luluguan?
0: Luluguan kumana?
2: Lagi yang mender di cuaran uwa kaeraan. Kebina-bina cuing mana teh?
1: Ayo ngarusak daek, ayo melakmu.
2: Ayo ngarusak daek melakmu. Ceboga pikiran bloon. Ceboga polo, lamun ceboga polo, iya dina irung ayo ngera tampanan.
0: Kek tampanan ku ayo kupipiti taplokin deh karena bunga sia.
2: Kurang ajar si gelut yang aing sok.
0: Ah, si ditonyok beuteung mah teu muradu peujit.
1: Nya, beuteung Mang Jang ieu ditonyok
0: deui. Hayo balik. Moal bisa.
2: Hah?
0: Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup manusa kudu bener kudu bageur.
2: Haah?
0: Aing dek nanya.
2: Naon?
0: Aye dina agama dibenerkeun jelema jalir janji.
2: Nyanto.
0: Ayah dina agama dibenarkan jelema sulaya tidak cerita.
2: Entah.
0: Ayah dina agama dibenarkan jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada.
2: Ya entah.
0: Lamun entah. Ulah pipilun kana urusan ayah. Ya urusan ayah.
2: Urusan ayah.
0: Ya hak ayah.
2: Hak ayah urusan ayah. Tapi omat ulah ngarugikan batur. Lamun urusan ayah ker ayah kudu ayah sorangan.
0: Nyapan aing nu capena.
2: Hapan batu rugi. Aing kau mau bakal ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup.
1: Kareng ngajagana di dieu.
2: Balik.
0: Mau bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janji. Aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita.
1: Ude pamadegan dewe kitu weh. Lah kumaha Kang Akang teh pamadegan?
0: Dek mah.
1: Nya.
0: Pamadegan nya kitu weh cara juragan Bima.
1: Kumaha teh?
2: Baheula.
1: Ngora
0: dipaksa-paksa. Wah, nyaeta kudu awet aing boga pamajikan.
1: Tetak kumaha tah?
0: Wah, pamandegan aing mah. Serahkeun deui sabab awe lo bae keneh.
1: Kitu bae namanya. Aing mah cerek pilihan.
0: Heeh. Mecak cuk cerek aing boga pamajikan.
1: Aing kan diuga pengolah aja.
0: Heeh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanna nya. Ayeuna ayeuna mah pamungkas euy. Heeh. Ngebungsuan nineng kasih batara aing mah iya aduh ampun
4: aya nyikah ulah pipilun kana usaha lain
2: moal balik anjeun
4: moal bisa
2: teu sangka ieu jelema ku bedang temenan lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih berat
4: coba-coba rek ninak naon hay
2: jajalara hawamu
4: aku sih tega
2: pati
4: aku sih tega
2: kurang ajar maju siap kurang ajar ayo maju ya.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun teh ya, nu lalinu teu araya ya, puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah teh aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh. Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
2: Anu karaosna?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sada aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol ibu?
3: Mendek geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingjletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tingjletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, jengletot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning supaya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin.
3: Allahumma salli wa sallim.
2: Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta. Mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer. Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an. Umur 17-an of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai. Pipinya bak pauh dilayang. Lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung. Alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang. Kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. Apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only, bukan cuma untuk sekedar dipamerkan jadi kebanggaan, macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri, kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapa, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, ayah, saya mimpi. Mimpi apa Yusuf? Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan, saya lihat seluruhnya sujud kepada saya. Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil, lalu pesan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu. Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya, bedukun kemana?
4: Wajar saja likulli zin nikmatin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini. Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada, kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya, orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah, jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya, atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu, segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, setuju, kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja. Ah, kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan abah, yang dilihat cuma kita, dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari, permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub. Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak. Kata Nabi Yakub, saya khawatir. Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai. Kata anak-anak yang lain, percaya dah pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah. Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih. Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, Abah. Ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung, ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kafilah, kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih. Objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak. Siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu, tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak, ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja, andai kata, umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihi salam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf

0: dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil, "Yusuf, ada apa tuanku?" "Sini yang." Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak dikduk. "Kemari Yusuf, sini." "Ada apa tuanku?" "Sudah lama Yusuf." "Lama apa tuanku?" "Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya." "Saya segan tuanku."
1: "Segan kenapa Yusuf?"
0: "Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya."
1: "Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu?"
0: "Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya.
1: Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya."
0: "Yusuf,
1: sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini."
0: "Saya malu, tuanku. Saya segan."
1: "Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat."
0: "Allah, saya takut, saya malu kepada Allah, tuanku."
1: Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan, "Walakad hammat bihi wa hamma biha." Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih.
0: Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, "Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini." Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetop, seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril, "Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan."
1: Ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. binatang yang begitu besar.

0: jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar, Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf, maaf tuanku, saya malu kepada manusia, saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem Sup. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, memelambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar, ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat. Dia bangun dari pembaringannya, gemas, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu. Dipaksa Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha, sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong enggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman. Tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh buaya itu. Sudah ketahuan kepentok, ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan gak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adapun Zulaikha, ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihaian makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya Tuhan. Saya enggak. Yang benar Yusuf. Enggak, Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha. Tidak, Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang, kan artinya Yusuf kabur, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya, Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana? Serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Gak salah apa tuh, jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf, kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya gak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya, gak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu, sampai dalam hatinya, ah pantas saja kamu ngenyek saya, kamu meremehkan saya, karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh, cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu, ketika mereka sedang mengupas buah itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas kayak peragawati gitu." Untuk apa Tuan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf, wa qulna hasha lillah, mereka bilang ini si bukan orang nih, ini malaikat nih, bukan orang, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Enggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ, tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana, tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru ngelihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam ngelihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya enggak merindukan dia? Ente yang baru pernah ngelihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang enggak, yang tiap hari sama-sama dia enggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, Penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka, tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali. Biar badan masuk penjara, asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal, asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara, sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan dipenjara, asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati, adapun di dalam penjara itu, Nabi Yusuf satu sel dengan dua orang bekas pelayan istana yang dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman, yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun enggak jelas, tapi dua-duanya ditahan. Sampai satu malam, teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf. Yusuf, kami ini dipenjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah, kami sendiri tidak tahu. Saya enggak ngerasa naruh racun, kata yang tukang ngatur minum. Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam, mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi. Saya memeras anggur, lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apa seramalannya. Ya bukan soal bisa enggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan, seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf, si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit. Waktu kejepit, kaing-kaing minta ditolongin. Begitu darapi ditolongin, yang nolongin bisa digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, tempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharnya, salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan banyak lagi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin merasakan justru penjara itu bagaikan sorga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara, tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2x3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara, melanglang buana, mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Untungnya satu malam raja ngimpi, untungnya ini. Ngimpinya luar biasa. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk, makanin 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada 7 batang gandum yang isinya gemuk-gemuk, ada 7 batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin, para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa tuan raja? Tadi malam saya ngimpi ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tumben nih aku dengar mimpi begini. Kata nujum, nujum ditanya nujum, nujum godek. Ah, tuan raja itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar, lapor, tuan raja, ada apa, mas? Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf, dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil, panggil, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf, dibukain pintu penjara, masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf, ente, iya. Kemana aja? Itu dia Yusuf, kelupaan. Iya, kalau kelupaan sehari dua hari barangkali bisa ditolelir, kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi, pikir tuh.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Numan, ah kali aja ini Yusuf bisa takwilkan, kan jasa saya nemuin raja sama Yusuf kan, komisi lumayan. Begini Yusuf, baginda raja mimpi begini-begini, barangkali kau bisa takwilkan, kau dipanggil menghadap tuan raja. Berangkatlah Yusuf menghadap tuan raja. Sesampainya di sana, mohon maaf tuan raja, menurut takwil saya, arti mimpi tuan raja itu akan datang satu masa di mana 7 tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh jenawi, toto tentram, kertora harjo. Tapi akan datang setelah itu 7 tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panen gagal, rakyat diancam kelaparan. Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi Tuhan. Caranya bagaimana, Yusuf? Mengatasi krisis kelaparan itu? Ya, kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Kalau lagi panen, jangan mumpung. Ingat, pada satu saat kita akan paceklik. Sehingga, kata orang-orang tua dulu, kalau lagi sehat, ingat dong, bakalan sakit. Kalau lagi kaya, ingat dong, bakalan miskin. Semuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup. Tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang pergi, patah tumbuh, hilang berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berurai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang wamal hayatud dunya, Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek. Gatot Kaca yang bertulang kawat, berotot baja, punya ajian Braja Musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. Betul apa benar? Gagahnya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca, kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, sama dalang dimasukin ke kotak, diem aja Gatot Kaca. Terbang kek? Enggak, diem aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang 4 di pundak. Gagah kita membawa harta yang banyak. Gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih 1x2 meter. Enggak berkutik. Enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang 4 dilonjorin, dia yang lihat anteng aja. Habis peranan sudah sampai di situ. So itu wajar. Kata Nabi Yusuf, kalau lagi panen, ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen, panen besar, di daerah-daerah kita lihat, sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah, tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri, bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin. Musim paceklik, musim cerai. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, karena itu dalam satu hadis Nabi ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissidah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar kalau waktu susah Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta tumpukan duit tidak membuat hatinya makin luas, tidak membuat hidupnya makin lapang, sempit-sempit dan sempit, itu azab. Yang paling celaka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dikala orang sibuk, pusing dengan urusan masing-masing, buta lagi. Yang enggak buta aja pusing. Mereka teriak-teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta padahal waktu di dunia kami melihat? Allah jawabnya enak aja. Kazalika atatska ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yauma tunsa. Rasain deh lo. Dulu waktu di dunia datang peringatanku pada belaga pilon, kamu lupakan, sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa, waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah, kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil, sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar, simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan dan urusan kemakmuran. Tuan Raja, apa enggak terburu-buru? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya, bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan Yusuf. Mencari jalan keluar ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah, kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta, diberikan. Dan memang ada pesan, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Tuh, kalau orang sudah minta, tentu ada pamrih dan ada tendensi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang banyak ngeluarin duit untuk mencapai jabatan itu. Sebab apa? Kalau orang mendapat satu jabatan karena banyak ngeluarin duit, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan setelah mencapai jabatan itu ialah dia akan berpikir, bagaimana caranya biar modal gua pulang. Orang jadi gubernur, jadi menteri karena banyak ngeluarin duit, belum dia sempat kerja buat kepentingan rakyatnya, dia lebih dulu akan berpikir, bagaimana duit yang saya keluarin supaya pulang. Sisanya kalau ada, barulah untuk kepentingan rakyat. Itu pun kalau keburu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf tidak pernah minta jabatan. Raja memberikan jabatan itu. Dan tepat seperti takwil beliau, musim kemarau datang, rakyat dilanda kelaparan, lalu berbondong-bondong ke istana mencari bahan makanan. Yusuf langsung mendrop bahan makanan ini. Alhasil saudara-saudara, bahaya kelaparan ini sampai juga ke daerah tempat di mana Nabi Ya'kub tinggal. Lalu beliau utus anak-anaknya. Saya dengar di negeri Mesir ada seorang menteri muda yang tampan dan baik hati. Pergilah kau ke sana dan mintalah makanan darinya. Berangkatlah mereka ini. Saudara-saudara, Nabi Yusuf lihat. Ini saudara-saudara saya ini yang dulu nyeburin saya ke sumur. Sekarang pada antri minta jatah makanan. Kalau kita lagi di atas ngelihat orang di bawah kan enak. Yang bawah kelagapan. Kayak orang sedang berkuasa, namanya lagi berkuasa, ngomong apa juga benar. Orang kalau lagi berkuasa kentut bagus masih. Tapi kalau sudah jatuh, jangankan apalagi buang angin, batuk aja diomelin. Miskin batuk melulu lah. Di atas itu, posisi di atas gampang buat mob. Andai kata Nabi Yusuf waktu itu mau menteror, membalas saudara-saudaranya, kesempatan emas. Tapi memang hatinya hati yang mulia, jiwanya jiwa yang besar. Diberinya saudara-saudaranya itu makanan, tapi dia tidak memperkenalkan diri dan saudaranya pun tidak mengenali kalau itu Yusuf. Kalau kita kan yang enak, ingat gak dulu saya diceburin ke sumur? Sekarang gantian ya. Ayo baris lo, gue ceburin atu-atu. Nabi Yusuf tidak, diberinya saudaranya makanan. Lalu pesan, Lain kali kalau kemari lagi mau mengambil makanan, saudaramu yang namanya Benyamin bawa ke sini. Tanpa dia saya enggak mau ngasih makanan lagi. Ya sudah, pulang saudara-saudaranya ini lapor kepada Nabi Yakub. Abah, itu menteri pesan kalau kami mau ngambil makanan lagi Benyamin harus dibawa. Kalau enggak dibawa kami enggak akan dikasih makanan. Nabi Yakub curiga lagi. Dulu Yusuf hilang. Sekarang nih Benyamin ini saudara sekandung Nabi Yusuf. Kalau yang lain satu bapak lain ibu, tapi dengan Benyamin ini satu ibu satu bapak. Ini Benyamin mau digituin lagi. Bagaimana? Pokoknya Pak, yang dulu-dulu kami udah tobat dah, sekarang mah benar-benar banget dah nih. Biasanya sekali lancung ke ujian itu seumur hidup orang enggak percaya. Sampai akhirnya Benyamin pun dibawa ke sana. Saudara-saudara yang saya hormati, terjadilah pertemuan Yusuf dengan Benyamin dan akhirnya saudara-saudaranya ini dijelaskan siapa menteri itu sebenarnya, diminta menjemput Nabi Yakub. Bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Adapun Kitfir sudah lama meninggal, Zulaikha pun sudah menjadi janda. Namun dalam jandanya dia tetap merindukan Yusuf siang dan malam, didambakannya kapan saat pertemuan akan terjadi. Sampai ketika satu hari didengarnya Yusuf akan meninjau satu daerah, dia sudah diri paling depan. Ketika Yusuf lewat, dia nyindir dengan katanya, "Maha suci Allah yang memuliakan orang yang takwa dan menghinakan orang yang berdosa." Merasa ada sindiran, Yusuf nengok. Zulaikha kan? Iya Yusuf. Kitir bagaimana? Sudah meninggal. Lalu keperluanmu apa sekarang? Saya cuma memerlukan engkau Yusuf. Saudara-saudara, Nabi Yusuf akhirnya kawin dengan Zulaikha yang cantik, menawan. Dan rupanya setelah kawin itulah Nabi Yusuf baru tahu bahwa Kitfir ternyata tidak bisa berfungsi sebagai suami. Dengan kata lain, puluhan tahun Zulaikha kawin dengan Kitfir tetap perawan, utuh, awet. Rupanya Kitfir liwat terus dan numpang liwat, gak pernah mampir. Dan sejak saat itu berbahagialah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kita ambil hikmah dari riwayat singkat ini. Pertama, kecantikan zahir lebih penting, kecantikan batin lebih penting dari kecantikan zahir. Alangkah lebih baik lagi kalau kecantikan zahir itu berpadu dengan kecantikan batin. Karena dalam pandangan Islam, Allah tidak menilai manusia dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amal perbuatan. Yang kedua, bahwa ujian dan cobaan yang diterima Nabi Yusuf tetapi dihadapi dengan ketabahan pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah saja pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitan ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saneh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda, manco di Pi 102,4 FM.
1: Oke, Wiljeng Wengi sadayana.
2: Wiljeng Wengi gak sadayana.
1: Gak sadayana. Aya saha eta?
2: Aya adwe.
3: Aya pitin. Sareng teu sari. Wiljeng
1: Wengi sadayana.
3: Wiljeng Wengi orang Sunda.
1: Jadi kata biasanya ya ayeuna teh hari dinten kagenep.
3: Mun leres
1: sasi Juli.
3: Sasi Juli.
1: 2002 genepnya. Oke. Sapertos biasa dugi ka tabu setengah delapan nya.
3: Leres.
1: Aya gelarana Sundalen.
2: Sundalen.
1: Leres. Sundalen teh gelarana lagu-lagu Sunda.
3: Lagu-lagu Sunda semohon.
1: Teras informasi naku bahasa Sunda.
3: Leres.
1: Terus lagu-lagu Sundalen.
3: Leres.
1: Soalna anu host nage personil band Sundalen.
3: Sundalen.
1: Itu cenah. Nah, di Sundalen teh tos ngaluarkeun album. Nami albumna Eng Ing Eng. Aya 8 lagu. Terus laguna tos tiasa didangukeun di Spotify.
3: Leres.
1: Wapidin atuh kamerana dilereskeun teu katingali.
2: Tinggal teh naon?
3: Diputerkeun, geserkeun.
1: Naon sok we tingali?
2: Tayang tawon atawa naon eta?
3: Ah, rada ketinggali ke kanan. Uka-ukan.
2: Eta yang tahun.
1: Itu cenah.
3: Gusti, teuing yeung, teuing.
1: Lagu-lagu Sundalen teh tos aya di Spotify.
2: Spotify, iya.

0: YouTube,
1: iya.
0: Terus kangge
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, bikin status di WhatsApp atau di Instagram, di Facebook oke ayah.
2: Leres.
0: Tuh, cek mangtang wa subhanallah meniru.
1: Sugan teh.
2: Wilujang wengi Kang Atang, kumaha damang? Ulah ulah masih handa tak kau yakin wios sareng abug oke nan
0: sok dibabaca wae
1: ulah isin atuh
0: sing we
2: api api embung
1: gitu api embung we
2: bili anu priyogi tak kau yakin mangga dong atuh wae kacak-kacak stadion anu warung teh warna beureum nya bahnya namina Kang Atang. Aduh raos pisan mantap pokona nama
0: Kang Atang dan Tang
2: oh tak kau yakin mangtang raos pisan
0: mangga ka stadionnya sareng main baonggo ka stadion
2: kantor kadenya aya takoyaki mang entang
0: aya naon ye ayeuna teh wengi ayeuna teh
2: malam Salasa
0: heuh aya naon gitu di Sundalen teh
2: oh di Sundalen
0: di gelaran Sundalen teh
1: naon paling membahas lagu moal
2: nyanyi deui wae nya
1: nyanyi kelah kumaha komandan kan teh aya
2: taneme dongkap komandana kapagat ieu sona teh naon namina teh macet
0: leres leres
2: jam sakti mah nembe arwih damel teras ah macet pokona nama Ciamis sada macet
0: siga nu hoyong dikintun tuh nya mulai disebut-sebut
2: teh kayaknya disebutkeun
1: tuh jadi
2: iya sakang tang
1: jadi we langsung ya robi hoyong dikintun cenah
2: tuh raos pisan kamari
1: uhum apunten Kang Atang aduh
0: punten ya
1: punten nya tuh
0: geuning ngopi di nu aya
1: ngapuraeun
2: mah Gusti teh lakoyaki mang tang raos pisan pilih aya nu bade masihan martabak sorabi masih padang mangga ditampi musim kuring
1: Curiga lapar.
0: Aya siakeun.
2: Lan?
0: Aya siakeun.
2: Ditampi
0: wae. Naon ieu?
1: Naon teh aya tulisanana eung?
0: Opera.
1: Opera nah, jadi opera. Opera sama tutup we, Bang. Kapencet teh.
2: Ai opera teh anu tina kalapa teh sanes.
0: Sanes. Main bola.
2: Mang Mang Entang karunya ginji apun. Sok cenah geus sugan teh naon.
1: Gening cenah wayah ge aya juri cenah.
0: Tapi da geus penting.
1: Oh da geus penting nya.
2: Ai pek teh Udin Barokolo. Nama.
0: Geningan aya.
2: Nembe dongkap komandana. Macetnya.
3: Macet.
2: Sugan mah Ciamis.
0: Wiranda ka ditukeun ah.
2: Lan.
0: Nah iya kamerana wapidin geserkan
1: atau sing dempet weh mau kebasal iya
2: ada ketanana ada ketan komandan dah tuh ake mau komandan wae dah
1: nah jika dulu sumang weh
2: akhirnya nih si ganusian kuing dicipok si ake
0: waduh
1: untung jauh
2: oh pindahin nama
0: kaya kirim link nanti kira
1: oke siap
0: oke
1: kenapa ya?
0: Nya tuh mau nyadi kanan pos kan. Kumaha ayeuna teh? Aya naon ayeuna teh?
3: Abah bieu geus ngobrol naon.
0: Acan.
3: Sugeng
0: ngantosan bisi. Bisi diadu soalnya. Sugeng teh
3: ngagibah gitu henteu.
0: Henteu tara. Eta
2: Wapedin ngagibah.
0: Wapedin kalah ka nyebut-nyebut takoyaki juga nu hayang dikirim geura.
2: Tang-tang bisa sok arisin hayang mah geurang. Takoyaki mah raos pisan nya. Kamari sareng awung.
1: Awungna mah disebut. Enak tapi memang enak awungna. Mantep lah.
0: Tuh aya Yamaha Ciamis join cenah.
2: Wilujeng
1: wengi. Wilujeng
2: ka Yamaha Ciamis.
0: Aya Bung join, aya Radio Pitaloka 883 oge.
1: Iya, mantap.
0: Aya Abah Uma.
1: Ya Wilujeng gabung ka sadayana.
0: Aya Tiposa, terus aya Aturore.
2: Terus
0: ada Aris Munandar.
1: Wilujeng Aris Munandar, Wilujeng wengi.
0: Aya Eko 313.
3: Ada oh iya teh posisi teh tibaliknya.
1: Tibalik kumaha?
0: Nu mana nu tibalik?
3: Nu urang jadi di ditu nya.
0: Teh dia mah tina nonton mah betul.
3: Oh betul.
1: Heeh, bener. Katuhu.
2: Ngan aya nu salah
0: ah. Di katuhu.
2: Abi jadi jabri.
3: Sugan aing teh iya anak nakal.
1: Mun anak nakal ku diteke.
2: lain diteken kau sugan mah disayang sayang.
0: Cek mang tang ya teh cenah ojegna nuju libur.
2: Ih bios ngentang teh ngarepot.
0: Khusus di Amis.
1: Tuh kan libur.
2: Anak repot we bios.
1: Lah sok nawar
2: Bias ulah Kang Bang. Atuh nuhun.
3: Itu ya ayeuna teh.
0: Cuma
3: loba pisan masalahnya di Indonesia nya.
2: Terus yang
3: kejahatan anaon nya.
2: Sok ayeuna mah kahirupan zaman kiwari.
3: Jadi ayeuna si masyarakat di luar anu sarjana hukum nya, sarjana hukum pasti siapa di masyarakat awam geus kudu apal
2: bares
3: istilah-istilah dina hukum teh gitu. Jadi engkena teu naon teu buta teuing ketika manehna benang ku permasalahan hukum
2: bares
3: gitu. Terutama korbannya
2: tah eta ulah nama korban ah
3: gitu. Jadi ayat 10 istilah ya orang maca ieu nya artikel. Istilah hukum nu wajib apal gitu. Nu eta suara motornya. Nah di dia masa tarik pisan euy. Urang pindah dieu ka dieu.
2: Dipake dieu mah road race.
3: Moal tina pedah teu balem
1: motor.
2: Nganga
1: si Akel. Motorna make mic.
3: Tah nu kahiji teh Yuris jurisprudensi cenanya.
2: Jurisprudensi.
3: Jadi jurisprudensi teh asalna tina bahasa Latin. Ya enta jurisprudentia cenanya. Nu berarti ilmu hukum. Dina bahasa Walanda katanya dikenal ku istilah jurisprudensi.
2: Jurisprudensi.
3: Nu berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Itu jurisprudensi. Itu nu kaduana ieu mah karek istilah singkat tuh nya. Jadi panjangkeun mah kudu kudu SH euy. Urang kan SB sarjana band.
1: Nu Abidin sarjana naon?
2: SC.
0: Sarjana cacing.
1: Cacing keremi.
2: Mani bunga si Akel ka aing teh goblok.
1: Cacing keremi ST.
2: Awas si aku aing dicene.
3: Nu kadua teh konstitusi. Tina kampu nan. Dijelaskeun tina segi bahasa istilah konstitusi asalna tina kata konstituer bahasa Prancis nama.
0: Mantap.
3: Nu artinya ngabentuk cenah. Maksudna nyaeta ngabentuk nata jeung nyusun hiji negara. Itu oge dina bahasa Inggris kata constitute teh. Bisa diartikeun karena mengangkat atau mendirikan atau menyusun.
2: Leres.
3: Eta teh konstitusi.
2: Konstitusi teh.
0: Jeung konstituan teh sarua teh eta teh.
3: Jika nama teuing itu, pokoknya nggak bentuk negara.
0: Oke.
3: Itu, dina bahasa Belanda istilah konstitusi dikenalku sebutan grondwet. Nah undang-undang dasar bah.
0: Oke.
3: Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem tata negara suatu negara.
0: Okay.
3: Jadi sistem ieu mangrupakeun dengekeun.
2: Ieu jadi regepkeun ku si kuring.
3: Jeung ieu
1: jepirkeun.
2: Sirit sia.
3: Jadi kumpulan peraturan anu ngabentuk ngatur jeung atawa mamerintah negara. Peraturan-peraturan eta aya tertulis sebagai keputusan badan nu berwenang jeung aya ada anu teu tertulis.
0: Anu
3: biasa merupakan kebiasaan dina praktek penyelenggaraan negara. Makana pengertian konstitusi nepi ayeuna bisa nunjuk pada peraturan ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Baik anu ditulis mungkin henteu.
0: Leres.
3: Terus aya deui ieu asas legalitas.
2: eta naon tas.
0: Ya teh mana rada beurat ya mah.
3: Ya sangkan arapa.
0: Ya bener bener. Hayu ulah we ulah nu teu pararugeuh wae nya.
3: Ya mah kurang diserahkeun ka si Sublah. Jauh tina calana jero.
2: Masih naokeunan konstituen we pokona.
0: Calana
3: konstom.
2: Konstom.
0: Calana jero jeung jero calana.
1: Perjeroan
2: to stom.
3: Jadi yang dibikin sina ngatur tema teh urang rada sanksi karena teh sieun benang ku hukum pidana penyiaran.
2: Saulah perdata wea.
0: Lahan gitu perdata.
2: Eta nusok rada di meter-meter
3: bata anjir.
2: Eta masa bata dua bata tanahnya
3: perbata
2: oh. Apal dak wing mah kana yeun
1: perbataan.
0: Aya.
2: Ye, non nanti lah calotan teh abi mah.
0: Kribo, kribo, cuang request bo.
2: Oke, bo.
3: Meledukan bo.
2: Oke, bro.
3: Dilekeun. Tuh, sakali ku aing belokeun kana jeroan
2: kieu. Si Ake udah kitu namanya.
3: Nu katilu teh asas legalitas. Lain-lain. Kurang ngedengkeun si Akel kan. Dipisahkan megening manajer di bebas. Nanti salila ieu teh tertekan ku di dinya kan.
2: Sieun teuing sewaktu kumaha tapi da juni tai anger aing mah teh si Akel. Goblok.
1: Aya sieun ngaragap. Sieun
3: nakup. Tah ieu kudu diklarifikasi ku urang nya. Urang sok kadang si Sublah mah da kadang jadi boti kadang tah.
2: Najis teuing aku jadi boti. Ieu dia ge resep kene kana.
1: Urang mah paur.
3: Eta teh heureuy. Heureuy sabenerna mah ternyata si Akep sorangan geureuwah.
2: Soang segan nama teh.
3: Sakali ayana misa, jiga leupas tina monyet gedog.
0: Kuda.
1: Monyet gedogan.
2: Kabayang kok aya monyet tina kaluar tina gedogan. Duka curiga jeung abah mah nya, asal sok bebas nya.
3: Tah urang ieu.
1: Abah mah teu macam-macam.
3: Curiga curiga. Ayeuna geus.
2: Hai kain masih janu ke nah itu ke abah beda tinggal
1: sieun enggak kabruk.
3: Jadi antara dua sieun ku akang atawa hayang nyamber abah.
2: Bah,
3: ayo deh. Bah, ya calon apa nonton karena dia tinggal sih jadi parem.
0: Oh, ya tadi nih tarik tinggal.
2: Kadek bah, sing saring set pagi ikat. Ulangnya logor,
3: kan? Terus saring set pagi ikat gede di iya tuh di karbit. Tuh tutupan lakban.
1: Makai peraton, bah.
2: Bayang disebut teh dem.
3: Ladang. Pas dibuka nggak beruk-buk.
0: Asak. Maksudnya di karbit teh las karbit maksudnya gitu.
3: Di karbit.
1: Jadi asian karbit cenah bah.
3: Karbit. Jadi kan rara rajis. Terus yang buruk-buruk
1: depan. Pengalaman Wapidin gitu ya sebenarnya.
0: Gurame ge geus ngaburuk-buruk mah di sairnya.
1: Tinggal ditakol mah lin sair.
2: Ai deket abah mah mani. Ceria gitu ka aing mani. Wow, siat
3: ya kan mun ke urang di tempatnya makanya urang mun ngobrol teh jiga kieu geuning. Tuh. Ngerengko gua anggap beuki deukeut teh beuki kieu.
2: Padahal mah
1: bisi rabi es.
2: Can mudah kagigal-gigal acana teh.
1: Heeh, rabi es power.
2: Udah aja komandan mah aing mah tuh manis rasi.
0: Lain
1: gini singgang lah.
3: Air rabi air bes mah anjingnya. Iya. Iya mah ada lain, iya mah ada barman.
2: Jadwal monyet tenangan
1: monyet lebih bahaya kan.
3: Gak sih cengir dilanjut deh.
2: Mangga.
0: Oke guys.
3: Katiluna asas legalitas.
2: Terasa.
3: Tuh cicing cek di pilihan lu gampang.
2: Siapa asas?
3: Jadi asas legalitas tanya. Suatu asas hukum. Nu hukum. Henteu bisa diberlakukan surut cenah.
2: Laras.
3: Itu.
1: Bobby.
3: Nulum delictum sin previal lege poenali.
2: Nulum prokutulium.
3: Cicing.
2: Prekenaliat di alyali.
1: Jadi prokutut.
2: Prokutut.
0: Titiran.
1: Itu kan geus digabukna.
2: Deruk.
3: Dina pasal hiji ayat hiji KUHP pidana laras berbunyi cenah tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya. Laras. Jadi asas legalitas teh nyaeta upaya paksa mewak itu penangkapan, penahanan, penggeledahan jeung penyitaan. No hanya dilakukan dasarnya tina perintah tertulis oleh pejabat yang
2: berwenang.
0: Nukribo ge can legal tan nukribo ge.
2: Abi mah legalna.
1: Eta masih kene palsu.
2: Abi mah gaduh asas praduga tak bersalah.
3: Nah eta benar, eta di
1: benar, benar.
3: Eta asas praduga
2: tak bersalah.
1: Duka lalaki duka wewe.
3: Moal bisa wakanang tukun sieu langsung salah toh henteu kan kudu proses penyelidikan, penyidikan gitu. Benar.
2: Jadi can tak bersalah gitu nyangnya.
1: Selidik heula.
2: Kecuali katempo si Ake keur
3: ieu kan. Sinarion kan? Cerita apa asas praduga tak bersalah. Loba di iya dituduhnya.
1: Loba kan, tersangka.
2: Abi kan alhamdulillah SD luang. SD SMP SMA gitu ayeuna nganggur.
3: Urang mah S4.
2: S4.
3: S5. Sekolah agama TK SD SMP SMA.
2: Teu uing mah sekolah agama mah. TK henteu.
1: Aya bola mah. Cicing nengkeun
3: ya. Jadi asas legalitas nyata prinsip bahwa seseorang teu bisa dihukum kecuali atas dasar undang-undang nu geus aya sebelum tindakan dilakukeun. Nah, gitu. Ya. Jadi asas ieu teh ngarupakeun dasar tina hukum pidana. Gitu.
0: Saya ya Bobby Penjol. Sehat slur. Bobby Penjol.
3: Sehat we blur.
0: Terus iya ya. Wah, cenah Wapi Dinda mang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Abi bila cenah putrana Undai Hercules.
2: Hede, aduh Gusti teh. Damang sehat geus
1: bager. Sageung ngeningnya.
3: Neng bila istighfar.
2: Tingali uwa ya ieu mah geus gondrong, Neng. Sugan mah jadi ieu naon mina teh Ahmad Albur.
1: Ahmad Lembur.
3: Moal apaleun dong aya nu Ahmad Albur.
1: Moal.
3: Mun ari keriting apa?
2: Mun Abi Mas Anes Udin keriting.
1: Cabe itu
0: mah. Udin bin Atang.
2: Si Abah tak kena bin Atang datang deui. Ake mah bin Atang.
1: Teu nyambung.
2: Hadi lajeng deui Bapak komentator.
1: Komentator juga bola.
3: Terus
2: narasumber.
3: Aya deui hukum perjanjian. Nah. Nyata cabang hukum nu ngatur tentang perjanjian atau antara dua pihak atawa leuwih nu ngabogan tujuan jeung nyiptakeun hubungan hukum anu saling mengikat jadi perjanjian lah kan.
0: Tamen wapidin mah ayeuna hukum perjanjian jeung jin.
2: Eta mah atuh disebakeun si Ake we lah. Ajang
1: ceuk jin. Eta bae kumaha sih perjanjianna?
2: Jadi ente jadi kentumbal gitu. Make dibere jadi ieuan jadi ceuil dina huntu jin.
1: Sehingga jadi ganjel.
3: Jadi perjanjian ieu bisa berupa tulisan tertulis atau lisan.
0: Lisan ge bisa ya.
3: Bisa jeung terus nyakup berbagai halnya. Jika jual beli lah, sewa menyewa, kerjasama jeung sebagainya. Sewa.
2: Ya, hukum.
3: Terus aya harita. Bau lah waib ker babang warna.
2: Oh, jua gantengna gitu.
3: Urang kan meres.
1: Gantengna.
3: Loba mereskeun masalahna, Bah. Nepikeun ka eta aya hiji nu urang mah naon gogodas itu. Nepikeun ka naon kudu nyeun perjanjian, sangkan si wai teh ulah ngadeukeutan wae eta awewe. Heeh,
0: gitu.
3: Da keukeuh nepikeun ka
1: Acan.
2: Gila. Suku aing enggak kencet goblok.
3: Terus masalahnya kunaon ku urang milu dicaram nya. Rek atuh mah nyajeng usia 75 tahun, Bah.
0: Tapi kekeh.
2: Atuh kira-kira atuh eta mercelok nokok di betet monyong atuh ah.
1: Pedofil atuh eh kitu mah nya.
2: Apa di apa pedofil? 70 kena tahun sih dit pedofil nu kitu mah.
3: Apaan heeh eta ge asup. Jadi resep ka jelema nu geus balik deui ka budak.
2: Sublah aing mah. Aja nih make sabun aing.
3: Gas ya sih. Lanjut ya. nu kalimat teh hukum pidana.
2: Leres.
3: Ieu nu sering kadangu kan pidana perdata kan.
2: Leres.
3: Jadi hukum pidana teh netepkeun aturan mengenai pelanggaran jeung kejahatan anu ngarugikeun kepentingan umum
2: cenah. Eta pidananya.
3: Terus disertai ku ancaman hukuman bagi pelakuna gitu kan. Terus sementara definisi hukum pidana nyaeta saperangkat peraturan nu nangtukeun tindakan-tindakan nu dianggap ngalawan hukum. Netepkeun sanksi pidana jeung pelakuna
2: gitu. Eta pidana berarti.
3: Tujuanna teh jang ieu subla.
0: Ieu mah pidina.
3: Tujuanna teh jeung jaga ketertiban umum.
2: Leres.
3: Ngalindungi masyarakat tina tindakan-tindakan nu berpotensi ngarugikeun.
2: Leres.
3: Hukum pidana diatur dina kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.
2: KUHP.
3: Lain duduk kana eta teh disebutna teh
2: KUHP nyang.
3: Lain beda jeung.
2: Oh beda.
3: Anu ngelompokkeun perbuatan pidana ka jero dua kategori utama, pelanggaran jeung kejahatan.
2: Oh, eta kamu pidana. Nah,
3: jadi kan loba kan ya disebut kum pidana teh. Model naon? Nenggeul. Eta pidana.
2: Pidana namanya.
3: Nyiduhan itu kan terus pidana dilaporkeun geus beunang pidana.
0: Awan pidin cek nyiduhan.
1: Ya.
0: Awan
1: terus kasaurang bau nyiduhan.
3: Terus MK ya, MK pidana.
2: MK saminya.
3: Maling kacang.
0: Pidana. Gua pidin mah masukna ka hukum rimba aja.
1: Nya da buukna, da buukna kitu jadi juga rimba.
3: Kan kan ieu mah terkenalna WPTMK cenanya. Gua pidin tukang maling kacang.
2: Da da lain aing. Kara kacang na bungkul jeung daging-dagingna aing mah.
3: Tewak kalau tak pidana. Jadi lo banyak maling bentuk-bentuk maling nya. Nah, terus nu paling ieu ayeuna aya deui pasal-pasal nu ngatur karena anu jelema teresep ye nya si eta. Kumaha model karena asup ke pelataran imah ke halaman imah kan. Bisa dilaporkeun eta lamun.
0: Urang teresep wapidin asup ka imah urang.
2: Ah aing bakal cida teuing balik deui we najis tu aing.
3: Jadi kan ame sagala ge jeung
2: aturanana.
3: Aturan yang sopan santun
2: leres etika ana apa intinya?
3: Miring lebet.
1: Puncep.
2: Mondong. Dor bae. Balik deui. Nah, sanes beda tumaros. Upami samisa.
3: Lambut cik pamajikan.
2: 100.000. Ye, angek naroskeun. Amun samodel ayeuna maling hayam. Hayam nate nepikeun ka ditumpakan. Sebenarnya ku si Akel kamari kajadian.
3: Pidana geus lapis kan.
2: Oh, berlapis eta
3: nya. Kajadian malingna kaduana tindakan nu kituna.
2: Asusilana nya. Tidak berpri kehewanan gitu.
3: Ya. Atau da eta mah jigana Akang mun kitu geus langsung dihukum mati mah urang akan hakim mah. Aing tirambkeun we langsung.
2: Candi paling candi pake.
1: Lamun di perhayaman nya.
3: Itu masih panjang, Pak?
0: Sekitar 9 menit lagi.
3: Awan. Uka genep teh nyaeta hukum perdata.
2: Leres.
3: Tadi Akang ngomong hukum perdata.
2: Leres.
3: Ya ulah Pak, ulah padu coplok ngomong kitu berita apal. Naon eta Akang?
2: Iya,
3: ieu. Pokona Akang ti ayeuna ku geus kudu mikir. Sagala istilah nu diucapkeun teh Akang teh kudu apal hartina.
2: Apa ngan sok poho deui eta sabenerna mah.
3: Jadi pas gitu. Ulah ieu mah cenah geulis mah alternatif
2: kan ngeblok geus geulis geus musik denya
3: relatif egalisme
0: udah salah kenceng lagi
2: egalisme dah
3: eta teh aji eta teh
2: ngeblok geus geulis mah legislatif oh cek aing teh MPR DPR garelis
3: gitu nah kumperdata merupakan cabang hukum nu ngatur interaksi antara individu jeung atawa entitas hukumnya jeung sifat pribadi. Jadi hukum ieu nyakup aturan hak jeung kewajiban individu atau badan hukum lah nya dina konteks hubungan sipil lah.
2: Ya.
3: Jelema. seperti kesepakatan kepemilikan aset,
2: jual beli,
3: IIP, cenanya, pek, iya teh jeung IIP,
2: anu
3: itu jeung aji,
2: aji kayak gitu, si kecil eur bagi dua,
3: terus tangguh,
0: ayo sertifikatnya tuh,
2: aya, anu kawetan majang aji, anu kulon majang IIP, tah aja kapal tengker dua ewang, cenah, cenah, ajang kapal buta nama, jeung naon namanya nanti anu,
1: Yak
2: opat sok cara jarual.
0: Ai batuna?
2: Batuna mah alhamdulillah ku abi teh dipasihkeun.
1: Teu digoreng.
2: Jangan balai.
3: Nya da parentangnya teu teu balai jeung candi.
1: Candi naon? Candi jeung.
2: Can Udin.
3: Nah, tuluy ieu Kang warisan,
2: leres.
3: Pernikahan.
2: Oh, masuk kana perdata.
3: Perceraiannya. Terus kontrak teh asupna perdata. Itu jadi engke penyelesaian lagi ketika aya kasus perdata tehnya beda jeung pidana. Itu nu dihukum sukan gitu. Ay, perdata mah jigana lain kitu.
2: Tapi aya kemungkinanana tina hukum perdata bisa di
0: dipidana.
2: Pidanakeun gitu.
3: Nya, lamun aya tingkah pola nu emang asupna kana golongan
2: pidana. Tah dengekeun akeh jebirkeun.
3: Jadi dina perdata.
1: Teu tarike ka dengge
3: mah. Dina perdata ge pasti mun didetailkeun mah pasti nepi karena aya kalakuan nu pidana. Sabalikna kitu dina pidana, oh ieu mah perdata. Cenah Akang baheula pas mayar kurang.
2: Darmaji cenah dahar 5 ngaku hiji.
1: Bala-bala jeung rohnya.
3: Perdata perdata. Nah, ka hiji perdata kudu dibayar 4 deui. Nah, 5 pidanana nipu eta ngaku pengakuan salah.
2: Tah, asupna kana hukum pidana nomor sabaraha teh?
3: Teuing atuh eta
0: mah. Kecuali dahar.
1: Engke nu ngitungna hakim eta mah.
0: Dahar 5 ngaku genep. Eta bageur.
3: Eta alus. Eta mah tibalik nu daganglah dihukum.
2: Dipotong masa remisi cenah geunanya tina 7, tina 3 poe jadi kana sabulan. Loba teuing.
3: Itu orang Sunda. Nah, ieu pasti di dieu seueur nu sarjana hukum lah terutamanya. Cik barantuan ieu geura dina komentar. Ku masih sugan aya nu patut di diketahui ku masyarakat.
1: Info terbaru
3: sih gitu. Sakan ulah nepikeun ka ketika aya proses hukum nu berkaitan jeung hukum bingung.
2: Iya. Jeung diulah nepikeun ka hukum teh tumpul ke atas tajam ke bawah.
3: Eta teh panyakit hate kan ulah ka ngobrol kitu keun.
2: Da eta mah
3: heula sia teh.
2: Da eta mah paku mun teu salah. Daang ai kaluhurna mah buleud emang ka handapna mah seukeut nya.
3: Ku payung.
2: Ku
1: payung.
2: Paku busuk.
0: Cek mang entang mah cenah eta mah hukum rimba mun maling hayam mah. Hukumna kawinkeun we jeung indung hayamna.
3: Bener, emang
1: bener tapi
2: aslina. Ay anakna eta milik saha engkena Kang Atang?
0: Eta mah kelah.
2: Bagi dua.
0: Kudu ya musyawarah cenah. Aya hehehe cenah. Anjing tinggalin euy
2: cenah. Ilu jeung wengi ah.
0: Naon teh mana euy Kang cenah?
2: Hukum.
0: Hukum.
1: Hukum. Bapak Idin dihukum.
0: Terus nanti ya udah gitu. Tak gitu.
3: Lanjut tiba.
0: Oke, aya 2 menit deh.
3: Aman. Nah, nomor 7 teh restoratif justice.
0: Ya mah sesering justice. Ya.
1: Restoran.
3: Nah, ayeuna kan restoratif justice teh justice teh keur
2: aramah.
0: Justice.
2: Jasa titipan atuh aku. PRT ayeuna.
3: Jasa titipan.
1: Jasa tipu-tipu.
2: Jasa tipu-tipu. Restorasi justice.
1: Just friend.
3: Jadi eta teh salah saji proses di mana para pihak nu berkepentingan dalam pelanggaran tertentu papanggih ngariung jeung nyelesaikeun persoalan secara bersama-sama. Kumaha nyelesaikeun akibat tina pelanggaran eta gitu. Jeung kahareupna gitu. Jadi
2: damai menanyang.
3: Ente jadi
0: damai mah di sasalaiman yang kayak amplop.
3: Jadi dibereskeun.
1: Kalam tempel.
3: Dibereskeun jigana sebelum karena ngalangkah karena pelimpahan ka persidangan. Jadi sok maneh boga hutang ya. Kasih ieu da maneh nipu tadi namanya jeung ieu ternyata henteu. Sok ayeuna maneh balikeun cek si itu teh sok pokona mah aing mah cek nu korban teh balikeun duit ieu. Atawa tuker lah imah maneh kurang dibawa, masalahna jadi beres. Tah
2: si jaminan
3: polisian teh menengahi itu. Terus we jadi ngeus, langsung ngeus
2: masalah. Bar menanya jadi taya masalah di
0: restoran. Oke lah nya.
3: Oke.
0: Ajan dulu.
2: Biasa disambung deui nya.
0: Engke disambung
2: deui. Depan Isa.
0: Ya.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7.30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sadayana, oke, Wihde kembali lagi dan hadir kembali. Oh. Nah, ke mana eta rambutna nih?
1: Ke bawah anjing.
2: Aduh.
0: Ah, ya tuh deh. Ngobrol enggak?
2: Ah, ya meureun sadah geura atuh ditah ngomong atuh
3: teh. Sok geura babaung atuh.
2: Aya teh cenah deui sadah.
1: Aya teh, Din.
3: Kadangu ayeuna mah ayanya. Aya, aya.
0: Cek hehehe mah cenah. Mang Pidin juga teman sok nyolong hayam mah. Lah kacerita mah beungeutan geus.
3: Terang-terang wae ama geuningan kertas di paling ku abi hayamna nya.
1: Apal teh hayamna teh disumutkeun dina buuk di luhur.
3: Suminau.
0: Eta bulu hayam lain.
3: Sane saat. Bulu taun.
1: Bulu kelek.
0: Wil jengwi sadayana nu aya di TikTok
1: sendalembang.
0: Kelas nu aya di streaming peaceradio.com atau aya di 102,4 FM wil jengwi sadayana. Wil jengwi Kang Ekang Uyad nya, Kang Dayu di Leipzig.
2: Oh, si Kang Dayu.
1: Bilih yang mungkin,
0: substation di radio.
2: Rocker atau? Dia itu rocker. Yeah, yeah.
0: Eta legend ya.
2: Rock dude.
0: Oke, kumain ya.
2: Lanjut tiba.
0: Oke. Okay. Ya,
2: terus gash. Saya jadi istilahnya, istilah hukum nu sok sering kadang gue terdakwa cina bah. Jadi pengertian nate nyata jelema. Nu karena kelakuan anak atau keayaan dasarna ku alat bukti minimal tadi dakwa itu ngelakukan tindak pidana nah, terus dituntut nah, diperiksa terus diadili di sidang pengadilan jadi definisi terdakwa teh nyata seseorang nu diduga geus ngelakukan suatu tindakan pidana terus ayat cukup alasan jeung dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan gitu. Jadi kan kudu puguh lahnya harus buat terdakwa teh. Tersangka gitu kan terus terdakwa.
3: Aya saksi-saksinya.
2: Nah, jadi rumusan teh unsur terdakwa teh rumusanna kieu nya. Di antara kahiji diduga sebagai pelaku suatu tindak kan pidana gitu. Jadi si iya ya diduga si iya ya gitu.
3: Masalah.
2: Nah, tuh terus muka duana cukup alasan jeung ngalakukeun pemeriksaan ka si jelema eta di depan sidang pengadilan. Aya bukti lah nya, aya saksi. Terus atawa jelema nu keur di adili di sidang pengadilan mereka terdakwa atau tentunya nu yang gampang.
0: Oke.
2: Nah disebutkan, lamun tersangka tingkatan narobahnya jadi terdakwa sanggeus aya bukti leuwih lanjut nu ngaberatkeun gitu. Terus perkarana geus mulai disidangkeun di pengadilan. Jadi kedudukanna kudu dipandang sebagai subjek tapi sebagai subjek yang temenang diperlakukan sekehendak hati ku aparat penegak hukum
0: ya,
2: karena manehna ge masih dilindungi ku serangkaian hak yang nu diatur ku kuhap
3: kuhap kuhap ake lain kurap
1: kurap apa didi nyalin
3: aya kurap sampel kurap cawu
0: iya iya komenan tikang Arman cenah ngope atuh cenah kita sok dina parioping sanes ohon tapi tos da aya pariopingna
3: gentos eno si
1: gentos pariaping
2: gentos kumioping
0: jawa raping nu pasti tuh aya
1: Azka
0: naon cenah aduh mah poek cenah
3: nah belegbag aduh ieu mah
1: nuju bergelap-gelapan
2: nah aja biasana jeung subla ngan pisahkeun jiga nu ginggiapeun
1: sieun dikodok
2: tadi geus ditangkeun sieuneun sabenerna mah eta teh heureuy ti urang sok jadi kadang normal kadang jadi boti cenah kadang mah heureuy urang
3: sak yeuh mah sangkarna bener tepira pada hamang patweleugeun saeutik wungkul teh
2: jadi lajeng sok heueuh deui sok Kalau lu wihi itu udah jadi juga nu heueuh.
3: Di lamot pondokna kuing.
1: Askan teh barek bae gitu teh.
0: Askan. Terus saya Abah Gemol sampurasun kasadayana.
3: Sampurasun rampes. Hmm. Bilujeng wengi Abah Gemol.
2: Mun sampurasun kasadayana rampes. Itu lain sampurasun.
0: Abah Gemol. Sampurasun rampes kasadayana.
3: Asa kemana rampas.
0: Sampas bit dong.
2: Kaos kamari di itu buat ku
1: kakak. Asa wawa Abah Gemol mah eung.
0: Saha?
1: Lanjut.
3: Wih. Ampunten. Pilu jang wengi.
1: Asa nama.
3: Lanjut sana asa nama.
2: Cik cik cik cik tanya Kev. Aduh, bos aing sia sirin. I don't know el botin is botin.
0: Kang Arman cenah hadir di Barek Beg cenah.
1: Alhamdulillah.
0: Barek Beg nejista aja di naradio juga itu tak ayah naradio na cina seganta TikTok Hongko.
1: Oh ayah naradio
2: ayah. Di pisan.
0: Ayah di 102.4.
2: Tapi lamun tos ginggi apa di TikTok mengalih ke radio ang.
1: Nya menyelamatkan mata ayah naradio mah.
3: Kadang ngus nonton nabungku naradio mah. Mami na TikTok mah katingali asli na.
0: Becek na tikuningan emang pidin gaya bukna eh.
1: Ah, tikuningan wae nyebut gaya.
0: Jika sayang gagak.
3: Terawasan akhirnya iha iman.
0: Ayo Rifka jem. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Saya
2: tak ya.
0: Tak ya.
3: Pepatongan ya.
1: Mana?
0: Rita Rifka jem.
3: Jem.
1: Buka tuh Rita.
0: Oh Rafka jem.
2: Tak merapka mana ya. Pepatongan.
0: Pepatongan sahan.
3: Abi pada Siti.
0: Oh, Rafka mah Watita fans banget dongeng di Pis FM.
3: Oh, mun wilujeng mangi Watita kumaha damel sehat. Alhamdulillah.
1: Wilujeng gabung.
2: Tah ieu ge sami dongeng teu nyambung nu ieu mah. Mudah-mudahan we resep. Amin. Keun nu nyambung lan ketos ieu.
1: Yes. Nu enak kana.
0: Ieu mah mantak jinggiapeun.
1: Da.
2: Nya,
1: bukna ge pales.
2: Olah
3: bahan. Uji nyali ya.
2: Jadi lamun tos terbiasa mah kayak model kolesterol terungsur.
3: Alhamdulillah. Teras ginjal pun sok rada damang gitu. Teras sepertos nona miana teh anu parureus teh.
2: Iya mata ikan.
1: Pokoknya mah mun karasa kukurayeun berarti teh damang.
0: Naon eta teh?
2: Ajeun kamu nu kasurupan do.
1: Ningali bapi ini nih kukurayeun tah berarti teh sehat.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan jantan obat
2: cing geus yeah. Cing lanjutnya karena hukumnya.
0: Oh, udah lagu mah geus beres semuanya ya. Tengah lagu deh.
2: Ngantos keun we kayak ngantosan request ya.
1: Ngantosan request ya lagu mah.
2: Ya urang apa ya jelema 2. Anjir cenah yeung ke lagu naon ya. Urang mah tara menjolimi.
1: Moal ayeuna mah kulantaran pa jauh moal aya kemungkinan ngalagu bah.
2: Ya bisa.
3: Tos 42 lagu tuh dah. Kita sok hari lap deui di mana gitu.
0: Tiga bangkong we ngalagu rame.
1: Pokoknya mah album kedua bledug kayaknya.
3: Amin. Kayak dina rezekina.
2: Terus nu kasalapan kasasinya.
3: Istilah
2: kasasi teh asal tina kata caser. Artinya memecah.
1: Oh.
2: Jadi lembaga kasasi berawal di Prancis. Tuh. Jadi ketika hiji putusan hakim dibatalkin, dibatalkin.
1: Ya, itu waras. Ah, itu gara-gara deket jeng nukali.
3: Kasasi dibatalkin tuh.
0: Justin Dewa.
2: Lain kayak aing ngelilai dalam kiswa, kayak.
1: Kapan gak dek begini lama, so kira.
3: Cicingan.
1: Ngeleper.
2: Cicing tapi mana ya, Bi? Dibatalkan
3: ya.
2: Demi jang mencapai kesatuan peradilan. Jadi mulana kewenangan ieu ayana di leungeun raja beserta dewana. Disebut Conseil du Roi. Jadi setelah revolusi nu ngaruntuhkeun kerajaan Prancis dibentuklah hiji badan khusus tugasnya jika jaga kesatuan penafsiran hukum. Yes. Jadi merupakan badan antara gitu. Anu menjembatani pembuat undang-undang jeung kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga kasasi eta terus diaplikasikan di negeri Belanda akhirnya diasuplah ke Indonesia.
3: Diadopsi ke undang-undangnya hukumna.
2: Jadi lamun teu puas ku ieu, urang ek banding. Banding teh
3: langsung kasasi ke MK.
2: Itu teh bisa si si hukum nanti pasti berubah kan bisa lamun dina ponis mah bisa nambahan tinu keputusan memehna bisa ngurangan bisa ngurangan atau bisa bebas
3: tina kasasi eta teh leres pengambil keputusanna berarti presiden
2: nah apa
1: jauh-jauh teh
3: kasasi
4: aya pengadilan
1: MK teh
0: eta mah garasi
3: presiden
2: baheula sejarahna eta teh di Prancis awal mah di leungeun raja keputusan eta teh gitu terus ngarobah raja jadi revolusi
1: amnesti apa teu
3: amnesia eta mah.
0: Saur Wati Tama request lagu Sunda.
2: Sundalen we.
1: Sundalen we nya.
3: Aya seuneu lagu-lagu.
1: Aya seuneu ya.
2: Sok ke di pasihan nya.
0: Bari ngopi atuh Kang ngawangkongna.
2: Aya saritem ge pasihan. Turun ka 10 teh ponis.
0: Ponis. Nah, iya terakhir teh.
2: Saur kene. Saur kene. Ponis kan seueur.
0: Oh ya. Aya no, poni lempar.
2: Aya poni sebelah tengah.
3: Poni pantai. Apa ke poni pantai?
1: Apal.
2: Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Poni artinya teh putusan hakim di sidang pengadilan ya. Kela ya WA di teka ciri. Anu berkaitan jeung persengketaan di antara pihak nu maju ke pengadilan. Aya penuntut, aya terdakwa kan. Ponis oge disebut putusan hakim ka terdakwa dina perkara pidana. Gitu
3: ponis teh nya.
2: Nya di antarana geus 10 tah istilah naon ngaranna
3: teh hukum teh
2: nya. Dina hukum anu masyarakatnya minimalna kudu apa?
3: Leres.
2: Kudu kumaha gitu.
0: Tah cek urang Kuningan mah saritem bener euy laguna euy cenah.
3: Siap.
1: Geng ke.
3: Di atas. Dicintun keun ka
0: Kuningan. Beres live.

0: orang ngerjain laporan dulu istilah nepikeun ka naon ngan teh diproses di proses teh kan
1: nyamak kana cicing pan ieu teh henteu bisa cepat kumaha kumasi masalahna masa geus ngalaporkeun teh meureun pencarian keterangan si polisi teh terus ngumpulkeun data jeung saksi jeung bukti
0: jeung visum menanya
2: kudu lengkap
1: heula eta anu jadi lila teh karena etana can terpenuhi ulah langsung ah nagara teh sok lila eta teh panyakit hate Kang geus ulah percayakeun we itu kan jadi langkah utama jeung ngalaporkeun masalah hukum tergantung karena jenis kasusna nya gitu. Tajeng dugaan tindak pidana segera datang ka sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT di kantor SPKT. Polisi ta.
0: Jadi laporan
1: nah, syaratna bawa identitas diri KTP, kronologi kejadianna kumaha
0: terus cepak bujur.
1: Terus barang buktina kumaha
0: kudu visum
1: nah terus kudu apa masyarakatnya bahwa laporan ieu gratis
0: gratis sang ya, make biaya yang
1: ke si pelapor pasti bakal nerima surat tanda terima laporan polisi STTLP itu jadi terus ieu rincian lengkah jeung lembaga anu bisa ditujunya sesuai dengan jenis masalahna kan loba masalah teh kan
0: ya,
1: nah tindak pidana ya pencurian penipuan kekerasan lah nu pidana asupna pana pidana datangi kantor kepolisian terdekatnya polsek polres atau polda gitu terus menuju ke bagian SPKT nu tadi nah, terus nyieunwe pengaduan awal gitu atau ke call center bisa
0: call center biasanya
1: di kosong
0: asa ulah jadi lupa tak
1: KPL, di bumi abi di lebet ya nu lebet bangsat juga na ya abi bingung kira bisa langsung
0: padahal mah pamajikan
1: semua atau tak itu mah jadi ulah sembarangan oke gitu apa nanya mah geus nugas mulai terbiasa teh masyarakat buru-buru bebeja teh kang
0: damkarnya
1: hebat kata
0: damkar pelayanan anak berarti
1: ayo orai ayo nyiruan ayo rupa-rupa kahuruan
2: ketemplung kena sumur
1: jadi ke alus jadi si dinas damkar teh mata kitu ge deket pisan jeung masyarakat
2: gitu. Ya.
1: Terus cepet oge
2: responnya
1: responnya alus ya teh salut lah
2: gitu, tapi ya geus habis waktosna ieu
1: teh waktos rewas waktos
2: anjing deui
1: teu karaosna banyak
2: teu karaos
0: tapihan saja am dia mati
1: ari ngobrolkeun terkait anu kapanasaran masyarakat pengetahuan masyarakat teh kitu karang ieu teh loba pisan
0: ucapkeun
1: can dibejakeun teh
0: mudah-mudahan janten manfaat Kang ka masyarakat
2: komen gitu ka baca sadaya
1: sok baca atuh aya na sawareh
2: baca sugan kaburu sana naon ya
1: sok ini nya keo
2: aya rescue euh eta Mang Pidin cenah terus teh Mang Tang macana do aya nu ngabingungkeun satu aya nu ngabingungkeun MUI cenah anjing laut disebut halal da anjing disebut haram da lauk cenah itu cenah yeur cek ye kumaha bingung teh
0: diurape Mang Tang
2: cek hemah letak Mang korong teh cenah atau lapor
0: kapos
2: hansip atas gitu main
1: gitu atuh nun orang sudah
0: atuh ini jangan pakai kesadayana segala mang sarehat amin
2: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh saritem

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh.
1: Hampura atuh Bang. Kuring atuh sasar ieu.
2: Ya iya. Ku ini harus sabar dulu. Da ieu teh lain di pasar tapi di jero panyara. Jadi itu bercerita juga, bersuara itu jangan mencurigakan. Kudu waspada, selalu waspada. Ngerti tuh?
1: Aduh. Ngerti, Kang. Rusli ngeluk tungkul, jajantungna jadi ratu greuwas aya dieu teh. Da meh-mehan kepergok ke sipir. Tapi teu loba omong deui, terus nuluykeun kana pagaweanna. Kulantaran pagawean Rusli teu jongjon atuh ditungguan we ku sipir teh teu dijauhan, nya kapaksa duarana oge boh si Rusli, boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi ka anggeusna digawe sipir teu daek jauh atuh lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh keureureuh. Sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.
2: Kumaha? Geus aya nu kaar ti Rusli. Acan Kang lah. Kumaha rancana teh atuh teh?
1: Rusli ngaharewos, hatena dadah regreg da boga batur pikeun pakukumaha.
2: Kalau betul kau ini gede wawanen dan berani yang harapan segala rupa akibatnya. Nah sekarang kita atur siasat. Ya caranya kita harus punya orang-orang yang sepakat sama kita, sepaham sama kita, dan jangan coba-coba berkhianat. Ya kata orang Sunda itu, anu naon teh Rusli, nya anu saihwan meureunna, nu saluyu satujuan. Berapa itu teh Bang? Berapa orang? Ya si kurang-kurangnya ada 6 orang. Kumaha carana Kang? Carana mah buku nama neangan cedema ada 6 orang minimal itu. Caranya ya kumaha sia bae. Yang penting aya bala di genepan. Nu daek bebarengan jeung urang. Cik. Sanggup apa henteu? Hah?
1: Sanggup lah. Tapi kumaha carana ieu teh?
2: Deukeutkeun cirina, ciri sia dikitkeun ka awak nih, ha?
1: Rusli ngiseud diukna sirah dengdek, ceuli dideukeutkeun ka Kibohar. Saterusna Kibohar ngaharewos, ati-ati pisan. Narangkeun cara-cara nu bakal dipilampah. Dina ngahonta cita-citana, hayang bebas ti eta panyara. Rusli nyarengeh seuri bari jeung ungut-ungutan akhirna ngarti.
2: Kumaha mengerti kau, ha? Nya. Hade eta siasat teh talah. Ngarti aja nama Kang.
1: Pak Roman marah mai nyeh seuri leutik Rusli teh.
2: Nah, dimulai dari hari ini. Mimiti poe ieu pigawe. Awas. Dalam pikiran ini harus teliti dan apik ya.
1: Beres Kang lah. Kumangke we lah. Cek Rusli bangun nunggu mira na keranan. Sabab geus aya pijalanan geus sanyumponan niatna nyaeta de kabur ti panyara. Teu karasa nyerekna waktu dur-dur bedug magrib. Disusul ku sora anu adan. Sarerea geus apaleun nu adan teh Ki Junta ngaranna. Salah saurang narapidana anu rajin kena ibadah bageur jeung dipikaresep ku babaturanna. Bring sarerea ka masigit. Di sarung di kopeah aya oge anu teu makena naon da buukna gunul. Bari ablas teh Rusli ngadeukeutan babaturanna nu kacirina rada sahate jeung manehanna. Nu sapopoena rada mahiwal jeung bahula. Rusli haharewosan bangun dari anak keranan ngan teu kadenge teh nyaritakeun naon nganu jelas nu diajak nyarita teh bungah jeung atoh kacida katara cina paroman beungeut nu ngaradak jadi marahmai. Brus kacai terus abdas bus ka masjid jiga nu nya we salat sunah tuluy sila anekak kalawan pupujian bareng jeung batur bari ngadaguan imam harita teh. Kitu jeung kitu we nu dipilampah ku Rusli teh mangaruhan jelema supaya daek dibawa sa Ihwan. Maksudna de kabur ti eta panyara ku cara dedemitan nu lantip anu akhirna heuleut sami uti saprak badami jeung Ki Bohar. Rusli geus boga balad leuwih ti genep. Kabehna 10 urang kaasup Rusli jeung Ki Bohar. Dina hiji waktu Ki Bohar tepung deui jeung Rusli. Pok Rusli laporan dari anak keranan.
2: Bagaimana ku ini Rusli? Jelema nu dipentaku Akang geus meunang. Malah mah leuwih tina jumlah nu ditangtukeun ku Akang. 8 urang geus siap. Itu bagus pula ah. Lamun kitu mah tetela maneh teh nyaan hayangna kabur ti wilayah. Datung buruk maneh awak juga sama sudah kesal ini aduh sudah tidak betah pingin sigit bebas itu tapi carane harus punya orang apa sudah dibejakeun sakalian ngeus kabeh oge ngeus ngartieun satujuan jeung urang da saorana maranehna oge atuh hayang geura bebas kalau begitu karinang dukeun waktu anu alus nyangan mangsa anu utama awak mesti pingin menentukan waktu yang tepat nih. Ki Bohar kerung panona melong kana benteng anu luhur sigana benteng teh bakat ku luhur-luhurna moal kahontal jeung hese ditaekanana. Kieu Kang ceuk kuring mah leuwih gancang eta leuwih hade Kang nanti dulu sigana sesuatu itu jangan terburu-buru tapi harus dihitung dulu baik buruknya baik secara batin atau lahir begitu cing deui kudu keur pareum listrik urang kabur mun keur pareum listrik kitu ah gampang atuh Kang nu kitu mah pan di masjid teh aya sikring listrik akalan we eta sikring masjid atuh ngarah pareum ah awak geus ngerti urusan listrik. Sopo yang mengerti karena urusan listrik urang neangan we Kang balad urang piraku di antara anu 10 jelema teu aya nu bisa kalau ku bisa urusan listrik ya saeutik nggak bisa ngan ah teu kuat bisi kena ku setrum kuring bah mending aya we nu di dieu nu ahli aya dah yakin saya yakin aya di dieu teh jelema teh bakal bisa kaasup aya oge nu pinter nyoo listrik piraku lah teu meunang mah pokona mah tangtukeun ku Akang iraha migawena menurut perhitungan awak ini penting isu kan dina waktuna salat isya begitu ya bagus satuju Kang. Rusli jeung Ki Kobar jang di pasini mahatkeun rencana maranehna aduh geus kitu mah Rusli sabisa-bisa nepungan baturna nepakeun beja ti Ki Kobar yen rencana rek dilaksanakeun peuting isukan. Uhuh we atuh kabehanana anu input ka si Rusli jeung Ki Bohar bungah kacida. Geus siap-siap pikeun ngajalankeun eta rencana. Peutingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar teu aya anu maturan. Deungiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak lampah leungeun kana pingping kana tarang sakapeung kaos nu keprok bari kukulutus Rusli teh. Aduh setan deungeut aduh ditinghari wong kieu ieu mah yeuh jeung leungit aduh ieu mah yeuh menyasa kejem kieu tarangas leungit ieu mah deungeut aduh nyoconan bika merang kieu ateul aduh tembus karena daging rasaan teh ada. Rusli kekarot nahan amarah tuh pokoknya mah Rusli teh. Aduh, digemurung rengit kesal deh pokoknya mah yuk. Siat teh, dasar rengit sia sato lah. Nyacuan wae sia, mun gede sia rengit segede jelema. Komo Wah, awewe mah ditumpahkan ku Aisyah. Rasakeun ieu rengit ieu. Tapi kumaha carana? Darengit mah dekat ngali awewe jeung jalukna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusa. Pasti kacirinya. Oh, ieu mah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun isukna di magrib keneh geus tegenah cicing Rusli teh. Sok sieun babaturanana teu sauyunan bisi aya anu ipis burih atawa hianat heuh geus ngagagalkeun kana rancana. Jeung pokona mah bisi anu comel, cuih loba nyarita bebeja ka sipir geus tangtu hal ieu teh matak bahaya. Tapi Rusli gede kayakinan yen babaturanana teh bakal nurut kana omonganana. Dan nu diolo teh lain keyeup leuleus, lain keyeup apu, lain cecek renghet. Rata-rata nuruntuk jawara bedang, rata-rata nuruntuk ceger jawara anu kalakuanna teh serba hideung, anu jahat dolim jeung kabina-bina jahatna, anu geus mineng larsup ka jero bui. Lampu sorot ting barasat nu ngajaga terus siaga geus biasa unggal mangsa. Rusli geus tegenah cicing hayang gerader ngajalankeun maksudna. Hayu ditungguhan mah nya eta Isa, waktu Isa meni hese pisan ieu teh. Kumaha jadina rancana teh ieu duh. Na bakal hasil moal nya. Pokna bari terus heuay panon melong kaluar neuteup-neuteup tembok anu kasorot ku cahaya lampu. Kabeneran di pojok tembok panyara teh teu jauh ti bangunan masjid aya tempat rada buni. Di luhur aya beusi nancep urut nyangdeutkeun pager kawat. Kurus li ditalek-talek da kamari geus dituduhkeun ku Ki Bohar kudu kadinya ini teh alias lumpat teh alias kabur teh. Ah, babari sigana mah tembok sakitu mah handap atuh. Keur entos hate Rusli bari memandar sarung panonna teu weleh melong kana tembok anu cangkung teh. Akhirna cunuk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari. Rencana nu geus dirancang ti jauhna ayeuna geus kasampeur. Teu karasa dur beduk Isa ngong nu adan. Rusli satengah ngorejat bakat ku atoh tuluy init ka masjid batur ge nya kitu ngabring bari teu lepas dina pangawasan. Srok ka masjid geus bruh breh barat nu 10 kasup Si Bohar teh geus aya di dinya. Terus harita teh sidih reret sidih kiceupan. Tapi es tuning teu nyurigakeun ngan kabeh geus ngarati da geus meunang mamagahan. Atuh barang bus ka masjid teh kabeh cicing di jajaran anu pangtukangna si Rusli jeung si Kobar mah. Ditambah nu lainna 10 urang pokona mah kabehanana. Barang dar salat Isya berjamaah, reup listrik pareum. Dina kaayaan kitu sipir pahibut nyangan gangguan listrik. Ari ti jero masjid loba nu ting curingkang kaluar terus lumpat bari dongko muruk ka pojok tembok. Bubuhan geus meunang badami. 10 urang kumpul dina waktu anu singet. Song-song mikeun sarung dicangreut-cangreutkeun jeung pada sarung lainna. Maningan sakuriwel bangun geus ahli Ki Bohar mah. Teu loba pipikiran sarata teu aya anu ngomong. Kelobeng Ki Bohar ngalungkeun sarung anu geus ditumuk-tumukeun. Kulawit ngait kana beusi terekel Ki Bohar hanya panghelana muntang kana sarung teh. Cewek dina tembok pok harewos.
1: Cepat. Gancang. Hiji bae naekna. Ulah duaan bisi pegat ieu sarungna. Dewe keula Kang, nyasok Rusli.
0: Cek Rusli sakilat ngarawel sarung, tarekel cek gigireun Ki Bohar lung sarung nu 5 deui dialungkeun kaluareun tembok. Meunang nyangreudkeun kana patok beusi. Sorosot. Cik. Sorosot. Cik. Syukur Rusli nincak lemah di alam bebas. Manehna nu pangheulana sabab Ki Bohar mah diuk wae dina luhur tembok mantuan anu sejen harita teh. Nu 8 urang parebut kadenge silih sentak rada ditahan. Amekan ngahegak sora suku ting soroskod kana tembok awor jeung angin peuting harita teh. Curingkang. Cing nungtutan nincak lemah di alam bebas. Plong hate Rusli ngemplong jeung nu lainna peuteuk lumpat kana poek milihan anu buni. Malah Rusli mah teu geus ka mana
1: aya nu nyaho, sedengkeun di jero tembok duaan deui. Ki Bohar masih keneh anyetre dina tembok kawas nuker tumpak kuda. Mantuan batur nanu can hanyat. Tapi sial, keur kitu teh blae lampu di jero LP hurung, berasap lampu sorot ka unggal pojok. Atuh puguh meunang kebeg Ki Bohar teh. Waduh. Wah, tidak betul ini ah. Haram jadah. Lampu sudah nyala lagi ah. Ah. Pokna kurawir sorosot jelek kana taneuh di luareun tembok. Ari nu di jero keneh oseh-osehan ka sima. Deden sada bedil keur aya nu ngosea. Murag deui ka jero tembok. Aduh. Dor. Temakan ka dinya. Nu saurang ngadapang. Dacan kungsi muntang. Kayan di jero LP ribut. Sipir pageul aheula murukat pojok.
2: Hayo. Ada yang kabur. Ya nu kabur dor. Tembak. Kalau bisa tembak kakinya atau apa saya ya. Ini ada sakitan yang kabur ha. Hayo.
1: Sipir paheula-heula muruk ka pojok sabab sidik aya nu kabur. Atuh geus teu bisa dicegah deui nu saurang katangkep, nu saurang katemak, tapi nu keuna suku na wungkul.
2: Ka ini, ha. Ini nih mau kabur kabuh ha. Aduh.
1: Ya teh balik sia.
2: Kau lain ha?
1: Tidak tahu.
2: Sia.
1: Puguh polisi jeung sipir paheula-heula burber hubungan minta bantuan ke pihak sejen. Yen aya sakitan narapidana anu kabur ti jero LP ngancan kanyahoan harita teh teuing sabaraha urang anu kabur teh nu hasil lolos ti eta panyara. Keunu lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah burber lalumpatan mencar ka tukang dieu masing-masing nyelametkeun diri hartina teu babarengan aya nu ngaler nu ngidul nu ngulon jeung sajabana sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak kesang mimiti bijil amekan kerep jajan tungna ratu.
2: Aduh. Aduh batuk aing lah lu lah
1: ha sia bebas aya nama yeuh bebas aing. Aduh si Bang Bohar ka mananya ah sabodo ah kumaha lah da geus di luar malah masing-masing we ieu mah lah mun aya istilah babarengan lah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana bade mesek kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Keun lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah bur beralumpatan mencar ka itu ka dieu. Masing-masing nyalametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amekan kerep jajantungna ratu.
1: Aduh. Aduh, ajeng batuk aing lah. Lah. Ha, sia. Bebas aing nama yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing ge imah lah. Wala istilah babarengan lah. Keun sugan babangih di hiji waktu imah yeuh. Aduh. Aduh, bebas aing mah aing yeuh ti panjara. Aduh. Ceuk hatena bari terus leumpang mapaigang. Bari teu weleh waspada Rusli teh. Bisi aya nu nyurigakeun. Akhirna manehna parat ka tungtung gang gok deui ka jalan gede. Di dieu rada rame loba keneh jalma anu lalar liwat. Malah nu dagang oge aya keneh. Da karek oge liwat caeutik ti Wanci Isa. Rame yeuh nu dagang keneh oge masih muka. Waduh. Moal aya nu curiga kitu. Mangkana pakaian aing kan beda ti batur. Pakaian sarwa oren kieu mah yeuh. Hulu gunul. Wah, tapi ah da geus penting ieu teh lah, geus penting ieu teh. Piraku rek nyidik-nyidik aing. Cek Rusli terus leumpang kabayan tenang ngan tetep aya dina kawaspadaan. Leumpangna milihan anu rada poek da puguh orang buronan atuh. Kabeneran loba tatangkalan di sisi jalan. Akhirna gok leuwih ka parapatan jalan gede di dieu kalah beuki rame jelema teh. Kurang untung keun keur jalma model Rusli mah jalma buronan nu kabur ti panyara. Sabab saanteuna polisi jeung jelema ngareti moal burung aya di daerah kitu mah. Atuh puguh Rusli teh bingung kacida keuat nyalingker kana poek kalangan ku tangkal kai. Gek diuk dina tembok ngahuleng mikiran pirampaheun. Weleh teu manggih akal. Akhirna luak liuk neangan jalan leutik nu rada sepi. Tapi eueuh ti dinya mah tungtungna balik deui ka jalan nu tadi, geus kana gang. Terus bungkal pengkol di nu sepi, asup ka pakampungan. Rusli mah istuning teu nyahoeun, teuing aya di dadah mana harita teh. Pokona mah LP Banceuy teuing ngidul, teuing ka mana, asup ka pilumuran. Malah ayeuna mah geus asup ka pakampungan. Manehna karek nincak harita daerah eta teh ngan boga kayakinan masih keneh daerah perkotaan anu deukeut ka kantor-kantor polisi atau tentara. Barang keur leumpang mapaegang kadenge aya nu pating kereneng ngobrol jeung pada baturna. Rusli reueuseun manehna luak lieuk. Breh aya rungkun si Nyoh nakal jeung eueuh lampu deui atuh poek di dinya mah mani maradong. Kuliwat Rusli ka belah dinya terus nyempod bari hatena deg-degan. Si kasebelan teh. Wayah kieu jam sabaraha ieu nya? Geus peuting aya majina mah. Rona atawa jaga eta teh jaga malamnya. Tapi Rona juga nama. Ceuk kerentes hate Rusli. Bari caringcing pageuh kancing pisi aya itu jeung ieu. Teu salah. Lar aya dua lalaki ngaliwat leumpang salse tapi bari nitenan ka aya nu kaliwatan. Nya memang Rona nu geus mimiti ngider ngontrol lingkunganna. Eta Rusli anu make pakaian oren ciri khas tahanan kataji ku pakaian eta Rona. Nu saurang make celana pantalon biasa, baju kaos dirangkep ku baju haneut. Sirah dibengker ku lamaki deung disalinang sarung mawa batre. Sedangkan usah orang deui make iket ciga di kampung. Bajuna kampret hideung. Sarta disolenang sarung calana komprang nengahan bitis. Mawa kohkol awi teu mawa batre maneh nama.
2: Iya. Direbut ku aing bajuna sia. Disiksa sia jelema kulah kagok ieu. Arus ieu. Mun ku aing direbut pakeanana. tangtu aing bakal aman moal kagok kumingkang ieu. Tapi kumaha ngarebutna nya? Manehna duaan, aing sorangan. Tapi wani asana mah. Dibonguhan we lah ku aing, dikitik lah sirahna.
0: Kitu ceuk hatena Rusli. Ari rona nu duaan leumbangna teu gancang, malah sakapeungaraneg. Rada treret bisi aya jandela muka keneh, bisi aya nu perlu dibantu. Maklum di kota sok aya wae kajadian teh. Anu poho mareuman seuneu, nu poho nutupkeun gerbang, nu poho nyimpan motor di halaman, nu poho rupa-rupa carekna sare teh sare we, capek meureunan. Rada grona nu duaan eureun. Tinggerna ngobrol ngan teu pati jelas teu nyaritakeun naon manehna teh ngan ka ciri aya cahaya ngemprai sakeudeung horeng ngahurungkeun korek api bledug haseupna ngeluun ka luhur nu duaan rona teh bangun tenang teh kasieun
2: eureun yeuh kabeneran si kurang ajar teh keun sia. Ieu doho ku aing yeuh.
0: Rusli nekat manehna geus teu mikirkeun untung rugina. Pokona mah manehna kudu meunangkeun eta baju sangkana luas salunta ulah curiga. Keteyeup. Rusli ngadeukeutan bari panonna melong kana duaan. Anu nukangan ka Rusli barang geus deukeut dan taperah deui. Leungeun kenca Rusli ngejamret buuk terus didangakeun ka tukang. Ditanean kutuur keduk cebet dengan katuhu kena beheng atu nu ditarajang tekung singa kero ukur amak kanan katahan bari panona buncari kruk namru kekerjetan
2: awas ya
0: nanyo kajadian kitu nu baju hideung kasima leungeuna ciga nu heuras teh ngakurowok teu soraan
2: naon sih teh galawan sih
0: nu saurang deui ngakurowok teu soraan kalah calangap bari molotot nyapubuh Rusli teh untung sakilat leungeuna nyamber kohkol awi nu dicekel corona kek dicekel heuk cebet kana talang rona koloyong pru dina kamalir siak cekuk dijejek iga burungna ngabangkieung bari humarurung.
2: Kadekeun si haus. Kadekeun si kokol.
0: Ceuk eta rona terus maksakeun ngalieu ka Rusli. Tapi teu ngomong.
2: Hei atuh bro.
0: Carehamna ditimbah di ku Rusli. Kusek bu rona teu soraan kapaehan saharita.
2: Naon sia bolong?
0: Rusli demiceunan waktu harita keneh ngalaanan pakaian rona iketna bajuna calanana terus dipake kumanehna ari pakaian bawa tibui dibuntel terus dibawa ini bari ngagereneng
2: aduh hampura yeuh. Aing kapaksa ngarebut baju da aing hayang calamet.
0: Kitu pokna terus ngagedig leumpang gancang ningalkeun rona anu jadi korban. Parat ganggok deui bae ka jalan gede ngan teu pati rame ieu mah da ongkoh kaayaan beuki peuting deui. Rek ka kencar rek ka katuhu. Rusli bingung da teu apal karer jeung kidul teuing di mana eta teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetesnya ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda.

akal anu sehat dah yang untung cina enteng teh hese atuh pokona mah hiji-hijina jalan ngalakukeun kekerasan nu daerah selasan. Wah, kepaksa ieu mah yeuh keur kieu mah beuteung lapar teu boga duit. Aing make dangdanan jawara yeuh. Ah, ieu diakalan sia ku aing. Gerentesna bari terus meakeun baso. Nikmat pisan atuh karasaanna puguh keur lapar mangih tukang baso. Bari nu dagangna kalah hese wae. Geus beak teh kutap ketap ciga nu hayang keneh. Mun teu sieun keburu beurang mah hayang deui. Ngan boga pikiran sejen manehna kudu buru-buru jauh, kudu pisah tepi ka tempat tujuan penting eta keneh. Aduh geus kitu mah teu asa-asa deui. Kop kana lap kocing ka ngadeukeutan tukang baso anu keur nunutan. Det sungut na tukang baso teh dicocokkan ku lamak deungeunna ditalian kana bangku. Ngapuguh tukang baso teh teu bisa wala kaya ukur buncelik bari jeung reuwas. Asa dina pangimpian. Cicing sia, cicing. Kurang ajar sia. Awas sia. Ku aing dipedog sia. Lamun maneh ngadon ngakorowok atau buncelik. Awas ya. Cicing sia. Diketik punuk nang sia yeuh. Sedengkeun Rusli ngan sakilat maut laci preh duit ngayang. Teu ngurus utang itung heula. Krewuk dilawu tetet kena saku bajuna malah recehna oge dikukut kabeh ku Rusli teh. Aduh. Nuhun Jang. Permios Jang. Ceuk Rusli beos kaluar gedik init tiluak dieuk deui. Tukang baso olohok rek ngagero minta tulung teu bisa rek nangtung hese tungtungna tukang baso teh tadi carinak dak bari melong kana laci anu geus kosong. Kitu tah kajahatan Rusli teh. Teu kagoknya baraya duh. Naudzubillah min dalik kulah kitu urang mah.

0: ngataturkeun Rusli tepi ka hiji tempat aya tukang beca duaan keur ngobrol nyaritakeun pangabutuh sawah poe. Tina wahing ku susah eta tukang beca teh loba kabingung jeung loba bang baluh nu teu bisa direngsekeun. Kapaksa ngabeca tepi ka peuting cul kula warga tina wahing ku butuh eta tukang beca teh. Geur Rusli ngadeukeutan pok ngomong. Saha nu rek narik bari rutret ka tukang beca.
1: Aduh, Mang Cep. Mangga bade ka mana ieu teh?
0: Ka Cijerah, Mang.
1: Aduh. Geuning tebih ieu teh.
0: Tukang beca sengaheun da jauh ka Cijerah teh atuh ti dinya mah. Wayahna tuh, Mang. Keun bae da rek dibayar. Hayang sabaraha? Pokona mah tepi weh. Tarami moge geus eueuh ye.
1: Aduh, Mang atuh Cep. Sok carik Cep.
0: Sabaraheun ye?
1: Ya engke we di ditu lah dibayar eta mah mangga. Kumasaena we?
0: Lain kumasaena, kudu puguh hargana ye. Ngarah kuring puguh bayarna, ngarah ngeunah diukna.
1: Ya, lumayan lah.
0: Nyalah hay kitu mah lah, ke dibayar ku kuring nya. Celak Rusli kana beca. Terus maju ngajug-jug ka Cijerah. Horeng Rusli teh hayang nepungan ian. Hayang ngabuktikeun naha nyaan ian geus bebas, manehna geus teu sabar da geus lila ian kaluar ti LP.
1: Beca terus maju ngagigeug we ti dinya. Bari jeung jauh jeung peuting teh. Ngeureuyeuh we tukang beca teh. Malah kolonang-kolonang kadenge becana disada.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah ahirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pa Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pa Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kajadian.
2: Aduh.
1: Naya naon itenya?
0: Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwed ka nu buni. Gek diuk dinu batu. Rada lila ngahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tung-tung na Rusli teh panasaran nyaba saya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pa Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin, iraha di raparanana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ti cek beja mah, Kang.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: bangun dapur entah ingkang dia cerita. Inggih kawan penasal beti keraton Sirara Deno nyata di keraton satu petala catur nyata neopat
1: salah
0: pertala iku dilapisan bumi kaopat Renayu Dewi Naga gini sawi pun para kuraden antreja ingkang putra sirat katane masa kunirahangan di garis manis leleh kedepan ikani atro pertala buat tepartus putra sang yang antabuka inekas pun bijaksana anu kaya papa

0: Arkadia Kunkunan. Karaton siaran denok lapisan bumi kaupat ang lengahkan anak yang antamoga. Siratna ayu naga gini sawat dipun parkuingkan putra Raden Hantria. Satria pertalat majani hari awriku darah seking munggul pawenang. Ratane masa gue nirangan dika aris manis atra pertelap pengandika nih pun mengkat. Anaki Raden Hantreja anak ibu kase merenya tutup pada karisu nasi parang bagi asa teka
1: iu
0: Menyuk sumaga kaulah antria. Gak hatur kesempat pengabaktis ku hanyuk panjenengan. Pian hatur nampi dateng kembali panjenengan jeng ibu. Anu katam. Syukur bagi aku mayangan nger.
1: Tapi kali nak kita. Bukminan ten purwa tarwe kalau putan muka jeng ibu lah kira hapuntung.
0: Jemar manah nuri telah meninggalih nuri pamrih maklum kasuhun. Gedeh deh nger. Tuh bujeng hingga di pentas rajan tri pentak tangerana nau jadi inu kalau tenau ngerana lamun sede ngaham kurak kanak ngarutang
1: jauh timan tapi tiga pemilanipun putra mar sampai kawis gak hatukan pamunyungan kali nanti kita tekan tuntina kasono
0: gedeh ting anaki
1: kala yang kau latin nampi tugas kapi utus Kusri Nalendra Ramawa Prabu Yudhistira di Indra Dasta.
0: Tobat deing anakki kumaha dina waktu saya nagara Amarta daya kuciwa daya meneng ceweng angang tina sifat kajadian nutri pikar tebih tina aya nadurja najuti kumaha aya dina kawirujengan
1: ibaring pangesku dina waktu saya nagara tentemayim. Hari paus dah matis dingin pai purna ngah-ngah ning gitu mari.
0: Kumaha? Tuang Ramawa?
1: Ibarin pangesto dina watus aina wilujeng.
0: Tuang Rama? Imunggul pawenang?
1: Ibarin pangesto. Damang watus aina sadaya.
0: Syukur bagi aku mayangan. Tugas kita tuang ramah uap Prabu Mangagra pangtukeun ibu sangat ngaharepkeun pisan
1: dawuh timbalan saprekawis hapunten putra rada telat ka desa marginya kitu karebotan di nagara ini waktu sakina loh
0: tapi nagawe
1: desa kenik karepotan anu kedah di sangah ku putra
0: nya
1: kalayan dina waktu kita Ramawa Prabu bade ayam maksan pangiling-ngiling punadi Gatot Kaca parantos 8 tahun mangkon tugasna dina baheursa.
0: Tobat Gusti 8 tahun tapi ka masa kiwari
1: dawuh timbalan
0: dadah teuing anak meunang pasangan sakopiapnya ieu waktu
1: waras-waras mawi ieu sih
2: moga kubetah
0: kumaha ku kituna
1: dina sabeting bari ngayakeun pangiling-ngiling ulang tahunna pun ari dina mangkon tugas dina kabahurusan sipil janten kepala daerah di Lajangkeun. Tim militer janten kepala angkatan panjara hal ieu teh diserengan ku Prabu bari negerakeun kadeuleuh ka punani bari nyibarkeun bintang sekti ka satria pilitani ku ayana kajujuran sareng katatan kana nu pihal tugas-tugas dina mah Prabu.
2: gagah bagi permanan anaknya.
1: Atuh sadayana tikitu sanes bae punari Gatot Kaca nanging. Di toko masyarakat ogi teh bakah kenging tawis penghargaan ti Uwah Prabu.
2: Saha?
1: Uwah Semar.
2: Tobat Gusti.
1: Bakah kenging Bintang Dharma.
0: Wae na mantra teh pardos kasebab kawahkan dina ulun kumaha ti jaman Eyang Sakri Sakuten Kanumayasa, Eyang Palasara, Eyang Abiasa, Eyang Panudewanata dugi ka gugagra parawan teu ngidih sigawe ka hindu.
1: Kitu mah leuleuh.
2: Kadah teuing banyak teman memang kitu kuduna mah aya pangagungan utolesa ka rakyat mah aya pangagungan utolesa ka masyarakat ieu timan tenang komo Kakang Semar di Panangulu cupu panama wajar-wajar ku kitu teh mah aya. Atuh sagamana kitu kumaha?
1: Ieu. Rupina kasimpulan mah ibu tadi haturan leungit kedah. Pas atuh napikra uninga dina masana Bintang Segi Sentreng Bintang Dharma anu di bakal pasakeun ka punari Gatot Kaca sareng ka Uwah Semar.
2: Jadi,
1: ieu wala pasan nu kasakeun.
2: Surat
1: tetep pinudamel.
2: Tah bae ibu kasakeun.

0: salah jeng nasraf dibuka amplokna di seranganku kumujeng alit bingasa kelangku dan dibuka rame
1: ya ngerti
2: rada rapet sih
0: jeng layang di alsu retna yunaga gini di seranganku kumujeng alit nanak kabingah panggal sakawit naos dugi ka mansa pamungkasna atrap ketel yen nantena dikaturanan istilahna dikonan dina waktos katangku kuwi rapangan dikana pamat gusti dadah kai raka prabu katulah bunuh kula saketika binahkan kanal rupi kalah kadedekasi rupi kangen kerja kaulah kena ngungkulan keranyak saini na waktu sena bah jatir mana nanu kaya papa nana raden nganjit ayahnya kan hati ibu ayahnya kan ayahnya kau kanya hakalan anak ibu teh sigana, ibu mau bisa ngungkulan sa perkara ibu teh kagaguh kesehatan.
1: Omwing. Nah, nanu karaos.
0: Ya gitu, ibu teh istuning rada cara rangkeun kalayan irung metet salesma. Loh, napas rada sesek.
1: Waduh, ieu ku hujan lembut teh apa itu moal pati. Lebet angin panginten.
0: Sagabana ti kitu tangtu hideup-hideup tingali kulangeyan teh geus kayaan anu sakitu ropohna desa halamun kaya ibu-ibu temilu urusna turu kayaan di catur pertala syah kakak persentengan iwati ibu pribadi ngan ibu tengah durung-durung restu dua anu kapasrah kena den bunga-bunga gatot gaca anu benang anu graya tecing aja dina kamulusan karakayuan keberkahan keselamatan
1: loh daw
0: amat tidak teh ulah bogas pikir siri ulah bogas pikir istilah nama boga rasa di wilah-wilah ku tuang ramah uanya gatot kafata anjen anjen tegarut kaca serwa keneh ulah boga rasa sipas sirik dengki sokomo istilah nama kejengan ya ayah selera
1: utuh untuh daya bagja ayu taulah
0: syukur bagja kumayangan kalayan jaga keamanan bisa aja naon rupa hal kajadian anu dipikarep sebab di mana-mana panawa kagungan maksad desuk ayah kal-kal anu dipikar maksud kalayan sok ayah juri gili wuri setan sumramah kalau newa-newa anu bakal ngarusak tu ngarugikan ka nagara katut ka masyarakat sarta bakal nimulkan ka aeban di tengah-tengah na masyarakat
1: dau timbal kupina ibu teh wah tiasa jengkara
0: wah mbak bisa ibu teh lucu dan ya temannya kitwenya dugikan salam ka bibi hidup nyari mikir itu
1: dau timbal katenang-tenang
0: sadabana tik itu ibu ngaharapkeun menta beja dina sarengsena
1: dau
0: Gatot Kaca narima kadedeh bintang sakti kalian kakak Semar narima kadedeh bintang dharma tanah tengijing sila bengkok sinemahna ka nagara ka papayung agung sareng dedeh ka masyarakat
1: dau
0: ibu menta beja kumaha dina sarengsena kitunya
1: muga-muga
0: kumaha kakak Semar damal
1: ibarin pangis so ina waktis kena cek kalah langkung ngomploi so bah bih
2: ya lakukan eno elatak
1: patuangan na tetu bengkong tiyus yun bahono lama
2: loh
1: bang samin lagi ito
2: mua waya beda lah sekarang bang simon
1: gitu
0: syukur bangga ekstra jingga kumaha
1: mau sama Allah saya pantangan pisang segala dihuapkan juga
0: syukur bangga kumayangan bebes keingat
1: atau salingnya dina lebeting dikitu dina masa punani diayakan pangiling-iling pantus 8 tahun yuswana dia nyepengkap prabun kelahurusan gitu wah betara keras lagi bahkan rawuh tinggal mani
0: loh keningan bahkan batara
1: daun timbalan
0: bajak timanan ya batik itu sadai
1: upaya terlepas kuping lagi teh sakit tenan badai enggak aturan ini maha guru ini tisok kaina
2: loh
0: arsi komayana
1: daun timbalan
0: sadai atuh kas betas setiap nawas para permanah tinggal
1: daun berkali senang
0: Hidup dia apa di mana-mana datang dorna minta kamar tasok kaya hal kejadian utri duga-duga tetelah kawan nyata sok nyen jalan kali cukan
1: gua sok aya dulu tanun gitu
0: memang nyak itu
1: dau parantos di catat kata geku kaula parantos aya dina rencana kaula bade nyahuntuk kalahkan wadah badan tentara buh pilih sok kamu aya pangiring nasi astina anu kasbat wadah badan tentara anu pimpin kukula watang tos gitu makanya kari cuhan tapi upah memang harus dikomayana kuanya sumping kadar netiannya sama kawajaran sih wajar
0: syukur bagi kumayangan ya bakti gitu
1: ya biteta badai ditantainganku wah prabu barang dewa si mandura
0: Cakra Baladewa.
1: Cakra Baladewa.
0: Syukur bagaku mayangan.
1: Kalian tekantung bade ngulem para inohong-inohong. Oh. Aduh ini mantos ini te. Kukina baik kuna digatuk kasar te perantos. Patanan. Aya dipusir aja. Malahan wasmaro gerupina ini mantos ini te. Kupala putra nanti menjadi lulur.
0: Syukur bagaku mayangan.
1: Bari direnceng-renceng ini dua lagi. Loh.
0: Nah ibu tedek dibantuin kade dekaru dari anaknya bermaturan di jalan sugan aja guna jeng manfaat kalian bisa digunakan di itu milung aja ke keamanan paman hidup bawa
1: saat ya
0: paman hidup tidak kuta apa
1: oh paman naga katnala
0: ya
1: maga
2: beres dan paman
1: atuk-atukun ibu nuhun tak seketik kami ngahan mana asara gerukuh pemilih serangan ku sepuh manu
0: Ku ibu urang geroan. Paman hidup, kalian beberkan dina sangkeng. Mangka piatna jeung hati-hati di mana aya kejadian itu ieu, sanajan digawe, sanajan ngagunakeun kurakna bisa aya jurig nyiliwuri setan sumramah kalong nyawa-nyawa rutangku.
1: Jauh di mana mama. Indan kita na moal disumbat putra tukang obat kitu, mah.
0: Oh, anak mau angkat temu, kapan mangrupakeun hikmat, mangrupakeun beberan rutangku.
1: Dawuh timala.
0: Kurang gerang.
1: Dawuh timala. Sono tos kami tetepan su.
0: Memang. Pagat tat malah. Tat.
2: Empat.
0: Empat. Kadie.
1: Ulanu.
0: Kadie. Ya ya anak.
1: Omuing.
0: Dan santap.

0: Yang tanya, omui. Paman. Anak ini lawas ilawas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
3: Abdi mah atos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae, Bu.
3: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo apa? Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mah. mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Batur ke siapa apa terus putra Handraja. Kasih. Asa jadi jelema ismah. Assalamualaikum. Tenang weh. Ya tak itu maksudnya. Naon itu masana si ayat kajian tenang naon di dayu si atau ayat naon tidak naon bejana angin sa ah bayar ibarat peso saya tu iya nah tu di negara mana itu masih jauh ayat nu letak letak gunung sebaru mohon kasih mohon ya tapi itu kasur ama wana tahu si
10: bukannya akhir malah patra mal
0: malah patra
10: busrat.
0: Rana Raka Prabu Disira ayah kawangan maksa bakal ngayakin panadaran wayana anu ditantum dana surat muka baca kuasa diantarana tepung tau naga tutasa dina mangkon tugas pancen ti pengagung anu dina waktu saya tegas tepika 5 tau naga tutasa mancen tugas
10: amui
0: wayana kesetiaan ketelesaan kejujuran dina ayakin pancena ini tebak kadi ayakin pemasyarakat bintang dharma oh bintang sakti kakak tukasa kain bintang dharma kata pemasyarakat kapawongan anu sopia anu menanjulukan ulu cupu negara nyata kakang semar urah pura pewarna
10: ngomui
0: bahagia
10: iroha
0: memang senaja sedih ngapue pageto ngalitana ngajari asetnya nampi unangan nganyak itu asetnya terisa ngaluhan wayah napang merengankan antarjari jalan klien bantukan teraga jeng pikiran sasiran sabunyirin demi keamanan negara demi keamanan dina waktuna ngayakin pamasakan bintang setiran bintang dharma kalayan diri bakal temung bakal apal bakal alayo bikin picontuan diurang tempokin kamanungalan antara satria jeng rakyat dina waktu ayah nadi negara amarta
10: bau timaran
0: sakitunya
10: kumangak apunten kasih
0: eh kita buka buntut lempai ini budak badung kena korsi
10: elon kaki
0: kedawak nah beda jeng batur lah emang masih
10: bisa
0: ti batur usik syautik buntut madina lawang
10: badung Kinten-kinten amu asarit sekamun mangiring cu. Wah, seorang gitu nanti.
11: Ya.
10: Ya, emang macu. Isi, yang mau malu ngomong jelamat ya. Mangulah ngajahatkan kamu jadi anak. Dikukuntit kumang, ajan manggi hari. Komo ditukang, ngasih merun cukur bakti. Antara jabet, kagang obat kamana.
11: Ya. Dagang orai naon
10: jatuhnya. Mama wa orai kadut.
11: Eh.
10: Panera mangting. Ngerasakin kena rasa menjadi anak mangkudik inyawetik ngehapekin awakina bubu elina cangkeng bubu dikenek itu nah kinten-kinten ya payang kawak ya kakak bubu datang yeeeh nah bu ay, awak mang onaman ngaring tukin naon oge binu letik lebih letik binu gede lebih gede
11: lah oke itu
0: lah semelang cukup nga dimana aja kejadiannya udar kena tuang ramah paman sandegawet
10: wana ayah nunga hina di jalan asok kumang
11: ya
10: beres. Oh, maaf. Cek, atuh.
0: Kak, kirakan kak cek si salamat kalayan si ayah dina.
10: Wanita dan senikaran pun gak usut tas penganggih ke hamid, Pak Sa.
0: Kak, kirakan ke ibu raden masih salamatnya piat nak singati abdi. Jaga awak, riksa awak. Wayana silakan telantaran hiji bodoh, dua poho, tidur salah, opat balangah. Manusia mau alobat silaka, kadang-kadang mau silaka lamun tebodo, tekoho, tebalang aja yang tersayangnya.
10: Namun ini datus nih ke hamid tuh.
0: Nah,
10: tak. Iya.

0: Casimiro, Canucho, Caché, Tata, Tata, Ano Caché, Uga Nuga, Chu, Anacua, Chinara, Nacabu, Dona. Nantinya sakuntri pun tipan konan ingkang ibu
1: lumampah
0: satu gini pun wantri lapisan kedua
1: oh. Antria kaget penggali
0: margani pun anu tara-tara antria kapi dandu muncul di tempat anu terkenal
1: kalayan ayat tanah-tanah angsina
0: Robih ti biasa. Ya tempat jika-jika ayah hal anu diri pikar serta timur kecurigaan antrenya. Antrenya kapit hanjung muncul kawan tering.

0: kenal satunya di marga. Ya kaget paninggal ini kaget wantem ustin. Kabinan kerja selengkah dua lengkah pulang tilu lengkah opat lengkah ponyak itu lami-lami
1: begitu tengih tinaman saat tempat munculan utangku kalayan langkung karaos tangang narasa sansak secara biasa nyata tempat ke anu namai kadampaku anjir nak yakin kalbet kera hukum nalinglung kapitan malahan beki jente pangang sinat biasa ngasih anu bau-bau sarik sekatan pina
0: ini tinta garis mutala hingga
1: pun nirangan ikan itu pelembah mana iya? Ya teh asa kakak tempat kat na ilingung kami nabi nanti ini. Sasarina lain di dia kau lah muncul deh. Kadang-kadang lapisan teh kita tilu, kedua kali dia tenyo brai kamu jongroa. Tapi na iya berpeh kau jalan dia jalan muka tingkat biasa.
2: Barangan terjadi ngali tapari pikaler. Ayah nunga gunuk-gunuk kesirikna socana tadi kicipkan negeskan kena eta bena atau napi barang langsung antreja timul kapanasaran dinagali
1: nunga gunuk-gunuk itu
3: naunya nyentuh mata kalau muka
1: iya, rezeki mah di mana, ai.

kalayan baunu tadi emang beki deket-deket tegas di dia jolma tidak barang anu kagumu paningal na ata yang telayon manusia anu parantos ladu katinya han wah wih wih wih samruk wih kaget.

0: yang maha agung anu kagungan uluh kuning ite layun manusia. Babi jelema, jelema, babi jelema, jelema. Uluh gusti, hai nganti dia jona bau tei. Uluh gusti, gusti, gusti.
1: Dengan wakil.
0: Nah, biadab-biadab ting ketika dicasang kia sirah ditutup buhna papi sajin awak. Oh itu lungun ketika ketika dipotong-potong kia jadi sabara potong itu suku. Oh kamu itu suku jauh diri itu sabar. Nah itu enu suku, itu enu suku riwa. Oh, anu yu culi, yu culi, yu culi. Ya,
2: tanya culi. Aduh.
0: Hukum rimba lamun kenyataan biadab.
2: Ya.
0: Wah, panon tepi kacopok.
2: Lebih
0: tidak. Oh, iya waos ditetrek yu omuy.
1: Ya lah, tanya gitu.
0: Nah, on iya dosana jelma ya. Nah, kalau dihanting perahun luwih tipai.
2: Oh, jelas.
0: Biarab. Omuing yuk. Ya jari ji yuk. Oh, yuk virusnya, yuk virusnya. Makalah,
2: canggah.
0: Waduh, virus mengkoning urat emas yuk.
2: Halus batak rata,
0: virus digeralah. Urat nangareng kurang kadalapan si kolot, nukitu virus tes nasi garis disebut.
2: Ya,
0: aduh, gusti saha api itu jelma tejeng naon dosana tapi kadikani ayaki amuing, amuing, amuing. Ceng, sudan apa, sudan lalu deki tegas-tegas itu kau. Nah, itu yang diluhur tepuk perlukan. Nah, satan anyar itu karena sirah itu.
2: Oh, gusti,
0: aduh, murid gusti tasan di ruang itu putri bungkus-bungkus aja. Nah, nggak ruang jelma jero-jero ping itu.
2: Ya.
0: Barang ditegaskan kuan pergasi dikubukti waspada kunyatana naga bangsa teker kebek eta makhluk anu ditacak antreya tepiasa ical kayakinan anak langkung lami langkung tegesan naus bari layon parantus bari yang eta terakan aku angin putra Sri Nalendra Kresna Raden Purwagana Satria Iparang Garuda. Pangandikan pun mengkatu. Cenat. Gusti. Halo.
2: Ya, ya.
0: Wah. Aduh.
2: Wah.
0: Kosong Purwagana.
1: Tak khawatir, Mas.
0: Kakang Purwagana geningnya terlangsung aing. Aduh, wah, wah keras nggak wah. Sahat, iya makhluk nggak?
2: Ya.
0: Kurang ajar. San sudah sering hati aing nyamun, san bisa nyangkara. Sahat, iya makhluk nggak?
2: Oh,

0: Amin Raja Pati keluar. Oh, musik tokong keluar. Katanya
1: bakal jadi kuat.
0: Wah, biadab lu tanya papa dan anak naon dosa anak yang mantul kurang mana tepi kaki. Lewi halus kuah yang detik gemol bakal dihaturkan ka wah Prabu ini sudah sakan tenang tetera wah keras lagi parantas ayah di Amarta. Ngan, sasana wajib aing digawe heula ieu. Eh? Lain yang aku ngelaporkan layan, tapi ayah yang sekalian bisa ngangkalak mangkuknya orang mana ini.
2: Kulibak.
0: Saha, dikulibak kue ini. Sudah
2: keterangan anak.
0: Hah?
2: Sudah keterangan anak.
0: Sidik, tanah anyar yang muruk juhur. Ya. Ayah nyahok kau lah dek. Ngobros ke luhur ya tempatnya di mana negara naon. Dan keluarga lazim dipun bungkus kurang agriya. Salah yang lalu mampah menobos karena tanin anyar anu kuprulutan malah lapis-lapis ayah runtah ayah inyuk ayah cucukulan ayah besi panghalang-panghalang etal liang anu barang Raden Anterja muncul kaget anu tanya papadana muncul di hiji tempat anjigah kasebat rahasia.
3: Tuh.
0: Ditingker ku benteng malah sakidulunana ayah anu nuju cingrariung. Bangsa kotputa angkotputa atu katingal pangangona sanes tingkat alit-alit nangin tingkat senapati sereng papati. Anu diriung-riung kuat jabalan tentara bangsa kotputa angkotputa. Gaya sanes yen eta nu kasebat nagara prajutisna dupi anu janten papayung agung nagara prajutisna dina dangeut ieu gaya sanes kajabi ti Prabu Anom naraka Surabaya dupi naraka Surabaya ternyata kakasina Raden Sutija anu asli mantuna Prabu Kumantaka Ari Sutija putra Sri Narendra Kresna pengalaman. Ibu na Dewi Pratiwi. Raden Sutija parantos nigarwa Dewi Isnawati putra na Prabu. Kumantaka saparantos tadi tikahkeun ka Raden Sutija lajeng dilulungsur kaluhukan margi Prabu Kumantaka parantos sepuh Kresna begawan. Nyepi diri isapra. Atunya kitu ieu para pangagung para senapati anu kasebat raja-raja patalukan ti luar nagara ieu meunang janten senapati senapati hiji Kakasih Prabu Singabarong tilas raja pasberangan senapati dua mangundara senapati tilu mangundari dan pangadegan anak cangkung tukur simar dadap dewa semras tahinga pas semua lir bang barongan sota sumarot lir makara
3: ya
0: dimana sasauran sengkak sumarot lajeng ngempekin sadaya para pengagung boten kantun wah debarat tentara Raden Anterja ngintip di tempat anu rineh kana naon rupa kalah gerak krikna mama nirangat dengan ewu pagulingan mama nirangat dengan ewu pagulingan.

0: Iya, bisa jadi yang setan nanti. Nah, negara naon ieu? Bangsa naon ieu?
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu nginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Teu karaos, biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio.
2: Cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin, amin. Gitu.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin,
7: normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, biar ting payuska wujud diu awak buta. Pilih pakan keluarga na. Esarusit masarusit awat amuan tipu cacat cacat kau yang kabar ayah ya aku yang pilih mahal sekarang. Iga na lima puluh emang mau beri dek barang dahar ini.
11: Ah, pasti we, kau
0: mau ubur. Kau mau didayuh ini datang kerayuh rek kakak tuh sirup ngerenyahan.
11: Ya.
0: Baik, kakek sa surabi ngajubian.
11: Ya.
0: Oh,
11: mohon buat didayuh
0: marutu. Engkau kau boleh tiki dulu, namun tiki kungan tu mago kau baju ngeluar, hopeng agerawan gaya ngajak ke restoran.
11: Ya.
0: Weh, juga lah. Kayaknya dek diintir sameter aja nih hotina. Ubin kalau naon nukri sertakin, naon nukri langkungin. Kehan dikan juga pasan kebagana. Senapati senaparong. Siapa matalepun kain ku sedangkan wak jamal sedara? Matalepun kan dia, bain merdek.

0: mengundara lan mengundari. Coba minta supaya datang oleh tekantus satu makhluk yang barang tentara kebutaan kebutaan.
1: Ini kita tuh cerita.

0: والله لا تكسنا قرابات تشكوني فاندينا وقفوا ما نندرى
1: يوه.

Dulur-dulur bangsa waraya bangsa mutar kami bangsa resepsi kumpul bagihan ayah naon mana

0: Дорога мама жагая она.
1: Diterima diukir.
2: Kau layak lagi semua panjabatus tujuku ya.
0: Diterima.
2: Diterima lagi anak semua panjabatus. Sudah lama gusti nanti ya. Sebab ayah naon kurwanya urgisin abi. Ayah naon tuh ayah naon ya ini.

0: la camarona de azúcar. Y a tomar en casa mi apada de nada encantar la primera. Dulur-dulur, anu sanasib sajajar jeung Akang Rayi. Coba-coba merenyati kepada karun semasing para kakang sono anu payah papadana kalayan ayah hal anu bakal pada bikin kawah maneh sarang.
1: Ulah jadi kaget. Akang ngarasa bungah anu kaya papadana bisa lumungkul dulur kada kulu. Karaya padana kang sadere kusturi kabeh cinta lan. Akang narima tugas ti Gusti Prabu anu. Entah supaya kajadian anu kamari ditutup. Kane ulah hayang nu geletas-geletis bisa cak-cak bodas. Ulah kucuang ka saem di mana ieu kalbeja nepi. Aya anu lair biwir ati-ati saperkara bakal dipecat tina jabatan kadua bakal dihukum pati anu tangtu geus ka dalam kuping. Omah cingah ka diri cingah cak prawarta. Sabab tina tanana Gusti Prabu anu dina waktu ayeuna memang diawian rai dayan geus pincak kana hukum pasti di mana salah saeutik teh teu leungeunna sabenerna.
0: Awas ulah aya nu wani lair bibir ngabeja-beja lepas. Hati-hati awak mana, ha? Awas! Janji bocor rahasia silaka awak mana.
2: Bawa tinggal lagi. Kaulapun mangudara ngatur kesemah pengabaktis kanyu panjirinan.
0: Iya, kita rima.
2: Kaulapun mangudari ini
0: syukur, syukur, syukur.
2: Ising haji ngangatin Semar Baratus.
0: Iya kita rima.
2: Ising haji ngangatin Semar Baratus. Kungga ditampi ke gampa Gusti-Gusti sadaya.
0: Iya.
2: Ingat naon dupi kalempatan agen hari kuga ulah kirang hapun tengah.
0: Nah.
2: Bojong loa. Ayo ngaji kadinya.
0: Montong kuri, ha?
2: Awas, sopan.
0: Ya, tapi nak damai Gusti gue. Ya, semuanya ngaji. Ya, ngaji semua pangapakas Gusti gue. Ya, abdi Gusti nyalakeun mah sembah batos kagampal Gusti Gusti. Sadaya na muga Gusti ulah geus ngamesya.
3: Aku pujian.
2: Punya sumpah Gusti gula nami ngaturkan semua pahabak tersebuka rampa Gusti meninggali nampi puluh dampa Gusti keresanya orang di ayam pi keresal naon kaintang di ajeng ajeng nasi yang kain lungi gula nuyuk semua lah.
3: Berupa talagam
1: makan nangkep lah
0: Gusti mata itu dia ngomong naon
2: mundung ngain nasi habis di parahan kua ini
0: itu terolongan
2: Bawu timalan, saketul meri sasar ngadere. Nangin saketik kola tiyete, ihunken katrangan dupi. Kalapatan anayi raden purwagana tenu. Ais! terima kamu seorang mbah ini dia.
0: Ya segera dengan kamu. Saya tegas masih purwadana tegas luntati negara na tahun-tahun di benuan Kuramanasi melendak resmi. Hari anu jadi pokok anu tantu purwadana tadi nawantu karita nolak karena tawaran Ramana yang maka ditikahkan ke putra Nabi Gusti Prabu Kamal Tata. Pedah, cenah bapak Nabi tak tantu anak lagi resuh.
1: Purwadana nolak kesudi kawin ke anak biu. Atau Gusti Kresnatek dinarasan di daerah ini, sedangkan diserahkan hubungan di Gusti Prabu Maman Patata Paksa di oper ke Raden Sutija.
2: Raden Sutija nampi karena tawaran pria mana yang bakal ditutahkan pada itu sahabat.
1: Atau nasa perantosnya nikah lajeng munyungan.
0: Negara jengala manik atu nah baranggoh keserna dan purwagana purwagana dinyanya jembat
2: nempoka gelisana nanti di pusnawa
0: jadi duga-duga putra Gusti Prabu Pamantaka bapak na buta putra na gelis kawanti-wanti enak kami na bini
4: upamicup zaman aja nama modele dia kanau.
2: Halo, apa katanya? Eh, dia kanau tengau.
4: Widadari.
2: Kedas, kedas. Wasnya ho, wasnya widadaru merkana nau, widadari teh.
4: Bahana telintina tarigu.
2: Apalan, apalan. Bahana tina tarigu mah belegung nu kitu mah matematika ngaranna.
4: Oh. Iya, isi dik matematika mah pradinistika belegu.
2: Iya, iya. Ini pradinistika mah ngaranna ge keur maker.
4: Kang. Oh. Hai keur maker mah nu kitu mah pradinistis.
0: Geus. Sari Raden Purwagana langsung pantangan ke Raden Sutija.
2: Eta lagi eta teh tabogoh akan sategas anu kudu nikah ka Kisnawati takang pribadi.
1: Atuh dina pribadi memang teu bisa ditolak ge ti dieu mimiti tina sengketa na Raden Sutija sareng Raden Purwagana eta sadar sarama anu tang.
0: Pasoalan. Tapi kaman sana balitungan ayat dina pengamanan Ramana Gusti Simaga Kasna.
2: Saparantos narengsela jeung Raden Sutija mulih sareng garwa.
0: Ari Raden Purwagana diseseukeun kalayan diwawa dianan atuh mahalain diparima ku kasadaran sok abong kana geus aya dina sipat adat anu rupa kitu.
2: Punung ti nagara pengalaman. Ya.
0: Atuh naha dicesakeun lila-lilan datang ka yeuh nagara maksa menta deui Kisnawati di dieu. Pengetarik anu masa tarik mempertahankan Raden Sutija lalik karena kepemilian luntas tina kabarayaan.
1: Raden Purwagana diperwasa.
2: Atuna kalangkungan nganiayana kaya nugaskan peti. Salah saja tentara merwasa Raden Purwagana dugi ka dipelasan anak malah dicacat di walang-walang pakitu dongeng tinggit.
0: Dongeng singkat riwayat anu ngatra singkat arti kawak maneh tapi sip sip sip sip
2: sip. Amin teng upami kitu.
0: Raden Antreja anu ngadengdek-dengdek pandang isakalitan. Jelas tur atra. Katrangan anu katampi. Ngintip pisahana penama atuh nafsu ngaguru-guru amarah kaduga kiwarin mah kasusi yang ieu teh nagara prajutis.
2: Palenteungan teh sareng pinggandani watesna daerah Pincendani anu kantos diperbutkeun ku Raden Gatotkaca ngagugat dina waktu sarita daerah Tungurana.
0: Raden Antreja tanpa pangemutan panjang lebar
2: olah yang muncul nimuhkan gempa bumi terpaksa terawati sabaya sami kaget
1: wayana dak tumadak jagat goyang
0: saupama gempa bumi. Ternera.

0: singa barung kaget taningal ini dan sadaya warga para tentara.
1: Ayo orang kadut
2: wae Gusti Toban anu agung maha suci.
1: Amuing aya jelema sisitan ieu.
3: Saha teh ieu jelema poho deui?
1: Asa kungsi pangi. Cuman tak awak mah.
2: Kesopan muncul-muncul di hareupeun sarta nimulkeun kalagalagapkeun pabumi. Kaget betul ya bapak nama itu awak nasisikan juga orang sapi ketemu nas merang kasur kita
0: sang awak mana ngaran dimana jenang maksudnya aing tekan agung nagaran wajib dipunyuk dipuja di daman nama di petri kusam kumaraya kaya angin berseroboh kusam kabung kera turunan orang ikan pasir dan serta.
1: Ya, udah tahun mana datang? Jujur biji kita tani.
0: Coba jawab sahangan mana terang-terangan nonton makai suku salin.
1: Saderet jawab saderet. Salin, salin. Yang ajar tu sopan sahaja ini.
2: Kurang mana mana teroai kadut?
1: Wah, ya mana? Sakuna ucap ayat tinggi tadi. Ekses, jendre, sidik kerusi. Yakin di negara teh kabus kah hukum rima anu kaki? Tolong yang dia nukas buat pasti.
0: Soalan, ya. Saya lupa paswaran di sini kau lah. Lebih nyawa angin tiba tiba kau lah. Enak. Coba. Dan tegak kentang jawab. Berat tapi ikan kerja angin. Tapi saat yang berat ikan coba orang pada izin orang adu teluk ampar tiga cekar sabuk bilang satu orang pada nggak bukan jaya.
1: Kansan. Dan ajar.
2: Kamu yuk. Sama kan herat.
1: Samaran.
0: Ya. Perlu panca kaki soal gelut. Orang tentu kerugiannya sangat lain.
2: Binatang disuruh yang dihina ku orang itu karena itu siapa?
1: Dalam betul tepung waktu bayar ya sama grup.

0: takkan tua jana, takkan sutiga tapi tak itu etah dulu. Yang dolin takkan sutiga hukum lima takkan uah betara uah. Palingan takkan tua jana luntas di jenara manik tahun-tahun. Siapa orang terus jadi benuan gening betiu butos nak takkan tua jana kali lagi. Jadi tanah masyarakat minta. Sangar mana? Bisa. Ngaran sangat bisa. Kurang mana? Oh, mur. Minta keterangan naon asan. Oh, itu ya, oh. Kan mesaklah yang dengan jelma wei mang. Kurang ajar. Eh? Kurang ajar. Ya, mata itu ge warah deula yang. Ai kurang mah ajar.
1: Iya tak?
0: Iya tak jurus naon ya? Siku asup kena iga burung.

Kula cicingan batur urang ahuntuk kala kaler cidu kulon wetan kepung wakul buaya mangap. Ya yang mah diinget-inget asagus pangita jengkila majiga orai kadut. Milaha kas inget dinala lampahan ngagugat daerah Prinsendani. Si Eta tepang harup nababar nganjung si Gatotkaca. Wah, siga merun, siga.

0: Sabtu menangis balada inuh sakinawan tirayana leuwih halus aing laporan ka Raden Putra Prabu Anom Gusti Naraka Surabaya.
1: Lakala mungkin nyata na ieu mangkluk urang manah ti mana.
0: Bentukna sisitan aeh-aehna aeh itu kakarak eling waktu ieu.
2: Anaiban.
0: Ieu mangkluk jona ti hanap bisa jadi ieu mangihan layon si Purwagana.
2: Ya.
1: Tentu ieu teh mangihan nya ieu jadi pasoalan eta dina waktuna aing ngomong basetro tadi urang nya ngadadengekeun ka si Wawal.
0: Bisa jadi itu urang-urang amarta
1: dulur nasib Purwagana memang ayah hubungan anak jeung alaman.
0: Aih Gusti Prabu pangapunten.
1: Geus buleur kieu mah katerangan aih. Jadi panjangkeun oge. Kaya halnya dipikir di bulat balik memang itu. Lamun numutkin karena katangtuan aing awa hubungan anak jeung tinggalaman. Kaya perlu na jeung teu prioga kaula make jeung milu karena urusan politik misalnya. Itu yang itu yang iya tapi mau pribadi kaula teh kakakang keluarga rata dulu. Lamun disekutkan hukum pribadi tapi lamun disekutkan hukum memang antar jatuh payus. Campur karena iya urusan.
2: Benar, eh.
1: Tapi ke pribadi, jadi sakit terbaik. Lamun aing tutulian ngamuk mulai kita berhakna. Berhakna. Cukup pikirnya sama nenggulan genep tujuh tentara ogi. Serta kalau bisa nyeklah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluara awake nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan kadulu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga,
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
8: Enggak
7: apa perubahannya nyata gitu,
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Keterangan-keterangan anu buleun diperiksa salah saya juga di barat tentara, yakin takang Sutiga angin Raja Pati. Kakak dulu, kamu kadangin dulu. Dan kakak Sutiga, tapi katanya itu. Uang kirayana, taulah dek langsung ke Amarta, ngahaturkan layon kakak Purwagana. Wah, tiwas. Wah, ditinggalkan wajah balas tentara lain di sana, kenapa saya?

0: tinabinis mo taliangan, tinababona, utras na rin at tras na, ilampah nil sa pinahukong, agamasar ang barigang. Taka-taka-taka sa meresyo kumo karusan. Tantung lampah na gantos kang nursika. Kutapawang tening, nagara marta sa lebeting pagelaran luar sinalem na papayong nagara Prabu Yudhistira parantus kasumpingan para uleman isis na tangraka sinalem rakresna tinggal amami tauhi pun ingkang raka Prabu Baladewa Timanggraharja adipati karna sekinawana kalayan kekantun maha guru guru nakurawa sereng panawan maharsi kumayana sumpingna sajabina pribadi nakyana utusan ngawakilan sinalen raka budu madana kekantun sadaya para kadang panawa semirawu kauhipun Raden Gatot Kaca Seki kasapian melajang atu para pawongan anu tewantun lebet kakaraton umpamita sanaya panyaur salamina ayali sapungkuran karaton kokoreb bebersih malu nuras marku dapawana jalmi anu teweksa tekau peninga kotor-kotor sarang bala-bala ngeprakkan para putra kamu bebersih di payung seru. Gunira pangan di kaura semar ngandika ujang ya yakin kabar udah ujang ya kabelah pulang gitu dukut aja jam rumus
1: jamet
0: tapi karemet kia ujang kamu eta belah wetana kapan sekedap hidup diwangun eta tepi kantinun ucu urang pada ngadudung muga-muga cing engareng segi pangwangunan ujang yang ulah warara rasyuk lamun senaya panyaur ajrisku para tatamu sokomo ayam enak cegekan tiastina urah kalangkang kolongkong ujang
2: wah, ngabut. Itu-itu orang-orang.
0: Heis.
2: Heis, heis. Ya, serap dinggu dorna. Ya, templang jengai.
1: Tak. Ulah kami tengkolot, sangat sabun, pasti.
2: Ya, kolot oge ada di rupa kolot teh.
1: Nah, nao jijina.
2: Jiji kolot pitutur.
1: Kita kedua.
2: Dua kolot picatur.
1: Hayang katilu.
2: Katilu kolot nangkep tuur.
1: Heh. Mahal saya hatina.
2: Oh. Heh.
1: Aya hatina.
2: Ya puguh aya hartina sadarul kaja aya basa aya harti.
1: Iya.
2: Jiji kolot pitutur. Mikin papagah kabudak ngora. Ai papagahna tina katerangan-katerangan ilmu nu kapanggih. Kadua tina luang. Sabab ai kolotna legok tapak genteng legok. Eh,
1: nah, dikade.
2: Gentengna dikadekan
1: kitu
2: eh.
1: Lain.
2: Heh, lain.
1: Terang kadekan genteng
0: tara. Geroan sidawa laki juga dia ujang. Kade cu.
2: Ya, bapak masyaallah kita deuk nerima bintang taun Dharma.
1: Aduh.
2: Nang hasil.
1: Aya penghargaan ka sieun.
2: Eng diwaaskeun di tina naon ngapalkeunana bapa eta bintang.
1: Nah, kakumu mah juga batur nang dasa.
0: Iya sobat, masyaallah.
1: Aya da. Kan buku kata lima geus cengiran. Bah.
3: Mayang.
0: Ya siapa yang ingin lagi?
1: Ya, apa
0: kan? Kita perlukunan yang menghasilkan di Nataran di Asia.
1: Nah, apa dia nantangnya? Cek beli ayu bon dari
2: tadi. Beruan sudah wala kali gitu?
1: Ah, kakak.
2: Cinta kau berenong nanti?
1: Ya, berenong.
2: Hmm.
0: kaula sanggup ari geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti. Murid Pak Islamin deh.
1: Saya. Saya. Kembali ke dalam. Saya akan berkembang.
2: Muntung dikagokan ya poh dia kata-kata nih.
0: Kaula sanggup geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti.
2: Pernah.
0: Punah kurajah pamunah kaul dina mangsaruatan. Studio anu engal. Juga lah grup tos ngawangun usaha kisuna makalanga. Atu cepot kumawula jabi tikitu sinungkem ka perusahaan. Nyemangkeun seni tradisi, seni daerah, seni bangsa kamaran, bahasa kamaran bangsa.
4: Ya.
0: Di produksi ku ST Recording. Moga-moga cing panjang punyu aung.
1: Lumayan,
0: ya kan? Antung, ya usahamnya.
1: Enak. Gitu,
0: hari tararu cahawunta. Dari rasa cicing di ima biji leci pipir. Kata-kata dia ingat abung kena sama mangi. Di kantor bet kosong. Di bumi bet sepi. Orang yang sisi rumputan ulu cium nagi.
1: Kata pulang lebat ingat.
0: Cium kita kalau lumayan.
1: Wah,
0: lumayan ini atau sekadar dinata. Solo, zaman zaman. Jol gempa bumi.
1: Kenapa cuma siun cuma nantang?
0: Ya, siun kunaon. Ajen ting pemerintah oleh greng tuh tentara anak Kusatriana angkatan darat, angkatan laut, angkatan. Darat, laut, udara. Sok ngajan senjata kajen ting ayah nuklir. Mua bisa merangan ke tentara. Pangeran anu opat.
1: Pangeran anu opat kumakar ya?
0: Coba bumi kaisun angin san wani kayaknya. Bibit.
1: Ampun kan lah, ampun
0: lah. Alaga bedah kan isi kerot saya.
1: Galung ah, galung.
0: Galunggung meletuk.
1: Ya.
0: Meletuk. Nah. Oh, bujur nasek tadi isi-isi meletuk.
1: Tapi itu jadi sekarang-kara itu meletuk.
0: Coba, coba. Ya di dia murah asih na pangeran. Ya. Di dia. Ulasan apa kurang dulu? Jika rugi, tapi mengharapkan keuntungan sama bedunya ya dua rupa isinya.
1: Mana dua rupa jijik?
0: Untung rugi,
1: ya.
0: Cager geri,
1: ya.
0: Selamat silakan.
1: Ya.
0: Galunggung meletuk, rakyat kasar lahar,
1: ya, benar.
0: Lebu panepi ke mana-mana,
1: ya.
0: Hujan lebu.
1: Kebagian.
0: Coba ban, sangkan orang galunggung ngerasakan kena walas asih pangeran tiba pada manusia deh, numan takulah koho ibadah ke pangeran, tapi mengharapkan banget di jelemah ke jelemah.
1: Oh.
0: Coba apaan orang Bandung nyumang ke itu?
1: Ya.
0: Lajan Ciparaya oke. Cirina waktu telaga kapan? Di mana-mana. Para pengagung nyumang. Apa yang agung pemimpin nyumang sekejur lagi. Jadi ya sangkan pada ngerasakan kenikmatan. Pada isidunya kek iya ya. Belanya aja orang mengkau ya. Itu nih dah asli jingga mah bebas.
1: Ya sok bebas
0: tuh. Isidunya tehnya eka. Astagfirullah jeng. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, pikir yang ini.
1: Ya, tak
0: sama pikir. Lalu dia jumpa motor.
1: Ya.
0: Jegur nabrak tangkal kai.
1: Ya.
0: Motor jadi angka 8.
1: Ya, kenapa?
0: Dewek babak belur.
1: Benar.
0: Eta astagfirullah, Pak.
1: Oh, itu.
0: Itu nama. Cinsa anu alhamdulillah.
1: Ya, iya, kan. Cangka hati anu alhamdulillah.
0: Ya. Weh, dokter, belakung.
1: Nah, mau kering juga
0: dokter. Weh, ngarep-ngarep mau kering.
1: Itu.
0: Motor angka 8, panah ini seberapa ratus ribu hargana.
1: Oh.
0: Panah astagfirullah. Panah anu alhamdulillah, beng. Saya ngarep-ngarep.
1: Ya.
0: Ini mata segera rupa untung jeng rugi, kudini dasaranan ikhlas jeng ridho. Naon da manusia mah bodoh. Bodoh na manusia akal elingan paneri, wujud na wujud anyar, inung bapak gitu masuk nyiun ga urang, urang gitu masuk gelar kadunya, angin gelar ku kersana
2: Gusti anu kagungan yang dewasa atuh dina maot oge urang dirawatan ku presana. Pajar di dunya ngumara teh sanajan dengan ini teh ditunan teh. Tapi bae dia sing ikhlas jeung rida. Pasangkan selamat lahir jeung batina kitu. Heeh. Pada bisa nyerita kitu sote nya maksudna tina buku kuetan sih teh. Heeh.
1: Naon? Kitu buku kuetan sih naon dari akal. Hah?
2: Kuetan sih naon rupana? Ajaran-ajaran ti wiku kayak gitu. Bagja juragan Gatot bakal pengen penghargaan di papayung agung nyata bintang seti 5 tahun yuswa naman teman dengan nyepeng kalunguhan istilah nama hiji itu ulang tahun tepang tahun kedua mantena wayana yasa mantena setia ke negara setia ke bangsa duduh ke lemah say taat kena pelatuan jujur pengkuh pada itu negara kebutuhan kuno jujur atau dah bener mah keseloba itu ya. Tak beda deh, bener jeung jujur mah.
1: Pakai beda.
2: Ayah bener mah. Siapa yang peribahasa siapa yang bener mah bener ngante jujur. Coba jujur. Jujur mah nyangkut bener. Nu pinter aja coba gitu.
1: Ya.
2: Yang kurang anu ngarti na. Nah sebab na. Ya kurang anu bodoh karena roncoran di pinteran kunu pinter ban.
1: Bener gitu apa?
2: Jadi pinter kari jeung ngarti na.
1: Oh.
2: Karena karena.
1: Iya, keras
2: dong. Wah. Bingung-bingung cing kurasan alam. Minangkana Gusti Prabu Yudhisthira dina masa tahun payung bakal samrat. Nangtukeun kajemaran pangagung anjeuna bakal ngaratuan ratu. Raja-ngerajaan raja. Dia bakal ditantukeun ku Gusti Kresna istilah sarua jeung hubungan anjeun pilihan. Tenang, geur urang. Ulah ungu trenguan, ulah gerak ku kangenan, tenang.
1: Bener,
2: kan teh urang mah rakyat jeung rakyat tatangga jeung tatangga teu make jeung dogdag paraseha
1: kitu
2: tis
1: tong ngabujug
2: tis da Gusti Prabu Yudhisthira nang cukeun teh aman tentrem bebas rahasia kan kitu
1: iya
2: naon anu jadi sabab hayu sabna kieu sabna
1: maha tangga
2: ulah jadi kaget ulah jadi hanyelu
1: ya.
2: Masyarakat kudu bisa ngatur diri. Pentingkeun katentreman pribadi jeung kulawarga.
1: Bener.
2: Coba lamun urang pae ngajekeukeun siri kadek cing sasama hirup,
1: ya.
2: Jeung anu bakal tanggung jawab, coba.
1: Sangat sieun.
2: Cen. Boro urang tipe poloto jeung sasama siri kadek, siri gebu, di mana urang boro-boro guyang geutis anu bakal tanggung jawab. Mana eueuh, Pan?
1: Ya.
2: Tuhan, masya Allah, ilah ilah ilah, udubilah minali. Pina selamat nak urang-urang tipe polotot, urang-urang tipe polong-olong-urang, jemua ngarak-ngarak jadi tua kampung dulu, urang jemua.
1: Ya benar kan.
2: Mua ngarak-ngarak sudah jadi insinyur, urang.
1: Wah.
2: Kamu beri yang desa kolam. Ngan kuru jadi bahan pokoknya sakit.
1: Ingat kan?
2: Daya tadi alam dunia.
1: Ya.
2: Nu dipilih manusia.
1: Ya.
2: Nu milih manusia
1: nah.
2: Dipilih ku kahayang jeung karepna anu jona cina hawa nafsu piraku urang deuk cilaka kitu wae ulah dulu ayeuna urang sanggan terentrem sanggan ayam jol minangkeun ayo hidup hidup hidup hidup hidup hidup cek urang geus coba salamet mah naon heseng napi dah hidup
1: bangang
2: jo itu hidup jo hidup. Nah, selamulin maneh manang lu atau tepuk penerian jo itu hidup jo hidup. Ye, dulur mau ada lempangan jo muang jeung muang ngararomong lamun pararaeh mah kitu.
1: Intinya
2: kan kitu.
1: Iya bener lah.
2: Nu penting
1: naon ye?
2: Ke rakyat mah taat kana tugas pamarentah.
1: Ya,
2: pamunutna tadunan, parentahanna laksanakeun.
1: Eta
2: aman tentrem di kulawarga.
1: Tuh.
2: Itu
1: mot.
2: Naon deui sabab? Sabab hirup manusia mah kitu, iman ka pangeran, takwa ka pangeran, taat ka pamarentah, nyonto ka rusul. Ya. Utusan rasul teh nu mana wae da mah.
1: Mana wae lah
2: masing-masing.
1: Nah.
2: Teh,
1: ha?
2: Aing tamu geus sing baru sumping ti Manura Gusti Prabu Bole Dewa.
1: Oh, geus nyayud.
2: Nyayud. Atuh ti sokalima tokoh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Parayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
6: Itu saha Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
6: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4 RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu Bapak mun reaksina gitu.
6: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
4: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
6: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya, gitu.
6: Mohon, janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah, nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
6: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
6: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia terus daya.
6: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
6: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
6: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah. Iya,
9: berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
9: sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: kedua
9: Pak
10: ya.
9: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 mungkin.
9: Oh, 68
10: iya,
9: usianya
10: iya.
9: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
10: Iya amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Maharsi Komayana, dengan biasanya lah mundurna datang kamar. Saya ingin meninggal kedudukan dan diawasin hati-hati ya.
1: Tenang.
2: Hati-hati, woy, politik kan luhur.
1: Hei,
2: eh, dah hiji dah, nak hiji hidung sana, saya hidung sana.
1: Anu mana kan?
2: Hiji.
1: Oh, yang kan itu ya? Caca. Surya ni itu ya?
2: Hah?
1: Caca.
2: Caca jiwa.
1: Lain. Lensen susah sih, Wak.
2: Neng Caca?
1: Caca Suryani.
2: Sur. Yani. Ya. Caca hiji dah, saya dah.
1: Saya mah pun walet ya.
2: Oh, walet ya, langganan.
1: Ya.
14: Biasa, nih.
2: Eh, tukang beduk nasi bang berang, dia?
14: Is, kalesan aja, kang.
2: Ayah. Jeng.
14: Mau.
2: Mental lagu cekuk dulu.
14: Guys, salah, tukang. Ela. Cekuk gula. Ela. Cekuk. Lain, cekuk dulu.
2: Oh, tina. Ket.
14: Kelas.
2: Ketuk tilu jeng lagu tablo naik kukupu. Sudah, Irwan sudah wala jadi sekarang ada gitu orang ikut orang rencana gitu.
14: Kalau
2: ngapal kan bakal mampang tamu gitu.
1: Oh, adanya arah ringu jadinya.
2: Eh, sok, car.
1: Sok, as.
2: Silahkan, ha.

0: lain je. Kulu bila nak syakir ngena ngena cai.
1: Nau kan.
0: Syok nak ganggu kanimatan batu risya.
1: Alah. Gara sepadang tak.
0: Ah nah bet. Syok ajong-jong nanti. Tempo hiburan-hiburan.
1: Ya.
0: Yang tekudu lo batuing deh. Daya tempat nasagara rupa oge.
1: Gitu.
0: Ya ngeh. Darah ramang sadayana.
1: Pangesto kan?
0: Mun geringan tai.
1: Eh, ulah sok itu. Kakara ditinggalkan ku saurangan. Akan kadatang kepeteng kemong. Antai.
0: Ada rumah sakit yang butuhkan keneh lain ku negeri.
1: Ya memang ada rumah sakit pada merungkan. Karena ku mahal ya akan ada rumah sakit kebutuhkan kemacaran.
0: Karena?
1: Ya carana apa nggak butuh.
0: Kalau yang segarang gitu kan dia?
1: Eh.
0: Ada kepentingan gitu.
1: Maka, busuk.
0: Iya?
1: Aduh. Enggak ada itu di atas tuh, Reng.
0: Oke?
1: Iya. Ya oke. Sok, kayak segera lo ah.
0: Siap?
1: Iya. Tuh, udah. Tuh,
0: udah. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Sore, monyong. Pagi?
1: Iya.
0: Pagi supir ojek.
1: Wah, pagi pagi bae pada nambang.
0: Motor ngahina goblok.
1: Ada.
0: Lain ngahina. Awas sih ya.
1: Yo. Ya. Ihin.
0: Tuju kelas layang yo.
1: Ya.
0: Aiya. Lumayan tonjokan sama iya. Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ajar kamu bisik itu. Iya.
1: Hei.
0: Ya, coba gata tenyuan ini sirai.
1: Loper.
0: Tain, aing, aing ditanyakin.
1: Ya.
0: Ya, tabasa tetung uang aing, ting.
1: Masa selalu.
0: Eh, bagus arda tadi.
1: Ya, ya, arda.
0: Coba etas sungut tepi ka. Bahasa naon betan panerite. Tolong
1: dikencarkan, kita kuat lah.
0: Dawai jalan sesuai dengan perlu dihargaan lamun laki pantas dipandang bapak, lamun awe pantas dipandang inung.
1: Yeah.
0: Yang dawai teh manusia abai. Tapi kata gak saya nyebut. Mau beda?
1: Mau beda sok kenyau.
0: Oh banyak. Nante?
1: Ya ya.
0: Ayo dia nu panerin aku dia.
1: Siapa?
0: Keluar. Anjing teh sato najis ya.
1: Yo.
0: Syuk ulama nu jumhur lamun diletak ku anjing dikumah nage kudu dibarengan ku lembu 7 kali.
1: Oh.
0: Najis nage najis nu galado.
1: Tuh.
0: Eh juga ustad ih. Bisa. Baik sia.
1: Han. Kulikeun atuh anjing.
0: Sakulikeun. Han, dalin kasih aing ya.
1: Aja.
0: Enggak gabi timuruan aing.
1: Iya.
0: Lain timuruan. Eta masa kadengian ku budak. Sedangkan budak mah sok sadengedengena. Eta budak teh dididik ku ibu ramana sangkan jadi manusia anu sopan santun lemah tamah.
1: Eta
0: aseun ngadengekeun silaing warga tumaritis basa make jeung kitu. Aing ngan loba kadengena boh di kampung boh di kota. Barudak ayeuna. Lamun gok teh papangih jeung baturanana. Eh di mana sih atas si anjing? Geus disebut teh panggih jeung aing. Teh kudu disebut anjing teh nyampeurkeun teh make jeung daek sagala rupa.
1: Ngarti-ngartina
0: mereka. Mereka silahin guru nama anak itu oge. Kenapa aku mainnya lah dari sakit itu lah. Untuk aja lah.
1: Balik aja. Eta. Ya. Mereka apa? Terlalu balik jalan.
0: Hei. Jawa lagi sengah bereng perata tamu. Eh itu juragan gato tinggal itu. Nggak gentra. Mana? Duh.
2: Astra jingga.
0: Yon.
2: Dawala
0: abdi kuan
2: gansang maneh ulah asup ka jero tapi menta supaya nalingakeun bantu kaman di luar
0: samong mangga mah saya kamanan bagian abdi saya
1: ya
0: Prabu Yudhistira kasumpingan sinalena Kresna ti jeung alamanih kawuhipun ingkang raka Prabu Baladewa saking Mandraharja talawan Resi Kumbayana ti sukalima ingkang sami rawuh tasih. Kulah kaget, ya emang kaset, ya.
1: Ya.
0: Lagi mengalih panjenengan. Kalau yang kapal tuh datang raka batara.
1: Kulah lagi.
0: Si mengalih. Ayah.
2: ayana kujang.
3: Ulah lomba horeng yang pangagung desa horeng ayana.

0: Oke. Wah, kaget akang si Manula Harjo ini.
1: Iya, tak nadai.
0: Hahaha.

大。Kiri-kiri.

0: di pagelaran luar Karaton Amarta. Inalena papayung agung negara parantosnya haturanan linggih ingkang rakas inalena kresna tinggalamani. Kawuwu
1: Prabu Baladewa ti Mandurharja.
0: Maharsi Komayana Tiso Kalima atu tekantung pirengrengan para sadarek panawa sadaya. Iwah Raden Gatut Kaca.
1: Raden Jagatawan, Raden Pancawala, Raden Abimanyu Samirawuh kawuhipun di tokoh masyarakat Durasmar Kuda Pawana.
0: Katanya masuk gunirangan di kemengkat. Tapi nudamu Raka Batara Uyuh Sumanga ngakaturkan sugeng rawuh konyuh panjenengan.
1: Yai Brata Tasubun hatur pemagiran di tampil dening tangan loro kiwa tengen simpun penyati di cangcang sapu cukir lewa putih masak kaya.
0: Tapi nudamu Raka Prabu Pimantura Kapuran Sasumpina.
1: Jadi aku nampi pembagi rai ditampil unuhun nyanyi mekola ulah kaget ya akan ye.
2: Bagia kakangku seking Mandura
1: kayun ye dahun
2: kakangku kucali tim bagia satika
1: yayi kasawan ye.
0: Tapi noda merai Arjuna Raka Batara
1: ya iya pernah
0: nyangakin sugeng rawuh kuhnyu panjenengan
1: kasawuni
0: tapi hatur dateng Raka Prabu
1: iya doji ditampi kau don don
0: loh. Tapi noda merai kuhnyu panjenengan Rama Guru Tiso Kalima
2: bagia paman resi Duna Seti Tiso Kalima
0: Rama Guru yang akan sinungkan kala yang katuran sasumpina panjenengan.
1: Paman, katuran paman.
3: Nya, nya, nya, nya, nya.
1: Alah.
3: Aduh, aduh. Angir.
0: Pangagung Nagara. Halo. Anu wajib dipunjungi puja di dama-dama hatur nampi karena pembagi para pangagung sadaya oge kijaro anak mang jawara inuhu ditampi laksa ketika bingahan
3: nuhun kasep nuhun mang saja binati nawakilan tuang raka angir Prabu ti atina atuh mangrupikeun kawajiban.
2: Putra Gatut Kaca ngahaturkeun sapa bakti kuhayu panjenengan Rama Uwa Prabu.
0: Ditarima Raden.
2: Datang Rama Uwa saking Jingalamani.
1: Kasuwun kasep nuhun.
2: Tapi hatur dateng Jing Eyang saking Sokalima.
0: Kasep jago nuhun kasep nuhun. Alah, ieu budak persis aswata mah pisan ieu sora. Amuy amuy amuy.
4: Yes, Morkana. Aswatama nya kitu Morkana. Jeung Mang Oge. Jeung Mang Oge. Oge jeung Mang. Nuhun incu, nuhun incu.
2: Tapi atuh datang Rama Uwa Seking Mandura Harja.
1: Jen, disami den. Nuhun.
0: Wawanu. Tapi noda merayi nakula kaulanu rayi pun sadewa. Kaula pun pansawala. Tapi noda mekawa abin nanyu. Yang akan sugeng rawuh wanyuk ramawa. Pauh jeng eyang.
4: Ayah Abimanyu mah profesor amang kering orangnya gitu.
1: Iya.
4: Jeng mang oge.
1: Itu mah iyang.
4: Ih, marukana jaman jajangkar bahala.
1: Dadaka.
4: Dadaka. Nuhun insu nuhun.
0: Aduh ayah anak. Tapi noda majusim abis pun semarnu. Nyahaturkeun sembah pangabaktos kuhunyuk para pangagung sadaya
5: kalayan ka para pangagung ti astinga ti mandura harja tauhipun ti jengalamani nyangakeun semah pangabaktis di simabdi kaulanu.
4: Hal syukur semar diterima semar. Nuhun, ayah baru dak di mana sih lagi nggak sudah wala?
6: Di luar nu.
4: Oh, benar, untung sih kajero dong. Anak-anak ilah yang lemon kajero tuh hari kuntung dong.
7: Ya,
4: dong. Yang balalangor diadep sih di luar.
7: Ah,
4: kan. Hei, mode asalnya nggak ada wala mantu, mati jeng gempungan kabang sama enak menak dong.
6: Kau tahu gak di wagan?
5: Yang Yang?
7: Han?
5: Ah, di luar, wey.
7: Setan pembatukan kita, kan?
5: Han,
4: nyesel kaman, nombek, teh.
7: Aduh, meres kaman, kakang, percaya, bimakang, ah.
5: Karena padorna yang colang pisan heur ada ge geus ngarti geus ngarumasakeun maneh atuh di luar we aya rayat leutik.
7: Amon.
5: Hayu dorna make sendal make tarumpah ka dieu na.
7: Hayu di dalam make tarumpah kan.
5: Tarumpah.
7: Bukan apa
5: demek digadaikeun heula.
7: Wah. Untungnya ngamulan kana panabat di rumah.
5: Nya.
7: Baiku.
4: Atuh sadeng aya lagi. Dina waktu saya kalintang baja bari si rumah utara papadana sampai kali kurawuhna paman resi pisau kalima
5: terus terus terus
6: wawanu kawipun dikresahkan rawuh neraka pabuh timan juga
1: ini iki akan nampi undangan aku mahal dicantum indah undangan yang terakhir dari bari ulang tahun mengiling-iling Gatot kasih 5 tahun tugas dikali 8 tahun tadi ayo akan pindah putih pembenaran
3: yuk mangoge kaset baru kan ada syirik notok-notokkan maneh mangti sekali maka dia
5: asa baljaku mireng na Gatot Kaca bakal diulang tahun ke tepat nadinanya ke gawe nyangat tugas ke 5 tahun jumlah jameh 8 tahun betasa aswatama anu boga darajat anu tang.
3: Ayah yang cek ngerasa bunga itu kasih. Cobi cobi cobi cobi cobi. Nyanyi.
5: Nah, ini saja binatik itu. Nah, ini dengan khusus. Wayana ulang tahun baik atau napi nau.
6: Tetapi nama langkung tipayun masan yang akan rasa syukur kekersanaan kagungan. Abdi-abdi sadaya kalian bingah minta dapat pada nasrehat nak kurawuh neraka batara kauhipun sama guru
1: tarik
6: siapa kali senyum kenal dina penantayungan Raka Batara?
5: Kali.
6: Kalau yang naya dina penantayungan Rama Guru Tisau Kalima?
5: Dedeh, kaset, dedeh.
4: Cuma wina hajakan saya oge mangke. Ya tegas di niatan awa itu, ya tegas di Tisau Kalima. Salah jengah?
1: Balik lagi.
6: Tajengah? Tapi salah jengah. Sajabina pangeling-eling Gatot Kaca dinanya ke jabatan 405 tahun jimahna 8 tahun waktu sayuna dina mansa harita aja dina pengesahkan oge pelantikan Raka Batara tujuh ngalaman
5: laras
1: iya lagi
4: sajina
6: maksad terbade nyebangkan kadedeh kapun anak Gatot Kaca sarang kadedeh kap tokoh masyarakat ini panang ulu cipu.
5: Kadedeh naon?
4: Kadedeh naon jadi?
6: Kaula teistu muji karena kesetiaan pun anak mujianteng tokohna satiap ini cintaning benteng negara ini jago kumum maksad mabadan napolkan apun-apun masyarakat bintang seti kawis minta setiaan ke negara papa mimpin sarang ke masyarakat oge taat karena lupa peraturan
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
9: Anang.
8: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
9: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
8: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
9: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
8: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
9: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
8: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut nah
9: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
8: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak, ngaleut apa propolis?
9: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
8: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabotol?
9: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
8: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
9: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
8: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

0: Mata iya jantan jelas, nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jantungnya minta sakti itu bakal dipasrahkan ke pribadinya.
6: Oh.
7: Hei. Nah, ayah cocok tinggal siap cocok. Bagja, rajang aswata mah macan aya panghargaan itu iya di asina teh kasih. Dan ukur capek gawe weh, untuk waktu sana teh. Jauh. Bagja, anger bagja.
5: Teka pinodama, bagja anu telah kosong.
6: Iya, miring pinggah lagi, gatot.
5: Allah.
6: Bagja, kasih.
7: Kek. Iya, katoko masyarakat kasah aja.
5: Saya sama sekali cukup panawa kakan semarulah kuda pawana yang berdipasrahkan ke penghargaan bintang Dharma. Wayana Dharma bakti kumaulah kapa payung agung ke luntruku kairunan telas ku kahujanan.
6: Halo.
5: Dan tentu yogi kaulah terbalik masrahkan bintang sakti bintang Dharma kuyung kasasini kusadaya. Itu pamasadan kaulah.
7: Gede mili, awak manis marah, aduh. Dedeh, mili.
6: Jadi ya, teritangkukun pikir masyarakat bintang subtilan bintang Dharma, pasti batut lam kasmar.
5: Tetapi no gawe bima.
6: Ya, satuju.
5: Raka Prabu kumaha? Pandangan panjenengan Raka Prabu.
6: Akan. Satrinangan ukur derma jaksa ini karena ayana panggil-ngil dan tetakannya ke tugas di Amarta. Tapi.

0: Ayuna impik-impik anu tangki. Datuk kata bahka menang penghargaan. Pintas sisi. Kakak Semar bahka menang penghargaan. Pintas Dharma. Satu ju. Ya kak.
1: Atu saraf ti akan oge tikresna. Ni jinalamani. Saperkawis nampak kendam palingin kensa katuhu. Tumampi syukuran kana kresana. Zat yang diwasa anu kagungan. Aku ngajemar nak kepala luhur singet nak kanak tawis kawinan galih pandengan. Tawis kawinan galih pandengan lagi Prabu begika dina waktu enak kapingal amisna karaos amisna serta kapingal tak bedeh rai yang kuayna baka masyarakat bintas setika pun anak katukasa oge katukuh masyarakat takkan sama memang muga-muga itu sendiri contoh kusadaya. Nagara-nagara raja-raja di tetangga ini.
2: Oh.
1: Asawis-awis pangagung, engal-engal dibantung ke diri. Tawis pangagangan ke tokoh masyarakat serang ke tokoh sadia.
2: Gitu.
1: Atau kamu ngaran istilahnya. Kalian itu aja hubungan anak. Ku perantos naka kuping yang di amartama perantos ya kamanu ngalan antawis satria serang rakyat.
2: Oh.
1: Kasih, kumaha penampilan ceramah guru?
0: Suliman, kumaha pandangan ti selera?
1: Ya nggak kena pukulnya sepanjang dengan ramah guru ti syokal ini.
0: Kek.
1: Kumang, ngarasa bahagia tur ngarasa bingah anu kaya papadana. Tabungah, ya upama sugi dibandingkan sarang jentul na gunung. Anu ngajentul di pusir dunia masih tengah ageng. Kabungah anu ngancik kena hati. Ayau, bahagia Semar awak mana? Ayau. Kaset, kawalamu. Angir pangagung tujenggala manik Mahabatara. Iya, paman. Angel sinuhun timandura.
0: Iya. Bola man.
1: Atu tipun mangoge negerakeun rasa syukur agung na kanu kagungan jemarna kana tawis kawungan gali hidup.
0: Oh.
1: Bet asa bahagia. Asa bahagia di asti namah kakana ayah di kajadian di asti.
2: Jadi.
1: Mang sanes nyusik-nyusik kulamani ngagugah kermasan turu asya tamak dugi kapaeh poso istilahna cek basa. Bujang ama dughulu kat nyawa.
2: Tidak etak, lantak.
1: Demi kango kaungulan astina. Demi kango kaungulan kurawa.
2: Oh.
1: Tahun-tahun digawe. Takair kakilu takulon kawetan. Nangi kacar ayah ji kajadian aswa tamah maka jengi pasrahkan pasrahan bintang-bintang selalu baik itu. Tidak. Itu. Amak saksi nanti ngempreng subhanallah. Bujang-bujang maka yang bintang sakti bintang dharma itu iya tuh bintang tujuh aja atau nah itu bintang kejora atau aku mahunya sugan bir bintang itu acan lu dikain oke cek mang oke cek mang oke cek mang oke oke cek mang atau ayah nak impik-impik nak tismar bakal nampik bintang dharma. Kah di dia teluhungan anak panawa. Tokoh masyarakat bakal menang penghargaan Semar kadek ulah salah narima kenang. Angin kurusum wujud kah pengagung dak di astina macan ayah di kejadian. Tokoh masyarakat menang penghargaan. Anumawi muaya ratu inuhu raja di martin lihtanin kajawiti syarirang kuanyin bahagia, bahagia benang nyupan mang benang nyampan mang yow, pantas gitu ngamu ngasih takut
2: yow
1: nah, atu alisuk mangan cik di astina kangaran mang di pananguru mang dalam dihubungkan karena jabatan mamang tidak di aslinya teh sugan mang jadi tentara ya nah mang digawe di sipil ente
2: ya.
1: Kamu di militer sugan kawe jakeun mang aslinya teh nah jadi RT atau jadi RW ente
2: ya
1: ente
2: eta
1: ente
2: weh
1: Tapi emang di panang guru, di panang penasehat agung di Astina. Tapi mana penghargaan terhadap mak?
2: Ya, gini.
1: Model di dia maka Semar menang penghargaan bintang Dharma. Mari yang Semar ke Tepira. Tayo. Tepira ada pukul gaji, nah saban bulan saban minggu oke. Yang mau oke. Ayo nak kurawa punten-punten sanes mangopat burung nangkung siang lempang ya sah-sah cobi cobi. Angir basara kuanjin tinggal itu. Bukitah burung nangkung siang lempang mekar di bawah sereng kumara ya sah-sah cobi cobi. Tadi dia yang mau oleh kurang nak kerumasan kurawa kurang nak kerumasan nana kurang narumawat nak kagorot. Di mana kerbutuh ilmu urunyu jalurnya. Gak butuh saya. Parijeng segala dibawa, segala ditawarkan. Air emang sok ngalut, gula batu.
3: Enas.
1: Air emang sok ngalut, entes sintek. Segala ditawarkan, segala dijinjing. Nanya mungkin karena keresek polot, dah ayah nudi pamri.
3: Terus, terus.
1: Badim. Tapi kumala mungkas benang ilmu nak. Papangi di jalan oge teh sirikna didengdengkeun duduk kuy oge. Papangi jeung guru teh tiga kitu urang-urang kurawa kakorot. Sareng-sareng cek umum yen Astina teh yen panawa teh yen kurawa teh murid mang panawa oge murid mang. Nah, ai sing anak Ki Amarta. Eukeur mah kasebat Ratu Adil Palmarta geus ka panos tiasa nibangkeun ka deudeuh bintang sakti bintang Dharma ka tokoh masyarakat jeung tokoh satria tapi nah di Astina mang taun-taun aya di Astina can meunang bintang naon-naon.
4: Ujang, ujang,
3: lan,
4: pasul si esin asiri.
3: Wah, kau tak kahwin lagi,
1: tak kahwin lagi. Tatami di tangtayungan kuangir batara di jenggalamani atau melangkung luhung kebijaksanaan tu kabinetasan salira kuangin. Sedangkan mang di Astina di panang tunggul, di panang luwestanya. Saya pangajen mangga Astina sugan, jadi sugan sawan rewah mulut atau sugan lebaran-lebaran mana ngajinjing lantang kurawa sama hente. Damu ayan ulewih rumawat iwati panawa, cacak-cacak ka toko masyarakat, ka Semar geus juga gitu, komo lamun ka guru mah meureun gitu. Sang atuh saha nu bak kami kadeudeuh mangga da tiba heula ge lamun da kersa ngajemput ka Astina mah mangga da pinah tiba heula. Sakitu kasep sakit. Yang
3: kan
1: panajan dewe trayat leutik nyaho Astina eta basa.
3: Kumaha kan geus kulana
1: ta? Kahayangna mah tetep di Gusti Prabu Yudhistira teh jopal we bintang. Oh, turubir bintang. Turubotol bir bintang.
3: Sirinya nek sama kanja
1: itu. Lain bapak kicep, kicep ke tukang porsi. Sirik nantri tunatan.
3: Ya, waduh.
1: Karena antar senobat seo. Padahal ngangkur kita kabisan, aku udah kumuh.
3: Tahunya.
1: Apalagi? Bagja, amatnya si bagja. Cacau, cacau, satu juh, satu juh. Sinal enggak Prabu Yudhistira paranto swastaus kanak kasauran resiko mayama. Memang kesina. Saku makan di saurfing. Yenaya istilah siri kalayan mamih dipikan lebih kusir yang tetap istirah
4: lami-lami gua mirangan bintan itu
1: jadi
4: ya Allah nu
1: sakit itu paman sakit itu mangiring dingah mangga geratang kusikin pemasahan bintang sakit serang bintang karma mang yang nyaksian bahagia selain semaranya digawe ngan ukur curat colek maka jeng menang bintang Dharma segala. Ada pukul gaji, nah sudah pukul upah nak Semar tu.
3: Aneh.
1: Nah, cuma cicing di Astina tapi kata itu tak iya. Di panang kurang, cara memang di panang ganjal lah mobil macam apa?
2: Hare-hare tak kolong.
1: Nya di mana geus bisa maju kalawang ganjal dialungkeun geus teu butuh geus teu guna. Yo nyeri ngasih manggil ngasih watama ya dia sina jauh. Angin-anginnya sirik yang berhawa itu hayang-hayangan menang bintang jentuh.
2: Oh,
1: dan ya mah kadari tanah gue berhawa itu hayang-hayangan.
2: Oh,
0: yang
2: kan?
0: Jangan begitu bapak mencilihin mangan batu entong didanya itu kan?
2: Ya.
0: Dengan kusilikan sapos katuhu.
2: Benar.
0: Dengan kusilikan katuhu pos mungkin sa. Biasa nak dorna malam muncik itu tu untung.
2: Weh. Hari-hari ni tu dianggap.
0: Tangkap. Silikan Amerik buat baturnya mang.
2: Ya.
0: Bengki.
2: Oh batur maju.
1: Hal nuhun kasep nuhun kasep. Kade semar eh di gawai kecing bener semua tak nak harap kade. Kasep jatuh itu kanya ah pemerintah kasep ulah mau pohokan karena kade di pemerintah kade.
2: Ya.
1: Keperihan kami di asina teh jadi ganyal-ganyal aja.
2: Aduh.
4: Yang pokdei-pokdei.
2: Oh,
1: barang sawer magam. Esanera. Esanera pagun mancat terus sabda tanah pun raten antar ya. Mamban mirangat deman

0: Iya, ini juragan anu namanya Sumping telat deui.
1: Iya, ora. Terus tempat saya
0: Gusti Batara Kresna tegang galamani.
1: Waduh.
0: Nah, Resi Pemayana guru tisukai.
1: Aya,
0: antenan we kuan.
1: Datang,
0: antenan. Gusti Baladewa ti Mandura.
1: Iya, Baladewa rauh.
0: Antenan.
1: Tapi ka saya,
0: antenan.
1: Baik. Di HP bungkusan tu di luar.
2: Oh.
0: Kuan,
1: di HP Gemolan.
2: Oh, iya,
1: kan. Dengan ulah wali maning ada titan.
0: Oh, ya malah bade suvenir pangintennya.
1: Lain lain deh suvenir.
0: Oh, bade suvenir kaya ulang tahun.
1: Lain. Bujeng bujeng mana wani muka deket dia ulah bahaya.
0: Nah, tete bungkusan lembu terak itu.
1: Hei,
0: oh, cina gunung meletus,
1: ah?
0: Galung bunggang,
1: heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
0: Yang besar itu dengan kira mana?
1: Jaga udah dikitanya.
0: Mana nama?
1: Mana settingnya?
0: Itu klan uju karet.
1: Biasa. Banyak pun senyap.
0: Caca. Cari luar. Sahari.
2: Ugeningan antreja ngemejo.
1: Iyo, telah siap. Antreja. Kongan. Gansan.
0: Dalam hantar dia yang hatir ke Sina Prabhati sepuluh panjenengan Uwa Prabu.
2: Diterima Raden.
1: Panjenengan Rama Uwa Betara.
0: Diterima antaranya.
1: Panjenengan jeng yang guru ti Sifarima.
0: Coba ya gitu nah satria, satria orang dia mah.
1: Yaha.
0: Maha ya. Takaran tengah-tengah rapat takaran kunceng. Jauh pisan karikatan dengan suatu mama jauh semua.
1: Akan penang
0: Asyua tamang memang rapat dibuka ke cengah kok cengah gitu.
1: Ya.
0: Tapi nah di asli namanya Allah pisan penghargaan Asyua tamang. Yo. Bagi ya incuan kerja.
1: Bang penyihin. Gua
0: di Mandura.
1: Iya. Bang telah kasih.
0: Bau di malam.
2: Naon kasih telat. Ayam naon telat kasih.
1: Naon telat.
2: Coba naon jadi telat. Naon margina itu meminum es sumping.
1: Kalau malam kasih rumah putra kita sedar, dina naun rupihal rapatan putra.
2: Naun jadi marga lantaran.
1: Kalau jantan margi, dina putra, siapa terus mengadukin wala patra batin di ibu, baran tuman telah pun tuh terbiasa di baranan karena di pemasaran margi sampai kau suka gangguan kesehatan kayaknya begitu karakter di kepala.
0: Oh.
2: Nah, jadi nanau.
1: Kalian mantan hati ngawuris itu muka-muka wae. Nah, itu kentalu dengan kapun adegan kata serangka wasmal. Kalian nanti gitu, putra sapar terus nabasu di pertara. Apunah, putra itu muncul-muncul di sahanakun negara liang. Perasaan kalian depanku istilah linglung ke pidangu. Nah, ini gina lapisan wika dua, putra itu menak. Barang.
2: Barang nao? Barang nao, nu?
0: Anis naon
1: menak barang barang bisa ketan sini kubuk tuas para kunyata etas di gening ngayon manusia kenyengat say
2: layon manusia layon manusia
1: bau tinggal
2: saka
1: nilasana yanaya inalasamir Jelayun tekenya nyasan, kita papisah. Silah serawak ngamahan dengan aja serang sampean itu kan. Kepil punya hidup.
2: Aduh. Aduh.
1: Atuh nah barang ditegas-tegas. Wah. Wah.
2: Saha eta layon antriya.
0: Layon saha kasih.
2: Layon saha antriya.
1: Wah. Kaulah tersangam yang mungkin anak. Aina gede bantun di luar ku kaulah utami. Biasa kau ni ngabai.
0: Coba bawa kade. Jangan bawa kade bawa. Cukup. Kadang sok di luar.
1: Kita pilih dalam hujung semangat bantun pelara.
2: Rau bawa kade.
1: Terus
0: sebelang pisang jang.
1: Nah, olah kan? Weh, nah, hon.
0: Tengah nyarek uang di deketan.
1: Nah, itu tuh.
0: Hah?
1: Gusti. Wih, weh.
0: Nah, masuk sumpah impi-impi kuning keputing. Hah? Coba cucu-cucu ke aduh, amulan tepi.
1: Weh! Nah, itu. Hah? Hah?
0: Kau sugan tedek supeniran di jeronan tegelas atau piring gitu. Eh berai tadi palingnya ku dewek minyak ngereng. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau. Tau.
1: Bala-bala.
0: Lama ay agan bet ngarewas teh.
1: Bala kaya.
0: Ah, aling yang aku mau. Langsung anperjanya anak etalayun. Anu kena mengkusan kasana kentar teng. Prabu Yudhistira. Nama niranga temane upagulingan rana. Mama nirangan temani upang ringan rana.

0: yang tersenyum terja tetiasa wantun ngebalakakin sana-sana etalayonan utang tu
1: bukian ujan temargi kerasan wasa ngeberdagin anak sosa upamina reta barang kerasan katingal olah jeng layon di sana dibuka payungan para pangagung
2: sadaya seorang tengah.
1: Naon ieu teh hangruk ieu?
0: Jigana ieu teh layon teh geus sadu antrunya.
3: Mau kitu ogi wa. Yang ngakeun wa.
0: Coba gerabuka antrunya.
1: Coba buka antrunya.
3: Coba buka. Hayu hayang geura nanya. Coba.
2: Takkan buka.
0: Nah, ya teh yang dipika hangruk ieu amuing, amuing.
1: Barang layon dibuka sadayana teh anu ngiceuk kalayan panangan mentekan pangambung sinalendra Kresna beuki lami beuki sidik ku bukti waspada ku nyatana eta layon teh tetela kawa nyata putrana ku anjeun Raden Purwagana.
0: Antunya
3: jaga kedua kakang Purwagana wah
2: Purwagana
0: mendingan itu Purwagana piadab dia anu masan kakabatara aduh
2: loh
0: Purwagana Kristinasti kesayang, widi napan bayak kenalara, yang kenal.

0: ora nana ingkang
1: kemawon. Nana ingkang yaus kemawon.

0: sadayana pada pihatin ku ningali nalayon puwagana anu parantos tingin ngacag kalayan parantos ladu katingan. Kresna emut karena kayaan supatarjuna binalalampahkan puwagana ngarbut. Keman turang ajati hasil abimanyu.
1: Doho, eta kan.
0: In puwagana tekantos ngarbut turang ajati. Lajeng dibemberi ku abimanyu sagu gina kajing alamani. Purwakana lebet ka karaton lawang gotaka ditutupkeun sarta dikunci. Abimanyu benu lajeng ngesat wis pancaruta. Eta lawang gotaka ditocogan ku wis pancaruta dugi ka karancang. Kresna lali kana kapamilian hilap kana kabarayaan. Kuhamilna lawang rusak ku Abimanyu. Dugi ka Kresna nyupatah ka Abimanyu dina mangsa Prangrata Yuda Abimanyu awakna bakal karancang ngirayakan sok saupamana
2: aya lawang gotaka anu dicocogan waktos ieu.
0: Atuh Arjuna ge sangan teu nepi hatin ku ngadanguna supata Kresna ka Abimanyu. Arjuna oge nyupata ka Purwagana ari supantana saumur hirup Purwagana moal payu ka awewe. Lajeng Purwagana boga pamajikan beunang ngarebut ti Baturulir upamana ngarebut Kemang Turang Ajati ti Abimanyu. Itu supatana Arjuna.
2: Kalayang Purwagana supata kadua ti Arjuna tumiba yen Purwagana dina maotna bakal dicacak jiga lamah putut di jarian.
1: Oh.
0: Aduh. Sari supata salira ngawujud ai.
2: Oh, pers akabatara Purwagana anak mangkampura. Wagana
3: nasib si Purwagana kaya lamak benangnya saat coba ternyai minta kacangan di mana ini saat lehana
1: loh
0: saha ya tenu
1: cing Purwagana wah antunya buktikan saat lehana Purwagana
2: cing
1: anak taing si Purwagana ketika ancur awana. Sak.
4: Yuk.
1: Edak.
4: Cahaya teh nu mehanana tepi ka dolin teh ieu hukum rima ieu.
1: Ya.
4: Aye jelema jahat si kunyuk. Anger batara.
0: Lapaman.
4: Mang panasaran lamun sieun. Teu tiasa kacangkala ieu jelema. Jang parios andreja. Cahaya.
3: Saha kakang.
0: Kumaha treja ieu ti mana pamikna?
1: Di lapisan kadua wae. Parantos na gunung sarta parantos sangru.
2: Oh.
1: Nah ini waktu cerita tanah-tanah ayah tanah hurim, tanah anyar tiri huru. Kajinya putra dan nobel seru huru turut-turut kata lihat. Nyata-nyata di hubungan ku inyuk, di cukulan, segera rupi pahalan-pahalan jadi titane.
0: Sahaja mana?
1: Sadaya-daya barang muncul kalau terhijit tempat rahasia. Anak tegas kita gini di negara, Prajut Isna gitu sekolah.
0: Oh. Prajut Isna?
1: Prajut Isna.
0: Atu tradisi Islam wilayah anu cekelku Suti Jayana
1: anu mawi.
2: Loh.
0: Kumaha hasil penelitian? Kumaha hasil penelitian?
1: Maha hasilna hasil penelitian. Barang rem kaula ningal ka hiji tempat aya anu juri ngumpulung yeun eta teh bahasa buta. Lajeng lelayon teu disimpen heula. Putranya ketan eta makhluk anu ngariung. Aya di sahana peunana sing goreng eta teh para senapati patalukan anu partos taluka trajitisna kalayan anu ibadan tengken eta sanes narasiakeun ieu kajadian.
2: Oh.
1: Geuning anu mateni kakang Purwagana teh ieu teh. Aduh, wah, disangka, wah.
2: Ya, ha, ha.
0: Oh, amun, ya. Coba cerita ke mantra jasa, ha.
4: Nyak. Beras. Nyak.
1: Sing, banyakan. Andreja.
4: Mangga saurkeun saha ieu teh nih? Saha nu mehanana teh?
2: Ningakeun wae hasil panungtikan kaula katerangan ti eta denawa yen anu maehan Kakang Purwagana teh rakana ku anyeun tunggal putra keneh wae Kakang Sutijah Kakang Prabu anu neraka sabomeh.
4: Aduh. Si Sutijah
0: anu bener antreya
2: wantu sumpah melihat putra tengah damang kadibutan heula cekap nenggelan tujuh tentara nanging teh mutu kaula sanes teu wantun mewah Kakang Sutijah sanes teu wasa maehan Kakang Sutijah namun kalau kaula teh jahatna
5: oh
2: tapi gali upami Kakang Purwagana buktosna pada situ lanjut mah kaula nibantu pindahkan ka Kakang Sutijah maotna Kakang Purwagana dituturkeun ku Kakang Sutijah ku kaula yakin kaula anu bakal kabarengkos. Kaula anu bakal dihukum.
5: Pasti ditekan.
2: Pasti aya tekanan. Anu wawi engal dibantun kaula teh. Jadi ieu katerangan yakin kita Kakang Purwagana teh diterasan ku Kakang Sutijah.
4: Aduh.
0: Sang Kresna yang mulatan tokor pagol.

0: Sutija, tapi kakie.
1: Edon, si Sutija.
0: Loh, Sutija, enggak kadulu, tapi kakie. Ya temu asalah tina alatan Setiawati. Baka Batara, si Purwagana tegas lolos tinggara hampir 3 tahun.
2: Oh, banyak gaya.
0: Ayo nak betul jadi nasi suti jauh lebih biasa. Aduh, mesti kuduku mati nakan akang rai kasih keluarga anak kasih suti jauh anak itu anak ya anak suti jauh.
3: Aduh. Cek. Ya anger mangiring jabung cuma latung punten. Punten.
0: Tolong. Aya naon paman?
1: Yang akeun eyang, cing aku mah geus. Nya bener sih Sutija.
3: Cek. Aya teh bener antreja teh yakin numahan teh saderekna pribadi nya eta Sutija.
1: Bih, eyang. Kita harus perhatikan eyang.
2: Malah.
3: Cek. Yang anger ulah warang urung usuh istilahna ipis lapis kanal tapel. Bok milih kaduhung kena ulah warak nibankan tinakan ka putra ku anjen Raden Sutija dalih helak sama menaya tinakan itu bankan.
0: Nah kumaha paman?
1: Cing kumaha minta parangan buruk. Cing man?
0: Kumaha nu? Kumaha ramah guru.
1: Mangakin?
0: Mang kolot. Nu jadi dienteng pangalaman. Pangemut pun mang pangakuan antreja yete bakal meleset asa mustahil. Buruk-buruk papan jati asa piraku Raden Sutija tega maihan Raden Purwagana bika sakit telengesna. Asa kelewihan yang hukum lima yuk. Yuk mang oge.
1: Atuh kuna sumpah kumaha kawlatnya.
0: Kek. Eta katangtosan salira,
3: katangtosan pun mang kie. Iya malulu politik ya. Tadi dia, Gatot Kaca menang bintang sakti, payus. Payus. Tapi nah, kejadian lupa kie tepi kaki, kejadian dulur tepi katega, wenungannya wantun. Eta semar-semar mana bukina bintang Dharma teh jeng. Jeng.
1: Satria pilih tanding model ki, tu anu menang bintang sakti.
3: Tokoh masyarakat model ki, tu juga menang bintang Dharma warjeng dia kejadian guys dia jadi na tapi kaki seladu kila jon tapi kaki bisa nari ngakan. Tapi kaki itu dalam hukum jasti nama ya teki ya Purwagana guys maut di sana dibungkusan kadi ya dibawa ku antreja. Ya. Dalam hukum di Asina mah prukuntul karitungu prakagak tinggal tuh gak kenyit paling aja basat. Cara bangga di Asina mah?
0: Ayo katang kosanana.
1: Katang kosanana?
3: Katang kosanana sah anu mawa eta anu buka dosa.
1: Waduh, eta eyang.
3: Entau nolak, pro kuntul karitumu. Prakagak tinggal tumak, lengit paling aya basa sahanu mawa. Eta nama karosa. Ya.
2: Aku.
3: Yang mang oge. Kamu hese dengan basa. Kade angir ulah kengeng di istilah bahasa internasional mah. Ulah kengeng di kalabui. Cuma oge.
2: Di kalabui.
3: Tade hanas anger niban kentinakan ka putra ayeuna putra nu ieu tos lapur ayeuna bari dina putra pang ageungna mustahil Raden Sutija tega mehan dulur tepi ka dicaca kieu ya hukum rima ieu
2: ya
3: jeung mangoge
0: cek paman asa daya alasan lamun antreja migawe kitu
1: aduh ampun wah ya bisa jadi si antreja ieu
3: jeung mangoge
0: kerasa prabu kata prabu Kesilanan paman
3: anger
0: asap pamukalan antreja wika kiti
3: nah dina resan dia anu mawi hukum sanes pribadi sanes hukum memang ceu pribadi mah eukeur mah putra
2: pohon
3: kata mah tamah piraku mah kedeuk nya Jaya hubungan dendam kapan antara jahat kuragana. Tapi sekukum, sekukumah, ya kia ulah siatkan hidung, ulah ponteng kanu koneng. Teinung, te bapa, te nini, te aki, te sana, te kadang, te sobat-sobat acan. Salah kena ditunjuk. Tapi, namanya diantep, itu mah kia berukun. Tuh, kali itu ngoprak agak singa tuh, aku ingin paling aja bangsa. Ya, te jika naga tuh kasa bakan nerima bintang sakti, te antara jabu ngerasa sirik, gitu. Akibatnya sirik, jika naga itu, nah, senang berkali kami itu, ya, gatot kasa anyar-anyar, baik, dia pakai jidik menang bintang sakti. Yang mah, oke. Cek mah oke bari jeung lanceuk cenah kaula teh.
4: Ya.
3: Aye kana tukang sadi jeung senon make jeung bintang sakti ka bapa. Ta iya cek mah oke. Gagal, gagal. Tamu sulas wa tamamilu kadil antara jajo rusak juga na.
1: Aduh, eyang na sasauran teh eyang
3: antong make kitu. Maha grabu kesten kumaha para pangagung nyebarkeun hukum ka jelema bodo dieu. Ketika tega fitnah Raden Sutija. Angel, ulah warak itu.
5: Teh taman, taman.
3: Teh kumaha?
5: Kaula asa jauh tanah ka langit piraku antara jadi wanten hukum atawa make jeung tega ngahan tuwagana.
3: Iya, eta mah ceuk pribadi.
5: Teh taman.
3: Eh, dan cai bro kuntul.
4: Jadi ye. Ya kuntul.
3: Ceu bigari. Ceu bigari.
4: Dadah.
5: Aduh ayana,
3: Semar tong ayana kaya anak naon garagi lain menang bintang derma teh cang.
4: Ya.
3: Biasa bobo. Biasa naon ieu kejadian jiga ieu?
5: Jang.
4: Han.
5: Nya eta derma tepi ka harus pisan.
4: Maan cerakar.
5: Tetokerna di jero.
4: Aduh.
5: Langsung ieu fitnah ka Gusti Ontreja.
4: Kitu akang.
5: Matak tau ge.
4: Aduh.
5: Berat ieu tepi ka murang maring bapa ge ka babu.
4: Wah,
5: eh, dinar rasanya bobot payung timang teraju. Kaulah muhabari persantan karena nupi tindakan pemersi. Piraku antraja makin milah payu persoalan.
3: Ay anger, ay anger. Tak kira cek mau ge matak di amarta mah hese badeka amanda bangsat. Nadi kukut lai. Ya. Jelema jahat nadi kukut lai atuh.
4: Ya.
3: Kau mah antre jatuh di kafe gak fitnah kasih tiga.
1: Isna buat ayam
3: teh. Isna, Isna. Siapa dia nolak raja pasuaran jadi? Iya, mang, mang teh kolot ini. Angin, mang teh kolot, kolot telan ukur umur nabungku. Pengalaman teh jero, jero.
4: Oh.
3: Jadi,
1: prokun tu kan?
5: Tos, tos, tos.
3: Ah. Ama mana tengah, nak lamun mang nyaksian waktu ayana antraja teri hukuman. Anu mawa layon purwagana antraja teri hukuman ah tengah, nak siapa mang?
4: Ya.
3: Darah makan yang pindah ke non, pindah ke atas paman. Iya, mang mana ada. Oh, nyah, eh, kak. Iya.
1: Udah, mang, mang, mang. Memang tak suka nabi idan. Ada lebih halus ditanya hilas antraja, non, dendam ke purwagana.
5: Aduh, wah, nabut, wah, wantuh suka kalau ti ayat dengki, non, ke purwagana, wah. Hampun! Iwan tunting wa langkung waspaus wa. Sidik kubuktina waspada kunyatana kalau tidak nempuh hulawai di nagamar lupian. Terus pisan sidik kenusa tegas nanaka itu leres. Sutija akan napi napak karena tuduhkan paman resi.
1: Yo, lebih halus paka. Supaya ditempuh dina pusaka ogan segala luhum.
3: Saya. Ya iya, yang juga napakkan itu.
4: Oh, jadi nyata.
3: Naon. Gamar lupian di sana, dibantun taman. Jangan-jangan ada tinggal.
5: Oh, bisi kalau salah ngomong, ya tadi. Oh, Cinandak, iya.

0: Pagulingan Rana, Pagulingan Rana.
1: Dinasti tersayang cuman para siriku buktinlah waspada kunyata. Barang mereka tingali sini kawan ngabukti anu maesan teradir syukti jarak anak nyata raden kuwagana.
2: Cabi-cabi kumaha-kumaha.
1: Masyarakat batara syahanun.
3: Jingga sahai ngasurkan pak.
1: Jang. Ditam kohola minat dalam isinya.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini

0: Betul. Kedua kali baktinya Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungku kata Bapak, karaos naon wae.
1: Itu pinggang, pimbing, tereng paha, abdi tetosnya, enak. Abdi tetap besar di air nabite, kadika peporit, kak jami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeng karumage, enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kamana wae gitu Pak?
1: Abdi terus meser, umhun kapukur taya di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati aya karaosna abdi teh nyalari kadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namai setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak teh karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ricci Jantung Ciamis disampaikan mencrang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada kru yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis di pagi hari ini juga sudah bergabung melaporkan dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

peralatan baru. Jadi rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, yang mengatur dan menakdirkan pertemuan ini terjadi, menolong kita bisa benar-benar memahami kebenaran. Kita bisa mengenal Allah, itu yang paling penting. Kita bisa mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal amal-amal yang Allah sukai, dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Rekan-rekan sekalian, segala sesuatu ada tujuannya. Apa sih tujuan penciptaan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Liya'budun ini ada ditafsirkan liya'rifuni, jadi mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi orang disebut, saya bacakan ya, kata Ibnu Abbas, liya'budun itu adalah bagaimana agar kita agar kita benar-benar mentauhidkan Allah. Ditafsirkan lain oleh Al-Baghawi dan Al-Qurtubi bahwa ibadah itu adalah zikrullah, karena semua bentuk ibadah adalah menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting karena kita kadang-kadang ibadah itu justru sisa, ya, sisa waktu, sisa tenaga, sisa kesibukan kita. Padahal harusnya ibadah itu adalah inti dari kesibukan kita. Ini sangat penting, hadirin. Kita banyak mengurusi banyak hal, tapi belum tentu yang kita urusi ini punya nilai ibadah. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Jadi kalau diringkaskan lagi adalah untuk zikrullah. Karena ibadah itu adalah menyambungnya hati diri ini dengan Allah. Inilah, kita ulangi lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Tuhan semesta alam, pencipta segala-gala yang ada di langit dan di bumi, penguasa, pemilik, penentu segala-gala, menciptakan alam semesta ini, dan salah satu yang diciptakan adalah kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk-Nya. Dan penciptaan kita sudah kembali disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia.

manusia ya, liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengakui bahwa kita ini hamba, Tuhan kita ini Allah, kita diciptakan untuk tunduk, patuh, mengabdikan diri kepada pencipta, pemilik, penguasa diri kita dan segala-galanya. Nah, sederhananya gitu. Jadi tugas kita itu adalah benar-benar hati kita mengakui dan tunduk, saya ini hamba, Allah pencipta saya, dan tujuan hidup saya diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Tuhan saya. Ah, itulah sederhananya. Harus ada ketundukan, kepatuhan, ya. Lalu di dunia ini apa? Nah, selama di dunia ini dibatasi oleh ajal, ya. Seperti kita sudah sering TikToknya kurang atas, gimana diginiin aja lah, karena kursinya pendek begini. Maaf ya hadirin, lanjut ini, Pip. Jadi, rekan-rekan sekalian, jadi hidup ini lebih sederhana sebetulnya, kita tidak usah terlalu ribet. Kalau kita benar-benar meyakini hati kita sebagai hamba, hamba Allah, dan kita berusaha keras menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Ibadah itu ada dua ya, mahdoh dan buer mahdoh, yang khusus dan yang umum. Kalau kita benar-benar menyadari kita ini hamba Allah, Allah Tuhan kita, dan dunia berikut isinya, huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, ya, tetek bengek dunia ini adalah milik Allah yang diberikan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, makin jelas ya, Allah Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, penguasa, menciptakan kita dan jin untuk mengabdi kepadanya. Kita disimpan di dunia ini, ini juga sebentar, mampir, dan di dunia ini untuk berbekal pulang. Dunia ini tempat ibadah, tempat mengumpulkan bekal pulang. Dunia ini harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan tetek bengeknya adalah milik Allah. Allah siapkan untuk jadi pelayan kita dalam rangka mengabdi ke Allah. Nah, sederhananya gitulah. Jadi, harta, gelar, pangkat, jabatan itu milik Allah. Dan Allah yang menentukan siapa dapat apa, kapan, di mana, itu Allah yang menentukan. Ya, berapa jumlahnya, kamu jadi apa, ini semua Allah yang menentukan, karena Allah yang punya, ya. Lalu untuk apa semua ini adalah untuk mengabdi ke Allah. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Contoh ya, kita diberikan oleh Allah ada akal, ada jasad, ada hati. Nah, semua ini ada mulut, ada mata, ada telinga. Ini bukan kita yang buat, ya. Ini Allah yang menciptakan dan kita gunakan untuk mendekat ke Allah. Akal kita gunakan untuk bertafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadzkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Inna fi qalbis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan, inna fi khalqis samawati wal ardh, langit dan bumi, pergantian malam dan siang, inna fi khalqis samawati wal ardh, wakhtilafil laili wan la ayati li ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini jadi akal ini adalah salah satu alat yang Allah berikan pada diri kita. Kita juga gak ngerti gimana nih akal ini, tapi dengan akal ini kita bisa bertafakur. Yaitu orang-orang alladzina yadzkurunallah, yang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan, seraya alladzina yadzkurunallah ia mawakuda wa ala junubim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati seraya bertafakur ini. Ma khalaqta hadza batila. Ini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya didesain, semuanya ada hikmah, semuanya ada maknanya. Nah, begitulah ya, jadi luar biasa akal ini bukan untuk mikirkan duit, gelar, pangkat, jabatan, bisnis, bukan. Akal ini menggunakan apa yang ada tentang dunia ini adalah untuk mengenal Allah, menafakuri kebesaran Allah. Gitu. Jadi kalau hanya uang saja yang dipikirkan siang malam, nah ini tidak sesuai dengan maksud penciptaan ya. Kalau kita hanya mikirkannya dunia saja lah, kita diciptakan bukan untuk itu, apalagi dipakai iri dengki, pakai rebutan, pakai saling menyakiti. Bukan begitu ya. Akal ini adalah untuk bertafakur mengenal Allah, bertafakur ayat-ayat Allah, untuk belajar mengenal apa yang harus dilakukan. Kening ya, ini untuk sujud nih, kening ini ya, kening ini diciptakan Allah untuk banyak sujud. Lisan untuk berkata baik atau diam. Kemudian kita dikasih harta, ada zakatnya. Dengan harta kita sedekah, kita nolong orang, kita diberi tenaga, diberi rumah, diberi fasilitas, diberi kacamata, diberi HP. Ini semua adalah milik Allah, dari Allah, untuk membantu kita ibadah kepada Allah. Bagus kan? Lebih sederhana. Termasuk semua. Jadi yang paling pokok misalkan ibadah mahdo yang khusus, sholat, yang sudah ada aturan khususnya ya. Maaf ya. Sebentar ya, supaya maksimal. Sholat dan ya saum. Ada yang ibadah yang sudah baku, sudah ada aturan khusus, waktunya, caranya. Ini kita harus prioritaskan, karena memang kita diciptakan untuk itu. Kenapa sih kita sholat terus? Ya memang kita tugasnya sholat. Kita diciptakan untuk sholat. Kita sholat, nunggu waktu sholat. Hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Sholat yang bagus, kemudian dari waktu sholat ke sholat lain, kita gunakan untuk ibadah bentuk lain. Di antaranya belajar, itu ibadah, karena Allah memerintahkan belajar.

uang itu milik Allah, Allah yang membagikan kapan, di mana, berapa jumlahnya, satu-satunya yang ngatur adalah Allah. Kita dagang itu sebagai ibadah, maka niatnya ya Allah, saya niat bekerja, dagang, menjemput rezeki darimu, saya mencari keberkahan dari apa yang engkau berikan. Makanya niatnya lurus, ikhtiarnya benar, timbangannya benar-benar terjaga, tidak ada licik, pisahkan yang matang, yang sedang, yang mau busuk, yang mentah, supaya tidak ada yang tertipu. Karena bagi kita dagang bukan masalah uang, tapi masalah ibadah. Jelas? Nah, begitu. Perkara laku, tidak laku. Kadang laku, kadang banyak, kadang tidak ada yang beli, kadang ada yang minta, sama. Semuanya adalah ladang amal ibadah. Gak apa-apa, dapat disyukurin, gak dapat sabar, ketika ada yang perlu kita sedekahkan, semuanya berpahala. Karena bagi kita bukan uang yang jadi tujuan, tapi ibadah. Dagangnya sama, rezekinya beda-beda. Tidak harus sama kok kita dengan yang lain. Maka kita tidak usah ngebanding-banding, tidak usah ingin ribet seperti yang lain. Jangan, dah Allah yang menentukan ini laku, ini enggak laku, ini sedikit, ini banyak, ini sama. Itu Allah yang menentukan, dan ujian, dua-duanya ujian. Ya, kuliah, ngaji itu ibadah. Kuliah bukan untuk gelar. Tidak semua orang kuliah ada garis punya gelar. Kita kuliah belum tentu juga hidup. Sebenarnya ada yang meninggal semester 5, ada yang meninggal menjelang Dewi Suda, ada yang meninggal ketika sedang bikin tugas akhir. Oh, rugi. Kalau tujuannya gelar, belum tentu ada takdirnya punya gelar, ya. Tapi kalau diniatkan ibadah, ya Allah, saya belajar karena engkau mewajibkan belajar. Saya cari ilmu supaya ilmu saya makin banyak, hidup saya makin manfaat, supaya saya bisa menghamba kepadamu dan bermanfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya, belajar. Nanti susah jadi penggugur dosa, capek jadi penggugur dosa, enggak usah ngotot, ngoyo, tenang saja, ya, kerja aja dengan, belajar aja dengan baik. Nanti ada kesulitan, ada masalah, semuanya ladang amal soleh. Ngalir saja, hadirin, ya, kita tidak usah, apa tuh, ambisius yang membuat kita jadi ribet sendiri. Jadi enggak menikmati. Kalau ada kesulitan, sholat, baca Quran, jangan sampai urusan dagang, urusan belajar, urusan kerja, urusan bisnis membuat kita lalai dari sholat tepat waktu, lalai dari sholat berjamaah, lalai dari ngaji, lalai. Benar, nanti ada episode-episode yang kita tuh sibuk sekali, ya, ajaran. Kalau kita biasa sholat tepat waktu, biasa berjamaah, biasa ngaji, suatu saat Allah menakdirkan kita ada dalam kondisi yang sulit, misalkan sangat sibuk nolong orang, sangat sibuk ngurus orang tua, sangat sibuk ngurus anak, yang jadi terbatas. Tapi kebiasaan kita ke masjid, atau hujan lebat, atau ada kita sakit, istiqomahnya kita dalam beramal, nanti ketika giliran kita tidak punya atau ada ujur, tetap saja pahalanya kita dapatkan, karena Allah tahu kita selalu melakukannya, kita juga berniat untuk melakukannya, tapi ada ujur. Nah, jadi demikianlah. Jadi kalau yang mau ngantor, ngantorlah yang jujur, ya, yang jadi tentara, jadi polisi, jadi apa, yang jujur aja, gak usah neko-neko, gak usah capek-capek mikirkan karir. Allah yang ngatur. Tuktil mulka mantasya wa tangzi'ul mulka mim mantasya wa tudillu tu'issu mantasya wa tudillu mantasya biadikal khair innaka ala kulli sayyid.

0: Qadir, Ali Imran ayat 26 ya. Allah yang tentukan beri jabatan ini, ya Allah yang nurunin, Allah yang angkat derajat, Allah yang menghinakan. Jabatan itu bukan karena pintar, jabatan itu Allah aja yang mau sebagai ujian. Jadi kalau naik pangkat bukan sukses, itu naik ujiannya ya. Makanya jangan dulu-dulu syukuran kalau diberi jabatan. Nanti kalau gak lulus dikasih borgol oleh Allah kan jadi gak enak ya. Jadi berumah tangga itu ibadah. Ibu berbuat baik ke suami bukan supaya suami cinta berat, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan ya. Ibu berbuat baik ke suami ibadah saja. Suami mencari nafkah buat keluarga bukan supaya dikagumi oleh keluarga, bukan, ibadah aja. Yang ngebolak-balik hati istri anak itu Allah. Juga berbakti ke orang tua, bukan supaya orang tua sayang ke kita, supaya orang tua nanti ngasih duit, jangan. Berbakti ke orang tua adalah ibadah. Begitu hadirin, seperti dakwah ini ibadah. Saya gak bisa apa-apa, gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Nah ibadah itu apa komponennya? Ya cuma dua, niat ya, di hati niat, dan yang dilakukannya ittiba kepada Rasul atau tidak, apakah Rasul menyuruh atau tidak, apakah mencontohkan atau tidak, apakah Rasul tahu dan Rasul membiarkan atau tidak. Nah, karena ada yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tapi Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak melarang. Nah itu pun bagian dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita salah fokus dalam hidup ini. Jangan gagal fokus ya. Ibadah. Yang pokoknya, yang khususnya ibadah mahdo, sholat, saum, zakat, haji dan aturan-aturan yang khusus dan kesibukan lainnya juga bagi kita adalah ibadah. Inilah kita diciptakan di dunia. Kalau kita niatnya ikhlas, Allah udah tahu. Ini kita niatnya ibadah bukan. Allah juga menyaksikan. Nah perkara keperluan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu. Apa yang kita tahu, apa yang kita belum tahu, Allah sudah tahu. Jadi jangan rewel. Jangan kita seakan-akan Allah tuh gak tahu keadaan kita. Tahu hadirin, Allah tahu semuanya, keperluan, keinginan, keadaan kita, finansial, tingkat intelektual kita, perasaan kita, kesehatan tubuh kita, keadaan keluarga, keadaan anak, pendamping hidup. Allah tahu hutang, cicilan, Allah tahu ada yang belum punya rumah, ada yang punya yang cicilan, ada yang harus nanggung hutang orang tuanya. Allah tahu semua biaya yang kita perlukan sekarang, besok, yang akan datang. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sudah janji ya, kalau kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang menjadikan kehidupannya jadi ibadah itu adalah orang takwa. Janji Allah yaj'al lahu makhrajan. Nanti semua masalah ini kan Allah udah tahu kan, terjadinya juga izin Allah. Nanti Allah bimbing. Nanti dari masalah yang ada tuh dibimbing pikiran kita, hati kita, ucapan, langkah. Kalau memang lewat seseorang nanti kita ketemu dengan orang itu ya. Allah tahu semua masalah kita. Kalau harus lewat orang lain, nanti orang itu kan jadi jalan. Karena orang itu juga sama, Allah yang punya. Mau dokter, mau orang kaya, yang bayar zakat, orang yang pintar, sama. Semuanya makhluk Allah. Tidak ada yang bukan makhluk ciptaan Allah. Ya. Dan mereka tidak bisa memberi manfaat kepada kita, kecuali Allah yang menggerakkan. Kayak pembeli, Pembeli itu bukan keinginan dia, Allah yang menggerakkan dia beli ke kita, menyampaikan. Ada yang cuma datang ladang pahala sabar karena dia nawar, ya. Ada yang datang tiba-tiba ngeborong, ya, sama adalah Allah, izin Allah dan ujian. Bersyukur atau tidak, sabar atau tidak. Itu hidup ini, nanti ada yang senang ke kita, ada yang cuek, ada yang sebel ke kita, ada yang bagian menghina kita, ada yang bagian memfitnah kita. Ya, memang begini aja. Semuanya ladang ibadah. Nanti kalau kita berbuat baik, ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih, ada yang mencemooh kebaikan kita. Biasa aja, emang begini itu ini. Ya, semuanya ladang amal soleh, ladang ibadah kita. Lalu kita syukurin, kita dapat pahala fakana faidullah. Nanti giliran Allah ngasih episode yang gak enak, ya sudah sabar, jalani, pasti ada kebaikan. Tetap berbaik sangka ke Allah, terus berbanyak tobat, lalu tetap aja berbuat baik. Gak usah harus cepat-cepat beres, ya. Al-Quran aja turun 23 tahun, kita aja jadi segede gini. Dari satu sel terus 9 bulan janin keluar jadi bayi terus ada proses. Apa apa jalanin proses. Ingin anak soleh seketika bagus tapi tidak semuanya ada proses. Ingin suami langsung soleh bagus tapi faktanya jatuh bang. Ingin istri langsung solehah bagus cuma sunatullahnya begitulah hidup. Ya. Jadi nikmati proses sebagai ibadah, tidak usah serba ingin instan. Nah gitu, Pip, silakan Pip.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh raise hand yang berada di Zoom, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis di kolom chat dahulu.
0: Iya. Sambil pakai gadget baru jadi sedang dicoba-coba ya. Rekan-rekan, insya Allah di Istiqlal hari Ahad depan tanggal berapa ya Pim? Tanya lagi nyusahin orang. Ya.
1: Tanggal 12 insya Allah.
0: Baik, tanggal 12 ya. Ayo, silakan. Kalau tidak ada, udahan nih. Masih ada 15 menit kita tukar pikiran. Bagaimana, adakah cara ikhlas yang paling ampuh? Ini ada pertanyaan. Jadi gini ya, ikhlas itu seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti Buya Yahya kemarin cerita, seperti apa? Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam di hutan belantara yang pokoknya di sini seperti ini aja, berpeluang ria, berpeluang ujub, berpeluang sombong. Ini sambil ceramah begini, padahal ceritanya kan ceramahnya nih ceritanya menceramahkan kebenaran, tapi kan hati itu suka ini apa tuh, suka bergerak-gerak terus untuk tergelincir. Maaf ya, sebentar ya. Coba latihannya. Jangan mengurangi amal karena takut enggak ikhlas. Ya, wah saya tahajud nanti saya enggak. Amalkan saja. Allah melihat ya perjuangan kita untuk bisa ikhlas. Allah tahu. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah kita harus yakin bahwa kita punya hati bersih itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadi sebelum kita ikhtiar, bagusnya doanya dulu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika atau na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima lana. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu.
2: doa lainnya yang penting ini ya, ini yang doa dicontohkan Rasul adalah Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepadaku jiwa yang takwa, wazakiha dan bersihkan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah, anta tu engkau. Anta waliyuha, pelindung hati ini dan pemelihara hati ini, jiwa ini. Jadi kita harus yakin bahwa jiwa kita ini ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa bertakwa kecuali Allah yang memberikan pertolongan. Dan jiwa ini bisa bersih kalau Allah yang membersihkannya. Dan yang bisa menjaga, memelihara jiwa ini adalah Allah. Itu doanya tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Doa lainnya, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, yaitu Allah, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati ini dalam agama. Ada satu lagi, Allahumma musarrifal qulub, yang suka memaling-malingkan hati, sarif qalbi ala ta'atik, tetapkan hati ini dalam ketaatan padamu. Ada surat Ali Imran yang ayat 8 ya, yang sangat penting, Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini penting kita minta supaya tidak dipalingkan hati ini sesudah Allah memberikan hidayah. Yang kedua, harus belajar terus tentang ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita enggak tahu ilmunya, enggak bisa. Ikhlas itu tergantung dari ilmu juga. Ya, kalau kita jarang ikut pengajian, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Quran, tidak bisa ikhlas, susah, paling tulus kurang ya. Kalau ikhlas itu jadi ibadah. Kalau tulus itu hanya tidak berharap dari makhluk saja. Harusnya tidak berharap dari makhluk, berharap diterima oleh Allah. Lalu harus ada mujahadah, dilatih dan Allah melihat. Yang kecil-kecil misalkan belajar menyembunyikan amal. Ya, kita beramal, ya udahlah gak usah ada yang tahu. Waqafa billahi syahidah, cukup Allah lihat kok. Kita nyapu, kita nolong orang, kita sedekah, sekecil apapun, mulai diperbanyak amalan rahasia. Begitulah. Yep.
1: Baik, izin A, selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum A, izin bertanya, hidup adalah ujian. Tanda ujiannya lulus bagaimana ya?
2: Jadi dekat dengan Allah. Di dunia ini, jadi gini ya, Allah tuh menciptakan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan dan yang cocok dengan keinginan. Dua-duanya ujian, ya. Wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan, yang tidak cocok dan yang cocok, sebagai coba. Nah, yang bagus itu seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mukmin, dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Inna asobatu sarra usyaka, ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Tuh, jadi ketika dapat nikmat, yang lulus itu adalah yang bersyukur. Wa in asobathu darra'u, dan ketika Allah memberikan kemudaratan, sabar, sabar, sabar, sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik bagi. Makanya kalau bisa dikumpulkan sih ada empat ya, diberi nikmat syukur, diberikan cobaan sabar, kalau berbuat ikhlas, dan kalau tergelincir segera tobat. Ini ya, silakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Izin selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa istiqomah di lingkungan yang toksik? Sebagai contoh, lingkungan yang penuh korupsi, sedangkan kita ingin jujur, justru malah dimusuhi.
2: Ya, memang begitu hidup Maya. Gak usah aneh, tidak usah aneh, karena hidup ini memang sepenuhnya ujian. Kita ingin jujur, yang tidak suka jujur itu ya pertama nafsu kita, kita tidak suka jujur. Maunya berbuat yang melawan kejujuran. Yang kedua, setan, minal jinnati wan nas. Setan juga yang tidak kelihatan, jin itu membisiki kita supaya berbuat tidak jujur. Dan yang berbentuk manusia juga tidak suka. Oh kalau gitu teman-teman saya setan. Nggak usah ngomong kayak gitulah ya. Tapi sifat yang tidak baik itu ada. Bagaimana? Bertahan. Bertahanlah. Dimusuhi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sibuklah, dunia ini cuma sebentar. Cuma dunia cuma mampir. Nanti juga mati kita itu. Termasuk yang korupsi juga pada mati nanti dan tidak dibawa hasil uang korupsinya, yang dibawa dosanya. Di dunia hasil korupsinya tidak bisa dinikmati karena memang dibatasi kenikmatan dunia itu ya. Tapi yang pasti hasil korupsinya itu di dunia membuat menderita ya, oleh Allah dikasih persekot penderitaan, hatinya selalu ketakutan, stres, pusing, gak sempit, capek, karena kan hatinya oleh Allah ma'isyatan dan ka'a, dibuat sempit, nanti pusing dia nyembunyiin hasil korupsinya, takut ketahuan, takut kebongkar, capek. Udah gitu dikasih makan ke keluarganya, nanti keluarganya rusak ya, istri, anak-anaknya jadi sering mikir haram dan berbuat haram. Oh nggak ada sakinah, sepertinya sakinah aslinya enggak. Kalau udah makan harta haram nanti kecenderungannya berbuat haram. Kalau udah korupsi makanannya haram, nanti dia akan besar kemungkinan dia akan berzina. Udah gitu nanti dia makan, minum, mabok-mabokan. Tuh AA membaca kemarin ada yang ya begitulah pejabat titik-titik yang media yang viral ya. Yang mabok, zina ya enggak akan jauh. Pasti ke situ lagi ya. Kalau udah uangnya haram, nanti mengalir pada tubuhnya darah yang berisi keharaman, nanti ke pikirannya, ke hatinya, ke sekujur tubuhnya, kecenderungan melakukan yang haram. Ya, besar kemungkinan begitu. Dia akan berzina, dia akan mabok, dia akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan haram lain. Nah, ingat-ingat seperti ini, dan mati tidak bahagia. Sepertinya bahagia mabok, tidak akan. Yang menguasai hati itu Allah. Itulah ya, bertahan. Kalau udah gak kuat, istiqoroh, hijrah. Ah, dunia ini memang begini.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau sahabat MQ, juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Dan sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MQ. Menimpa, menekan di jiwa. Kita ketahui bersama sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Di jiwaku ini, wahai. Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Apakah dapat bersihkan diri dari segala. Kami kembali sapa Anda sahabat MQ yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di Cianjur. Suara MQ terdengar jelas nih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan juga ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Lalu juga ada Ibu Ella dari Soreang yang sudah menyampaikan juga laporannya dan juga menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Terima kasih juga untuk Ibu Ade dari Ranca Ekek yang sudah bergabung. Sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Lalu juga ada sahabat kita dari Pasir Koja yang tidak menyebutkan namanya. Terima kasih juga.
1: 102,4 Ibu... FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio P. Ciamis.
4: 102,4 FM Radio P. Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah aku mah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos, nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih, geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh, geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh. Sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah. Aduh, jadi tak enak ini juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami teteh mun gaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun sateras nanya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka awi deui. Ka terasek teh dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wi atas yang tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nanting saurna dugi ka kitu maka pingsan lah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun.

0: Alhamdulillah.
1: Namanya Obet, Siludin dan Panyawate atau Ararisal, duka kemana?
0: Pak Umid, saya seberapa botol ya, napa?
1: Kula namanya sabotol, gacan, iya gacan saya.
0: Siludin. Terus karaos siat napa nya?
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsi napa?
1: Ya konsumsi mate, ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
1: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ding, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mak Icu linggihan pari mana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaralami, Mak?
1: Ya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Mohon seep probihanna mah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.